Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami ibu teh kudu panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas nak gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: pengen. Cobian we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: lain nulian eta teh di paehan teh anak sorangan. Tak kumargi kitu abdi sejak tumaros. Nah ayak keneh hampura kanggo abdi nu lamongkot ku dosa ti anu ngersakeun urang nyata Allah Subhanahu wa taala. Kitu pertanyaan ti salah saurang napi teh.
1: Oh. Kieu eta teh. Dina dasarna Allah teh maha lautan hampura. Dosa naon bae oge ku Allah bakal dihampura. Asal urangna bener-bener niat tobat, kelayan tobat anu sabener-benerna, lir ibarat tobatan nasuha. Tak itu para hadirin hadirat, nu bade berjamaah. Jadi ari nu disebut tobat nyaeta janji kana diri. Maksudna yen moal sakali-kali deui milampah kasalahan kitu. Dibarengan ku minta dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung ka jalma-jalma nu geus dikaniaya ku urang. Pek ayeuna mah hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat. Pek sumarah diri ka Allah, barikanlah keyakinan. Yen manusia teu daya teu upaya usik balik angin ku pangrasa Allah Subhanahu wa taala. Talamun geus kitu prajalankeun ibadah sing taat, sing nya-nya, sing ikhlas karena Allah. Tah kitu dasar lamah nu mata kulah rek mang-mang atawa cangcaya. Sing geus keyakinan ka Allah taala.
0: Ceuk Pak Kiai dari anak keranan mere sumanget ka eta jalma. Eta keterangan lain ngan kadengeng ku saurang bae tapi oge ku sakumna nu hadir di dinya para LP nuker menang hukuman ka asup Rusli jeung Ian. Atuh puguh we baraya Ian teh maningana kaca katena asa kasuat-suat ras deui inget kana omongan Mang Inta basa nulungan ka manehanna. Tetela jalma teh rupa-rupa gumantung kana sikep jeung akhlakna geuningan. Ia ngegerentes dina hatena.
1: Aduh

0: Rade sajabat ti kadaharan teh kitu apana. Aduh, tapi hanya akal atuh da. Bapak teh da sakapeung mah sok riweuh, teu bisa unggal poe ngalongokan ieu teh kasian teh. Ayeuna mah kieu atuh urang selang-selang we atuh. Bapak sakapeung ngabesuk si Ian teh, ibu sakapeung. Mun perlu yayen jeung titi oge jurungkeun ka ditu. Ceuk Pak Aris dari anak karanan. Unggal poe meh teu elat nyaritakeun Ian nu aya di jero panjara.
1: Ibu mah satuju wae, alhamdulillah atuh ari kitu mah. Mangga atuh Pak, na kumaha saena ieu teh?
0: Ceuk ibuna nyaeta ibu Wardiah teh tara loba ngadebat ayeuna mah da geus karasa. Pemikiran Pak Aris teh tara salah-salah teuing atuh. Loba benerna malah mah. Nya kumaha araranjeun eta ari bapak mah? Kumaha hidep sanggup yen?
1: Oh, sanggem Pak. Nanging alim nyalila abdi mah. Hayang dua anu sareng teh Titi. Ngarareugreug.
0: Temal nyieyen. Tah, nya kitu. Pek bae atur ka dinya mah. Antara Yayan jeung Titi ka ditu nya.
2: Kabar gembira. Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karosku ibu?
2: Alhamdulillah metadin alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat atas propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Ayah setahun te obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina alimam hoyong emam karaos hasiatna teras anutadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, dina radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kang Aden.
1: Tah lah, tenanam lah gitu weh, Kang Aden tentunya. Kumah terus kumah hati.
0: Kieu Kang Aden. Margi sadayana nujura repot ieu teh seueur kapareogian. Atuh sadayana teh ngajurungkeun abdi ka dieu nanging punten bae saurna teh da sanes mopohokeun ka Aden ka Kang Aden kitu. Sanes nyapirakeun ka Kang Aden ieu mah kapaksa ku repot.
1: Kitu ceuk nyititi sabisa-bisa bari ngalalemu hate Ian. Aduh. Memang ti
0: kumah Kang Aden?
1: Tah kitu ngeunah teh sebut Kang Aden teh. Malah disebutkeun Akang mah komo atawa make Aden. Ah, da lain turunan Aden atuh kuring mah ieu teh. Biasa saperti titi. Heeh. Kieu ti aduh. Sanyana mah rada hareneg ieu teh. Rada hareneg ti. Lamun datang teh lain ibu jeung bapa. Tapi ah, dan aja nu datang ngan ukur titi oge akan tetep we ngerasa bunga. Sabab dibandingkeun jeung nu lian mah yeuh untung kene. Tuh Kang Rusli mah coba. Kang Rusli. Terakhir nempo-nempo acan tara duh kasah keluargana atuh Kang Rusli teh tetek kitu. Cek Ian barikop kana goreng pisang am didahar bangun ponyok nakranan.
0: Mohon atuh ieu leueut atuhnya Kang Aden atuh aduh sok atuh hawatos teuing meni sepak itu eta badan teh.
1: Ah teu naon Akang mah ah ngeunah we di dieu atuh Akang mah. Heeh. Da normal ayeuna mah. Di dieu mah diatur dahar oge geuningan kitu nya ti. Teu bisa samarangan mun dahar teh kudu bareng sarerea. Salat bareng ah diatur pokoknya di dieu mah. Olahraga kumaha mentak sehat awak teh. Ari nyititi reuwas ngadenge ngaran Rusli disebut teh. Sakedapan mah ngahuleng tapi lila-lila mah asa aya jalan hayang nyaho nu sanyana nah nyaan Rusli urang Cisasak atawa lain pok nanya harita teh.
0: Kang Aden
1: kumaha ti?
0: Dupi Rusli-Rusli teh urang mana eta teh?
1: Ari ngaku nama urang Cisasak ti. Salamur jeung Uwa Ubed cenah. Malah tangtuna oge salamur jeung titipan. Aku tahu henteu ti. Ian mencrong bangun anu panasaran. Padahal Rusli ngaku kenana memang bener babaturan tidak letik jeung titi teh.
0: Oh, urang Cisasak. Pamik itu malah resah atuh Rusli eta.
1: Cek. Bener kumaha ari titi?
0: Muhun. Titi ngalian abdi teu samar Kang. Ati kawit tepang oge abdi mah geus apal. Manehna teh Rusli urang Cisasak. Nanging duh. Hariwangna teh nya harita mah maksa teh samar keneh. Bisi nyalahan. Geuning ayeuna mah nyata nya Kang nya.
1: Nya syukur atuh ari kitu mah. Tak ayeuna mangpeung aya waktu sakalian rek nanya ka titi. Nanya Kang Rusli teh kungsi ngalamar ka titi. Ian penasaran panona teu boleh melong ka titi anu geulis.
0: Saur saha ari Akang? Saur saha eta teh? Saur saha Kang?
1: Nya titi rada ngajenghok. Yeuh. Kang Rusli teh mineng nyaritakeun perkara titi.
0: Mineng nyaritakeun eta teh
1: malah kungsi nyaritakeun lalakona dina mangsa keur di lemur. Puguh Akang teh kaget atuh. Geuning batur salemur keneh Kang Rusli teh da karek ayeuna nyaritakeun asal usulna mah kitu.
0: Oh kitu. Kieu Kang Aden.
1: Kumaha. Sing caket atuh ah. Ulah tebih kitu.
0: Ah. Ulah atuh Den ah. Isin titi mah.
1: Cek titi bari ngajangilek. Ih, istuning nu geulis atuh da. Cangilek ngeteh matak nyeredetkeun hate atuh ka Ian teh. Ian mika melohok atuh ningali peta laku nyititi anu sakitu geulisna.
0: Kieu ite. Mohon upami dipercanten mah. Manehna teh kungsi nepangan pun bapak.
1: Terus.
0: Maksana mah bade ngalamar ka abdi cenah. Tapi kumaha? Kumaha nya duh.
1: Nya maksud teh kumaha? Ngalamar ka Didi? Pernah datang ka rumah ka ditu?
0: Sumuhun Kang. Tapi
1: kumaha ieu teh?
0: Nya aduh. Kumaha atunya aduh.
1: Sok sebutkeun ka Akang, ngarah puguh mikiran anak ieu teh. Nyi Titi tenemalan. Asa teu aya perluna ngakuar lalakon anu geus kaliwat mah. Asa teu aya perluna. Nepuguh mah seungah tepung deui jeung Rusli teh. Borok nu geus humapur bisi kanceuh deui. Ti. Nah teu nemalan ai Titi.
0: Tos ah. Asa teu aya hartosna Kang nyawerkeun nu kitu mah Kang. Tami cengkel, tami kesel ka abdina. Malah tami sedih ka abdina Kang.
1: Ih, ulah kitu Ti. Puguh ieu teh gede pisan gunana.
0: Sabab Titi aya di mah Akang.
1: Geus jadi bagian tina kulawarga Paris. Nah make mung cacarita atuh naon salahna mun dicaritakeun ka Akang kitu.
0: Isin Kang.
1: Ti. Aduh. Ti.
0: Aya naon Kang?
1: Aduh. Akang teh hampura, hampura Ti. Akang kungsi ngajaheutkeun mana Titi? Rumasa akang teh kausap setan harita mati. Teu inget kana teu mah wadi akang teh, maklum pangaruh inuman ongkoh, pangaruh lamunan ongkoh, pangaruh akang gaul jeung awewe teu puguh ongkoh. Tah kitu Ti, terus terang we akang teh. Amun ngalpeuting ngider ka tempat-tempat anu tiparuguh, nu aya awewena, awewe bangor Ti, terus terang Ti. Sakali deui hampura nya Titi. Hampura. Malah akang teh asa Honcewang jeung Hariwang aya nama Ti.
0: Maksudna kumaha Kang Aden?
1: Maksudna teh pedah kalakuan akang basa eta tukang ngamainkeun awewe. Awe anu teu bener. Kahiji akang teh bisi katara penyakit jaman ayeuna geuningan. Penyakit naon lah, penyakit Raja Wisnuna bisi eta. Teu normal akang teh. Bisi penyakit aid lah nu nular. Eta kahiji akang can dipariksa bisi kitu. Kaduana akang teh bisi ditolak ku awewe anu ku akang teh dipiharep jadi pibaturan hidup akang. Tak kitu aya rasa Hariwang mati.
2: Ya neuteup ka Nyi Titi nu diteuteup melong atuh treup teu kahaja. Serrrr. Nui cina. Aya nu ngageduk kena jajantung dua nana harita teh. Panenyo bantrok lenyap Nyi Titi lumanyap naha jajantung bet jadi ratu. Aneh puguh oge atuh. Nyi Titi teh harita boga rasa anu kitu. Luh Nyi Titi tungkul hatena takiur teu puguh rasa. Diukna asa teu napak. Aneh. Aneh pisan puguh oge naha beda rasa. Ari Ian tetep melong malah pok nanya deui.
0: Ti. Ka. Aya naon Kang?
1: Aduh. Sing karunya ka Akang. Sing karunya Ti. Ayeuna Akang teh keur nanangan hukuman. Dihukum alatan geus milampah kajahatan. Jadi lamun teh mah Titi teu ngahampura ka Akang. Hate Akang beuki perih. Hartina Akang teh dihukum lahir jeung batin. Tah kulantaran kitu, mun Titi boga keneh rasa kamanusaan, Akang
2: sakali deui hampura, hampura di hampura, hampura. Ceuk Ian beuki daria malah rada dumareuda harita teh. Atuh Nyi Titi teh meni nyereset hatena ngadengan kitu mah. Renghap narik napas jero nakeranan, reet ka Ian luk deui tungkul Titi teh. Lila-lila pok ngajawab ponok tapi mata kumbira.
1: Kumaha atuh Ti? Ngampura ka akang moal, ngapunten.
0: Abdi ngapunten pisan, Kang.
1: Aduh. Nuhun pisan Ti. Nuhun pisan Ti. Nuhun pisan.
2: Hate akang greug-greug ayeuna mah. Doakeun nya, doakeun ku Titi. Sangkan akang bisa nalangan ihukuman kalayan naon teh Ti lah. Kalayan sabar jeung sadar akang teh. Akang geus nekad Ti rek babalik pikir, rek ngarobah laku lampah anu salah. Ti. Gening kieu karasana Ti. Ari jadi jalma nu doraka teh di dunya keneh oge geus sakieu nyerina, mana komo di akhirat.
0: Kang Aden percanten. Kang Aden percanten kana aya na akhirat. Percanten.
2: Nyi Titi jadi wani tumanya hate bungah ngadenge Ian aya kemang-kemangna kana sadara teh.
1: Ih, Ari Titi. Nya bubuk percaya atuh. Percaya akang teh aya na akhirat Ti.
2: Tibareto oge lain teu percaya akang mah. Ngan teu kumaha suku garetek mun teu ulin teh. Leungeun garetek mun teu aya omeun teh. Bibir atel mun teu udud. Pokona mah teu geunah cicing baheula teh. Mun teu ngidar teh teu geunah cicing. Jangan nu kausap setan akang da. Aduh, ampun.
1: Tapi ayeuna mah karasa Ti, karasa ku akang. Kabeh oge eueuh gunana, malah gede pisan rugina, malah ayeuna mah kanyahoan geningan si Rusja babaturan akang teh. Maotna teh alatan kajahatan. Kaduhung pisan matak minta pangampura ka Titi teh kalakuan akang teh heula Ti hampura nya. Untung harita oge meureun disalametkeun, sareat mah ku ayeuna si Yeyen apan ka imah. Mun teu meureun geus kumaha akang teh. Tapi da akang mah dasarna oge da katanggung jawab Ti.
0: Mugi-mugi waktu Allah maparin topek sang hidayah kakang Aden. Mugi sing aya pitulung anjeuna.
2: Ceuk Nyi Titi kalayan ikhlas ngadoakeun ka Ian.
1: Nuhun Ti, nuhun pisan Ti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh jeung ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan. Panas, nyeksrek, jena ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Pak Popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayo. Tadi mama uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, dan terbiasa. Ayeuna mah teh biasa di semut ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh ka Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unaso, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mugi-mugi waktu Allah maparin topik sang hidayah Kakang Aden. Mugi sing aya pitulung anjeuna.
1: Cek nyeti kalayan ihlas ngadoakeun ka Ian.
0: Nuhun pisan ti.
1: Keur kitu sipir nyampeurkeun ngabejaan ka Ian yen waktuna besuk geus beak. Atuh puguh manehna nyelu Ian teh. Asa betah keneh ngobrol jeung Nyititi. Kalah kudu asup di ka kamar tahanan anu teu pikabetaheun.
0: Aduh, Ti. Akan ka jero heula nya. Nam geuna mulang ka ditu titip salam ka bapa sareng ka ibu. Mangga Kang Aden.
1: Ian ngajak salaman. Dep mani pageuh. Panonna melong kana beungeut Nyi Titi. Puguh aturan nu kasep jeung nu geulis. Ian jeung Titi teh. Titi sakitu sampulurna, Ian oge sakitu gandang na budak teh kasep. Siak beungeut Nyi Titi beureum jajantungna jadi ratung. Rek ngomong bibirna asa heuras, tungtungna ukur melong harita teh. Sot leungeun morosot. Ian asup deui ka jero rohangan LP ari Nyi Titi meresan rantang terus amitan ka sipir bewas balik celak kana beca. Di jalan hatena teu kana rasa, teu pada ruguh jajantung ratung tutunggulan. Asa-asa rek ngalakonan lalakon anyar Titi teh. Eta meureun kasebut mimiti kagendam ku rasa cinta Titi jeung Ian teh.
0: Nya Kang Den Ian tarik babalik pikir. Nuhun teh mun kitu teh meureun aing moal keueung aya di imah teh. Tapi kumaha ari si Rusli? Ah, jadi bingung ieu mah. Datang tuh manehna teh jadi nyahweun. Yen aing aya di imah Kang Aden Ian.
1: Kitu gerentes hatenya Titi. Ngupat ka Ian jeung Rusli nu aya di jero panyara. Ngalamun make jeung nyipta-nyipta anu can puguh karuhan Titi teh malah beungeut Ian kokolebatan bae kaciri wae beungeutna kadenge wae sorana tapi ka tempat nu dijugjug nyaeta imahna Pa Aris. Jut Nyi Titi turun cereng mayar beca bus ka pakarangan dipapagkeun ku Nyi Yeyen adina Ian nu keur ngadaweung di tepas.
0: Teteh, kumaha bejana teh? Wartosna kumaha Kang Ian teh kumaha? Wartosna sehat? Alhamdulillah sehat, Neng Ayi. Biasa bae atuh. Teh nanaon teh aya? Sehat malih nama. Jagda ketinggalan teh kitu. Kang Aden teh. Aduh si Teteh. Mae nyebut Kang Aden aya nama aduh. Asa beda ye abdi mah. Ah henteu atuh ah. Biasa we teteh mah tuh. Nya, kitu atuh pokona namanya. Nyebut ka Kang Ian teh, Kang Aden tong nyebut Aden, Kang Aden. Akang nu cocok nama tuh. Nyebut ka Kang Ian Akang. Abdi nyebut ka Cetiti teteh kitu. Ari teteh nyebut ka abdi kumaha? Nyebut ngaran kitu. Teu naon ah yeun mah tuh. Nyante atuh nyebat ka Ayi mah Neng Ayi atusnya Neng Ayi lah Neng Ayi kita pokoknya terus Neng Ayi Neng Ayi kita kumaha teh kumaha wartosna Kang Ian teh kumaha sehatnya sehat atuh Kang Aden mah syukur tadi kita syukur atuh Rudeng masuk sorangan teteh Rudeng aya nama ah Alhamdulillah ayi. Si teteh menyesa beda ya nama. Ada apa ya dengan Kang Ian? Ah, nanawan teh. Sok aku nyakwaya tuh. Manya tuh. Pangkat ece teteh anu urang kampung. Maka jeng kedah. Kedah naon ari ece. Henteu ah.
1: Temalnya titik gek diuk.
0: Adi geus rudeung mah ulah asa-asa deui atuh ceuk. Teteh bisi ibu jeung bapa halangan atawa kuring keparengan teu aya, cuma sorangan ka ditu. Dan nu nyayagikeun tuangan oge apan teteh ku anjeun apan nya.
1: Nyieun beuki percayaan ka Nyi Titi, asa karanceuk we ka Nyi Titi teh.
0: Ih, ulah kitu atuh Neng Ayi, ulah kitu ah. Nya naha atuh? Mong dititah kitu. Eceu teh. Aduh sanes kitu atuh Neng, ampun paralun. Teu aya maksad bade baha kana timalan. Nanging kieu ieu teh, Neng Ayi ieu. Kumaha ceuk Kang Ian teh kumaha? Tadi oge Kang Ian kita tu ni asa-asa ucap maknya Kang Aden kita masa teh Kang Aden sasauran anjeuna kirang sugema upami didongok ku abdi teh kitu ku teteh teh eta hoyong sering tepang sareng ibu cenah sareng Rama sareng Neng kitu saurna teh Neng
1: ceuk Nyi Titi dari anak keranan atuh kahartieun ku yeyen oge pok nanya deui
0: dijawab kumaha ku teteh. Nya sangem teteh teh kieu tuang Rama tuang ibu sareng tuang Rais sanes bosen sanes teu emut ka Aden oge sanes teu palayeun besuk unggal dinten nanging nuju ka perengan repot insyaallah sanes waktos mah aranjeunna bade ka dieu kitu sangem teteh teh kitu Neng Ayi ieu teh
1: ceuk Nyi Titi da memang kitu ngomong ka Ian teh.
0: Syukur atuh ari kitu mah. Keur sakali-kaliun mah urang jeung abdi ka ditu nanya. Danya abdi oge geus sayang tepung deui tu ka Kang Ian teh. Heueuh, kana dilancek teh sugan geus robah-robahna aya namanya. Ih. Nuhun atuh Neng nuhun, nuhun pisan nuhun Neng. Mali mah euceu mah asa nya teteh mah asa bingah teh ningal Kang Aden kitu teh. Nah kumaha kitu? Asa seueur robihna aya nama. Basa sae sopan teu ieu kitu we teu sopan pisan ieu sareng katingal teh disiplin di ditu mageningnya margi da ID LP mageningan jika saolah-olah di tempat pendidikannya teteh mun cara tuang netepan olahraga kajamin istuning eta teh dilatih disiplin kitu Neng ieu teh.
1: Geus kitu mah Nyi Titi ngaleos ka pawon migawe pagawean matuh kaya ningumbahan parabot kotor masak ngepel jeung sajabana. Ari Nyi Yeyen ngahuleng keneh ditepas bari ngekeuweuk majalah panon melong ka pakarangan ari ciptaan kumarayang kalanceukna nyaeta Ian anu keur aya di LP alias ayeuna aya di panjara. Satuluyna nu sok besuk ka Ian teh mimineng nama Nyi Titi. Ari sabab Pa Aris roba kagiatan di kantor buar liah nya kitu keneh. Mana komo da ayeuna mah aktif pisan dina kagiatan di RW jeung di lingkunganana buar liah teh. Kaya ning PKK, pangajian rutin, majelis taklim jeung sajabana. Buar liah ngarasa boga kawajiban yen pikeun ngamajukeun lingkunganana anjeunna boga tanggung jawab anu gede. Mana komo geus boga gelar hajah mah kitu pagawean buah liah harita teh. Kukituna beki langka besuk ka Ian lain hartina teu inget atawa bosen ngan waktu kudu dibagi-bagi sangkan unggal kagiatan kabagean kasiwer hartina dibagi-bagi waktu teh. Atuh Ian oge lila-lila mah cukup ngareti jeung narima kana eta kaputusan. Lantaran meh unggal tepung ku Nyi Titi sok diterangkeun yen indung bapana Ian rarepot bae. Kumineng-mineng teuing mah ngobrol antara Ian jeung Nyi Titi geus teu asa-asa deui malah latwe poho kana kajadian anu kungsi mata kreuas mah nu akhirna timbul perasaan sejen aya hubungan nu leuwih raket antara Ian jeung Nyi Titi hubungan tatalibatin malah lila-lila mah Ian sok ambon unggal poe teu oleh ngarep-ngarep kehadiran Nyi Titi asa deugreug cenah kitu ka Ian jeung Nyi Titi mangsa harita Naeta meureun Nyi Titi jeung Ian teh geus aya rasa tatali batin anu ngancik dina dirina sewang-sewangan.

Waktos naparantos teu kapan deui nya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teu neundihan deuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Nangis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana lingkit teh?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dieu teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riyeut.
1: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Saberhiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lami ka dupanya mah teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: seueur we pang anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita teh.
2: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian apa ngitu nya?
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos na nya. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Robihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan etat. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung de ngageder, kena lambung. Pokoknya mah rawat ringan, pokoknya mah kena seraca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang Aina nambe 2.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis?
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali ditu ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka rengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nutadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas eueut Propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, dina radiopis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningati saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap, Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak, ngawitan, terselami, tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto oge, teras, berobat. Tiacan, pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah, dina radio nguping sering, ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus, aya kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna Bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak
1: ke handai tolan anu caket sa dusun sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilih ayah anu karaos seperti sepunan.

0: 0384. Perumdam Tirta Galuh memberikan kado Mila Kala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi daya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraosikeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya.
5: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
6: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
6: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
5: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata
7: Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya, berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: kedua
8: kali
9: iya,
8: ya. Iya. Oh, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: usia 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya.
8: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain nih berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita,

0: itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Ya.
0: Rasanya itu lain, ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
0: asam galat.
1: Galat. Ya.
0: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
0: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
2: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana linggit teh?
5: Di Cihideung.
4: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari.
4: Tadi teh seurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Seur pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
4: Mung se mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh.
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh teh.
5: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah
4: kumaha teh ayeuna?
5: Gitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
5: 2012
4: ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Aya na.
5: Seueur we pang anu karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
4: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: lah. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
5: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
4: Cobian so, panggitan nya.
5: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
4: Aya karaosna nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih.
8: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar.
8: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
9: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
9: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini.
8: Sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal. dan mencegah tumor mata.
11: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Info Alpha.
3: Info Alpha.
2: Info Alpha.
4: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
2: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
6: Bapak Saptar.
5: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
6: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
5: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
6: Satu botol.
5: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
6: Dua botol.
5: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
6: Dua kali.
5: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
6: Tu pinggang, pinding, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sari ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
6: Ya, abdi tetep obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
5: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
6: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
5: Bapak kitu tos ka mana wae ieu tiang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
7: Ya.
6: Mohon. Upami linggit teh.
7: Cikaret batu bubut.
6: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
7: Malak pegirung.
6: Malak pegirung ya?
7: Ya.
6: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
7: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
6: Eungap.
7: Ya.
6: Terus kana pernapasan ku mah?
7: Nya tak eungap
6: we. Eungapnya.
7: Ngangahe eungap.
6: Oh.
7: Ya sesak napas gitu.
6: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
7: Ai hitungan mah 11 bulan.
6: Hampir setahunan ya?
7: Ya, hampir.
6: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
7: Ka mana mani?
6: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
7: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
6: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabar botol tah.
7: Karak sabotol kadua arek
6: ayeuna.
7: Ya, kadua anu ayeuna.
6: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabar dinten nu karaos?
7: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
6: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
7: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
6: Malahan mah kulong boge nganggo bandal teh 3 nya.
7: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
6: Laras.
7: Aya nama alhamdulillah.
6: Sareng senang leutan nong propolis.
7: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
6: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
7: 3 kali.
6: Sabra tetes sekali ngalir?
7: Genap-genap.
6: Berarti enjing ya?
7: Ya, enjing, si. Lohor, jeng sontan pada bobo.
6: Laras, mohon. Alhamdulillah kamar itu, nampak nyawa nanti kamar
7: polip.
6: Polipnya?
7: Ya, menurut dokter mah polip.
6: Alhamdulillah, ini sering-sering ngalir tandang Alpha Propolis, alhamdulillah ya?
7: Alhamdulillah, ini mah longsong gitu, irung teh, itu ngap teing.
6: Alhamdulillah.
7: Kawangkong, ini mah bente.
6: Bentes deing ya?
7: Ya, ini mah.
6: Dan kamar ini mah kot malengpeg ya?
7: Malengpeg, kamar ini mah. Batur kita ngartiin kawangkong, tidak malengpeg teh ya.
6: Mohon, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah saran tuh kamu nusanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh, teteh gitu.
7: Ya bilih, ayah nusami.
6: Mohon.
7: Wabiatos di wartosan tadi, ciwatos ayah sami cerabi, cenah meleg pegirung teh. Meser, abis gaya teh tidinya nya cenah badai nyobian, cenah kemari teh.
6: Laras.
7: Ya, Alpha Propolis ceng teh.
6: Laras, hatu nungun tehnya.
7: Ya, sami.
6: Mohon, naga. Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasahan namina.
2: Iwa Santi wa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
2: 6 meh sabotol. 6 meh setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
2: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
1: palih katuhu anu tos teningal kumapa
2: anu ningali kene anu teningali anu kiri
1: tos nganggo tes ma ini kumapa kakaosna
2: sebenarnya terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
2: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. 540 mahasiswa dari 13 negara siap mengabdi di Pangandaran dan Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG maupun mitra penyalur program MBG di wilayah itu. Ketua FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi, Rabu 24 Juni mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara Koordinator Lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Beberapa lokasi antara lain SMP Yayasan Bada Hiyatul Falah Yabafa di Desa Neglasari, Yayasan YBIG Al-Hikmah di Desa Pasir Langu, dan Yayasan Irsyadul Ibad di Desa Tanjung Jaya. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. FP3EM Garsel juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan, serta mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam pelaksanaan program MBG.
5: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000, itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, dijelaskan di juknis mulai dari bangunan, dimulai standar gedungnya, menu dan sebagainya. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari. Ya, yang tadi pagi sekitar jam 1-an kita ke Kejari.
6: Jadi sudah ya ke Kejari ya.
5: Sudah.
2: Sebanyak 540 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia dan sejumlah negara sahabat akan mengikuti program International Student Community Engagement ISCE 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya. Program yang merupakan kuliah kerja nyata KKN Internasional ketiga Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri BKSPTN Wilayah Barat itu akan berlangsung selama 1 bulan mulai 22 Juli hingga 22 Agustus 2026. 2026. Persiapan kegiatan ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar di Pangandaran. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung Dr. Retno Dwi Marwati mengatakan, kegiatan melibatkan 39 perguruan tinggi negeri di wilayah barat Indonesia serta mahasiswa internasional dari Tiongkok, Bangladesh, dan Malaysia. Menurut Retno, Pangandaran dan Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena memiliki potensi besar dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu.
4: Karena kita internasional dan perguruan tinggi ini kan beragam. Jadi semua potensi, apakah itu pertanian, apakah itu perkebunan, apakah maritim. Karena ada yang Raja Ali Haji itu juga dari fokusnya di maritim. Jadi semua bidang nanti kita coba tergantung dari mahasiswa jurusan apa yang hadir di sini.
7: Gitu. Bukan hanya pariwisata berarti ya?
4: Enggak, kalau ISBI mungkin orientasinya pariwisata ya. Tapi yang lain karena hampir keseluruhan perguruan tinggi negeri ini punya potensi macam-macam dan prodinya juga macam-macam. Jadi ada kesehatan, ada gitulah. Betulnya kita ingin meningkatkan ekosistem semua yang ada di Pangandaran dan di Tasik. Kita sebetulnya dua daerah ya, di Kabupaten Tasik dan Kabupaten Pangandaran.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Siliwangi Unsil Tasikmalaya Profesor Arifin menyebut pihaknya akan menerjunkan sekitar 40 hingga 50 mahasiswa. Mereka akan fokus menjalankan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, penanganan stunting, pertanian berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Mahasiswa diharapkan dapat hadir memberikan solusi dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.
8: Tentu di Unsil ini kan fakultas itu kita ada di bidang keteknikan ya, nanti misalnya di bidang terutama kan bidang pangan dan energinya Pak ya. Pangan dan energi, kemudian nanti ke di bidang ilmu kesehatan itu kita mengatasi stunting Pak, stunting tadi saya sudah jelaskan juga di kabupaten itu terkait dengan nanti gizi, jadi kita menghitungkan gizi terutama untuk bayi lah ya. Gitu ya. Jadi kita memanfaatkan nanti Universitas Siliwangi punya teknologi misalnya dalam mengembangkan tentang gizi dan memanfaatkan kearifan lokal.
2: Ketua BKSPTN Wilayah Barat Profesor Salampak Dohong menambahkan, ISCE menjadi wadah kolaborasi perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekaligus memperkuat jejaring akademik internasional yang saat ini telah melibatkan mitra dari 13 negara.
9: Sesuatu yang maksimal dalam bidang pendidikan, terutama pembelajaran bagi masyarakat kita.
7: Nanti Pangandaran yang ketiga apa ya?
9: Ya, jadi dari kooperasi itu salah satu kegiatan yang andalan kita ada KKN internasional. Yang pertama di USU, mereka mengambil di Danau Toba, itu tahun 2024. Kemudian tahun 2025 di Lampung, penyelenggaranya adalah Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatera. Nah yang ketiga ini, tuan rumahnya itu ISBI Bandung sama Unsil Siliwangi. Nah jadi mereka berumpuk ditentukanlah sama mereka di Tasikmalaya sama Pangandaran.
2: Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyambut positif pelaksanaan program itu. Melalui Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran Gumilar, Pemkab menyatakan siap mendukung kegiatan pengabdian mahasiswa. Bahkan sepanjang 2026, sekitar 5.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tercatat telah dan akan melaksanakan KKN di Pangandaran. Melalui ISCE 2026, diharapkan lahir berbagai inovasi dan solusi bagi masyarakat desa, sekaligus memperkenalkan potensi Pangandaran dan Tasikmalaya ke tingkat internasional.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kehadiran rumah sakit khusus yang berfokus pada layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah JHC Tasikmalaya menjadi harapan baru bagi masyarakat Priangan Timur yang membutuhkan layanan kesehatan jantung. Sejak berdirinya pada 2023, rumah sakit ini tidak hanya menangani kasus jantung pada orang dewasa, tetapi juga memperkuat layanan bagi anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Kepada Andik ST Kilas Radio, Humas JHC Tasikmalaya Feby Jauhari mengatakan, rumah sakit JHC lahir sebagai fasilitas kesehatan dengan kekhususan pelayanan jantung yang mencapai 60% dari total layanan yang tersedia. Berbagai tindakan medis mulai dari konsultasi spesialis, kateterisasi, pemasangan ring jantung hingga operasi jantung untuk anak dan dewasa kini dapat dilakukan di Tasikmalaya. Menurutnya, masyarakat Priangan Timur tidak perlu lagi menunggu lama atau harus dirujuk ke Bandung maupun Jakarta untuk mendapatkan layanan jantung. Berbagai tindakan hingga operasi jantung anak dan dewasa sudah bisa ditangani secara tuntas di JHC. Dirinya menyebut kebutuhan layanan jantung anak di wilayah Priangan Timur tergolong tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah pasien yang datang ke klinik kardiologi anak serta hasil screening yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, rumah sakit juga aktif menggelar program deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Hingga pertengahan 2026 telah melakukan screening ekokardiografi terhadap hampir 500 anak di berbagai daerah Priangan Timur. Screening bertujuan menemukan kasus penyakit jantung bawaan sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi bisa ditekan.
3: Salah satu kewajiban adalah memberi dampak positif terhadap masyarakat. Kami sudah pernah mengadakan program bakti sosial untuk kasus jantung anak. Itu kami melakukan sebanyak 4 kali operasi, pemasangan kateterisasi untuk anak sebanyak 4 anak. Kami melakukan screening ekokardiografi. Nah, ini untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit jantung bawaan pada anak, Pak. Dan ini memang banyak sekali di Priangan Timur ini. Dan kami mengadakan screening gratis sehingga bisa diketahui sejak dini apakah anak tersebut memiliki kasus ataupun masalah dengan penyakit jantung bawaan. Itu sudah hampir 500 anak yang kami screening di sepanjang awal kami berdiri.
2: Untuk memperkuat pelayanan, JHC Tasikmalaya juga menyiapkan sejumlah fasilitas baru termasuk layanan gangguan irama jantung atau aritmia yang diklaim menjadi layanan pertama di Priangan Timur. Dalam waktu dekat juga akan diluncurkan layanan ablasi dan pemasangan alat pacu jantung sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan keluar daerah.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
5: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen.

0: Abi cina setruk alhamdulillah, dalapan sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah tenda nyembian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga pak.
0: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa abinya pak, mudah-mudahan saat.
0: Amin, amin.
1: Polis bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin abdi.
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke okay, jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
4: anu ningali kene anu teningali anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
4: sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke okay, setengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsana gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan palimana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeunan, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. nggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ini.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending balah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator.

0: pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Terima kasih, Baraya Pis sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Luka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng.

0: para mitra sadaya. Kaayaan di rumah sakit Mangsa Ayeuna loba jalma nu dirawat. Ari panyakitna mah rupa-rupa, ngan di antarana aya anu katarajang panyakit aneh. Ari eta panyakit aneh teh gejalana hewa bae ka jelema. Unggal nempo jelema ari lain ka kula wargana sorangan mah hawana teh sok hayang bae nyarekan. Panyakit sarupa kitu teh kaalaman ku salah saurang pasien anu dirawat di ruang VIP nomor 5. Anu tayalian manehna teh saurang pangsiunan kuwu. Harita manehna teh keur ditarekahan ku saurang paranormal. Sabab obat-obat resep dokter mah geus eueuh anu mempan. Eta paranormal teh geus kawentar kasaktianana, unggal anu gering panyakit naon bae oge ditarekahan ku manehna mah jarang anu gagal. Harita katempo paranormal teh keur kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake bari ngagayem panglai. Terang panglai para mitra. Eta geuning nu sok dipake ngabura orok lamun wanci sareup narek magrib tah sok dibura apan ge ku panglai. Sanggeus mapatkeun jampe pamake kadenge harita paranormal teh ngomong tarik siga anu ngabuburak jurig.
1: Hei, nu ngagegeuh dina raga awak kuwu, geura kaluar. Jurig jarian, setan ti alas roban, ulah rek ganggu. Simsalabim jadi apa, prok prok prok.
0: Cek eta paranormal teh para mitra, bari tuluy puah puah. Manehna harita teh ngabura sirawa kuwu ku panglai meunang ngagayem. Beres dibura sirah na kupanglai, gantawang teh wakuwu nyarekan paranormal.
1: Weh, nanaonan ieu teh? Na dewek teh dianggap orok? Maka dibura panglai sagala. Samarukna dewek teh rek sieun? Teu sieun ieu kupanglai mah teu. Halik, mabur ka ditu.
0: Paranormal teh barang manehna ngarasa gagal narekahan wakuwu, katempo ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Aih, aih, tara biasa na aing gagal narekahan jelema. Na kasurupan jurig naon ieu jelema tehnya.

Ah, aing moal geleng. Pokona aing moal nyerah kitu bae. Awas ya, rasakeun ilmu kasaktian aing. Kusiwal harita paranormal teh ngaluarkeun kanyut kundang warna hideung, terus kanyut kundang teh dikodokan. Saturuyna katempo eta paranormal teh ngaluarkeun menyan. Puruluk harita menyan teh dipurulukeun kana roko surutu. Atuh peledek harita hasip menyan teh ngebul, turuy kadenge paranormal teh maca jang jawakan. Bulu kukus menyan ka manggung, ka para karuhun jeung wangatua, di mana bae ayana? Mangga di haturanan sumping. Ieu putu keur manggih kana repet karuhun. Rengsek macakeun mantra kitu, telila ujug-ujug kadenge aya sora sirihna ambulan. Siga nama eta ambulan teh rek nganterkeun jenazah. Barang adenge sora sirihna, paranormal teh katempo curinghak. Tuluy ngabagi teuteup ka sing sakur anu aya di dinya, di antarana aya sababaraha urang kula warga Wakuwu. Telila tuluy harita paranormal teh nyarita. Tah, kadenge teh ku si lain kabeh. Karuhun anu diondang ku dewek geus datang. Siap-siap, dewek rek ngusir memedi anu aya dina waruga Wakuwu. Puruluk harita surutu teh dipurulukan deui menyan. Atuh ruangan teh jadi mulek ku haseup. Nempo pamolah paranormal kitu, Wakuwu jadi tambah hewa ka eta jelema. Atuh pudig-dig manehna teh nafsu tuluy gantabang nyarekan deui. Weh, geus teu beunang diomongan sugan nya. Dewek tadi ngomong kumaha? Mabur kan itu mabur. Risi aya di dieu oge. Da dewek mah yeuh teu sieun ieu ku karuhun teh teu. Mun karuhun selain aya ka dieu, moal asa-asa

0: Para mitra sadaya, sajungna paranormal indit, tengenek lila sup seorang dokter AWW asup dituturkan ku mantri maksud nama rek mariksa pasien. Kulantaran wakubu ker katarajang panyakit aneh teh ya para mitra, nyaita panyakit gede ambek. Tekaup nempo jelema, ari lain kula warga nama, sok tului bae hayang nyarekan. Atuh nempo ayah nu datang teh, ujuk-ujuk jerut, wakubu teh turun tina ranjang, tului gantawang nyarekan dokter bari tutunjuk.
1: Yah bu dokter, dengekeun. Kuring adon HS di rumah sakit teh, lain hayang diubaran. Tapi kuring mah saukur erek niiskeun pikir. Ayeuna bu dokter kadieu rek naha? Indit kitu indit.
0: Risih lah, ngaganggu bae. Nu disebut dokter ku wakuwu teh, tayalian nya eta dokter Lilis. Demi dokter Lilis teh, saurang dokter anu kungsi dirawat di rumah sakit jiwa. Barang ngadenge wakuwu nyarita kitu, manehna ukur seuri leutik, tuluy Noel mantri bari ngomong semunga harewos. Siapkeun suntikan rabies. Saterusna dokter Lilis teh nyamperkeun wakuwu anu harita anger keur nyarekan manehna. Para mitra sadaya, nempo dokter Lilis nyamperkeun wakuwu teh molotot bari tutunjuk.
1: Aih, teu beunang diomongnya. Cek dewek teh indit ka ditu indit. Tong dukat deukeut. Geus lah, obat naon bae oge da moal aya nu mempan ngubaran dewek mah.
0: Dokter Lilis ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, manehna lain sieun tapi kalah kabeuki wani.
1: Yeuh wakuwu, tong waka sombong. Majar obat naon bae oge moal mempan. Kumaha lamun ku dewek diinuman obat nyamuk?
0: Dikitukeun mah para mitra, wakuwu teh ngahuleng, tuluy ngareret ka mantri anu keur nyekel jarum suntik. Pok harita wakuwu teh nanya.
1: Ari ente mantri, naon maksudna mawa jarum suntik? Rek nyingsieunan. Moal sieun dewek mah euy. Jeung deui suntikan teh paling dieusian obat panas tiris. Yah, kecil. Cing kadieukeun suntikanna.
0: Teu kudu disuntik ku si laing, dewek ge bisa nyuntik sorangan. Ceg harita suntikan teh dicokot ku wakuwu satengah direwak. Atuh sapada harita suntikan teh geus aya dina leungeun wakuwu. Serengeh teh wakuwu seuri. Jauh tina sangkaan. Sararea anu aya di dinya nyangka wakuwu teh rek nyuntik maneh. Tapi teu kanyahoan. Dina gerakan anu cepet sakilat cos harita suntik teh ditojoskeun kana bujur dokter Lilis. Atuh koceak harita dokter Lilis teh ngoceak bari tuluy ajrag-ajragan.
1: Waduh, ampun, aduh. Mantri, kumaha yeuh? Mangkaning eusina teh obat rabies.
0: Leng harita dokter Lilis teh karasa riut sirah. Para mitra sadaya, sigana pangaruh suntikan obat rabies teh cepet pisan reaksina. Dangan neksa kedeng teh, ujug-ujug dokter Lilis ngarawecok ngomong tepuguh.
1: Aduh, wakubu ari kergering mah, katempona teh ganteng siga Irfan Bahdim. Anu jago main bola teh agening. Coba ya, tenang bola nak.
0: Cek dokter Lilis, bari long harita teh maneh nak ngalungkeun botol infus kana suku wakubu. Kalawan spontan saharita suku wakuwu teh replek nendang eta botol sata kertanaga.
1: Habok. Pletuk
0: harita botol infus teh kena nengel pisan kana tarang mantri suntik.
1: Atuh goak harita mantri teh ngagoak.
0: Nempo kitu cikikik teh dokter Lilis seuri.
1: Wah, benar-benar hebat tenangan teh. Cing, coba mantri. Dewek hayang nyaho tenangan si lain.
0: Lung harita dokter Lilis teh ngalungkeun pispot anu dijieun tina bahan plastik diarahkeun kana suku mantri suntik. Atuh mantri suntik teh najan keur ngarasakeun mules tarang oge, kapaksa manehna nendang eta pispot.
1: Hiu,
0: manehna teh ngayunkeun suku katuhu, satuluyna habek pispot teh ditelang satarikna. Trung harita pispot teh nelek kana congo irung wakuwu. Atuh goak harita wakuwu teh ngagoak bakat ku nyeri. Sarta teu lila pelenung harita irungna teh jadi ngagedean.
1: Waduh. Mantri kurang ajar sia. Keur mah aing teh boga panyakit hewa kaunggal jelema.

0: Turung-turung si lain yen gara-gara. Atuh aing jadi beki izin ka sia teh. Yeuh, rasakeun kenangan dewek.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng emas saha itu nami nama?
3: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
2: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
3: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos ke sana kemari.
2: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
2: Atos 14 tahunnya, Mak.
3: Mohon.
2: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
3: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
2: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
3: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalanan lancar gitu, A.
2: Muhun, Ma teh tos seep sabaraha botol?
3: Nama oge setengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos tos seneng we mangga semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
2: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
3: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
2: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
3: Nya ti radio.
2: Oh,
3: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
2: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
3: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun nama.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan.
3: Sami-sami.
2: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
3: Amin.
2: Mohon. Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
3: Mohon, mohon ah, mohon.
2: Kitu nya manya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
2: Hatur nuhun, Mak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkosrekan wae.
6: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
5: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? iya cek, cobian gerak, insya Allah karawas enakan.
5: Tetes mata naon, iya tes cek.
6: Tes mata, tes ma. Aini cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ceuk?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yo, rasakeun kenangan dewek. Ceg harita waku teh nyokot ember plastik tina handapeun ranjang pasien. Tuluy manehna teh ancang-ancang. Siap. 1 2 3 Habok. Eta ember teh ditendang ngalambung ka luhur. Kiliwing, eta ember teh ngapung para mitra. Satuluyna ember teh murag meneran pisan kana sirah Dokter Lilis. Atuh plus harita sirah Dokter Lilis teh karungkup ku ember. Waku najan keur nyeri congo irung oge manehna teh surak. Hore! Go! Tah! Nu kitu ngaranana tenangan maut, langsung asup. Dokter Lilis anu keur aya dina pangaruh obat rabies, harita teh ujug-ujug jadi gede amok. Porosot ember teh dicabut tina sirahna. Satuluyna sirinting nyamperkeun wakuwu anu keur ajrag-ajragan bari babara katakan seuri. Sanggeus deukeut teh para mitra, hiuk, Dokter Lilis teh ngaheumbatkeun ember anu dituju sirah wakuwu. Ngan edas para mitra, wakuwu teh kitu-kitu oge runtuk jawara. Barang mireungeuh ember ngancam sirah manehna, rikat harita teh nyokot nampan, wadah ransom anu dijieun tina bahan ceng. Sarta sakilat dipake nangkis ember anu ngahiuk krek ngarah sirahna. Pring! Harita teh kadenge sora nampan diadu jeung ember. Para mitra sadaya, ku eta kajadian atuh ruangan pasien teh jadi ribut. Atuh duduluran wakuwu anu keur baresuk harita teh bubar katawuran kaluar ti ruangan tempat wakuwu dirawat. Nu aya di ruangan harita teh karitiluan nya eta wakuwu, Dokter Lilis jeung mantri suntik. Kadenge di ruangan teh harita aya sora bak bikbek bari sakapeung aya nu ngaguak sigah meunang ka nyeri. Satu luina kadenge wakuwu ngomong tarik niru-niru reporter sepak bola. Ya, saudara pendengar, bola dikuasai oleh Irfan Bahdim dan sudah melampaui garis penalti. Berbahaya dan ternyata di sana dibayang-bayangi oleh wasit dan sekarang wasit menguasai bola. Sendiri dia menuju ke arah gawang dan sayang sekali, rupanya wasit melakukan pelanggaran. Dan saudara pendengar, terjadilah tendangan penalti yang akan dilakukan oleh penonton. Sarta satuluyna habok harita teh di ruangan, sada aya anu ngajong ember. Satuluyna ditema ku sora anu ngagoak. Tuluy kadenge deui wakuwu teh ngomong niru-niru reporter sepak bola. Saudara pendengar, nampaknya permainan kedua kesebelasan berjalan tidak seimbang. Karena salah satu kesebelasan nampaknya dibantu oleh wasit. Untuk itu sementara pertandingan di break dulu, karena kesebelasan yang satunya terjadi pergantian penonton. Jep harita di ruangan teh jadi jempe.
9: Sarta telila Dokter Lilis keluar di ruangan dituturkan ku mantri suntik. Dokter Lilis harita teh lumpangna ingkud-ingkudan bari sapatuna teh dijingjing. Sarta katempo bincurang teh gareuneuk. Ari mantri suntik mah harita teh lumpangna nyekelan bae tarang. Sarta katempo tarangna teh bancunur. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di ruangan IGD. Harita teh aya pasien saurang aki-aki anu katarajang panyakit saliwang. Eta aki-aki nu boga panyakit saliwang teh harita keur dipariksa ku dokter ahli bedah. Punten aki ganteng teh, ayeuna yuswa sabaraha taun? Kadenge harita dokter teh ngamimitian mariksa identitas aki ganteng. Nu ditanya ngahuleng sakedeng siga aya nu diinget-inget. Dasar nu saliwang para mitra, barang ditanya kitu harita ngajawabna teh teu nyambung.
0: Oh, ari perkara ngaran aki ganteng mah eta teh pamere ti pamajikan. Siganya mah pamajikan teh reueus, pedah aki boga rupa.
9: Ngadenge jawaban kitu, dokter teh ngahuleng. Satuluyna harita teh nyarita deui. Maksana abdi mah naroskeun yuswa aki ganteng. Umur atuh harita nyaho yuswa mah. Dokter harita ngomong kitu teh, aki ganteng ngaheheh seuri.
0: Yah, pa dokter mah ari heureuy teh sok aya-aya bae. Piraku aki disebut beger pakokolot.
9: Para mitra sadaya, dokter teh mimiti bingung nyang hareupan pasien samodel kitu. Aeh, kudu kumaha nya nyang hareupan pasien model kieu? Jadi bingung ya, rek nanyakeun gering naon oge. Jeung deui da katempona mah sehat ieu aki-aki teh. Cing rek ngacakan ditanya gering naon? Omong dokter jero hate tuluy mere deui pertanyaan ka aki ganteng. Ke, saleresna aki dongkap ka rumah sakit teh karaos naon ieu teh? Ditanya kitu aki ganteng teh katempo ngahruk, tuluy ngomong semuda reuda.
0: Duh, punten pak dokter. Ulah naroskeun soal status. Aki mah asa kasuat-suat. Sok inget kasih jenat. Sigana saalam dunya oge, moal aya pigentosinana.
9: Dokter teh beuki bingung. Manehna mikir kumaha carana pikeun mikanyaho gejala panyakit pasien. Serengeh manehna seuri tuluy nyokot suntikan. Kebeg aki ganteng teh ngarenyag, barang nempo dokter nemongkeun suntikan. Katempo ku aki ganteng, jarum suntik teh guguri lapan. Bari rada ngadang heak, aki ganteng teh ngomong.
0: Aduh, punten pak dokter. Eta suntikan teh kanggo nyuntik aki. Da aki mah tegering nanaon. Ukur kurang denge wungkul. Piraku kedah disuntik sagala.
9: Serenge harita dokter teh seuri, manehna jadi apal yen panyakit aki ganteng teh ayana dina ceuli nya eta kurang denge alias torek. Geus kitu mah suntikan teh sup diasupkeun deui kana wadahna, tuluy dokter teh nyarita. Oh, janten panyawat aki teh gembul cepil. Ti tadi atuh nyarios, tos lami karaosna ki. Ditanya kitu aki ganteng teh katempo kerung tuluy nyarita.
0: Ah, pa dokter mah sok aya-aya bae. Terang tisaha aki gembul barang dahar. Tinggal iwe waruga aki. Piraku jalmi gembul salirana alit.

0: El tehna da eta mah nu diobrolkeun teh masalah nyeri huntu we. Cikikik aki ganteng teh Siri tuluy nanya ka dokter.
1: Nembe teh dokter nyarios naon? Teu ngartos aki mah. Tadi teh aki naroskeun panyawat aki tiasa diubaran tah henteu. Geuning dokter ngawalana teh los-los kana soal dahareun.
0: Ulang dokter teh ngahulang nginget-nginget kana omongan manehna bieu tuluy nyarita jero hate. Aih, nah hanya tadi aing teh ngomong soal dahareun. Ah, teu ngarti yeuh. Moal kitu aing katepaan panyakit saliwang. Ah, bener-bener mata clear yeuh. Cag harita dokter teh kana HP, satuluyna nelepon ka salah saurang dokter sejena. Reng sia nelepon, teu lila kurunyung teh dokter Lilis datang. Satuluyna dokter Lilis teh nanya ka dokter anu bieu nelepon ka manehna.
2: Aya peryogi naon, Dok?
0: Jung harita dokter bedah teh nangtung tuluy nyarita ditujukeun ka dokter Lilis.
3: Iye Dok, punten pangmayunankeun pasien namina aki ganteng.
0: Rupina mah kedah ditangani ku spesialis sarap.
3: Ku abi mah teu cocok geuning. Ditaros oge teu nyambung bae.
0: Mangga Dok di kantun. Leos harita dokter bedah teh ngoloyong indit sanggeus nyerenkeun pasien ka dokter Lilis. Gek dokter Lilis teh diuk pahareup-hareup jeung aki ganteng. Satuluyna dua nana silih pelong salila-lila.
4: Cekoh aki ganteng teh batuk. Atuh kebeg dokter Lilis teh ngarenjag.
1: Duh aki ganteng mah prak rek batuk teh bebeja heula.
3: Kalah ruas. Karaos naon aki teh?
0: Nu ditanya harita teh teu gancang-gancang nembal kalah ngahuleng bari tarangna katempo kerung. Sakali deui dokter Lilis teh nanya.
1: Heh Ki, karaos naon aki teh?
0: Ditanya kadua kali nama, aki ganteng teh karek ngajawab.
1: Ke, sakedap bu dokter, nuju di emut-emut heula.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Badi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
7: Aja.
6: Mohon, linggih di mana Bapak?
7: Cikoja Bendungan.
6: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
7: Desa Waluran.
6: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
7: Benjolan.
6: Benjolan?
7: Renyam-renyam remati.
6: Oh, remati ke panya?
7: Iya.
6: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
7: Renyam, panas.
6: Mohon, teras?
7: Teras. Napas, nyesek.
6: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
7: Tos 2 tahun.
6: Tos 2 tahun,
7: dua
6: mohon.
7: 2 tahun.
6: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
7: Mohon.
6: Mohon, sabar botol Bapak?
7: 2 botol.
6: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aya ayah henteu bawa benjolan
7: ilang alam benjolan ilang
6: tos aya aya namanya
7: aya
6: mohon
7: panas panas teu aya
6: sesak napas aya kumaha
7: aya
6: alhamdulillah mati
7: teu aya
6: alhamdulillah
7: sehat
6: janten sehat sadayana ya, mamanya
7: sehat
6: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngatrandong alfa proses kumaha harita pak
7: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
6: kuantu panas mohon sabar alami eta pak
7: seueur we sadinten
6: sadinten reaksi
7: ya sadinten.
6: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
7: sehat.
6: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus Yanes?
7: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
6: dieu.
7: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
6: Sesek napasnya.
7: Lambung teu aya.
6: Alhamdulillah.
7: Sehat.
6: Sehatnya.
7: Ya.
6: Mohon bang, panginten cobiana ku landong alfa proses bapanya.
7: Iya.
6: Mohon Bapak aja haturun ya.
7: Iya, sami.
6: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam.
5: Baraya Radio Peace.
8: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860
10: Bukan.
9: Ya terus apa dong?
10: Makanya
9: kalau

0: atau udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
0: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
0: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Eh, sakadah Bu Dokter. Nuju di emut-emut heula. Oh, muhun. Tadi ka rumah sakit teh nyalira. Teras tadi basa bade daftar, aki teh sasab ka kamar jenazah. Tiasa ka ruangan ieu sote dijajabkeun ku satpam. Ke dupi Bu Dokter, sok ngubaran panyawat naon bae? Tiasa henteu upami nambahan penyakit saliwang samodel aki.
7: Menang pananya aki ganteng samodel kitu, Dokter Lilis teh ngahulang sakeudeung tuluy pok ngajawab.
6: Lah si aki mah sok tuluy bae ngaco. Tadi ceuli teh aya gagangan, ayeuna aya daunan, jeung rawing deui. Mana lu bener ki?
7: Hulang aki ganteng teh ngahulang, bari ngomong jero hate.
6: Ke. Ari bieu Bu Dokter teh ngomong naonnya?
7: Tuluy aki ganteng teh nanya deui ka Dokter Lilis.
6: Punjen Bu Dokter. Tadi bajar Bu Dokter teh naros. Cepil saha nu aya gagangan?
7: Ah, aki mah asa can pernah mireng. Cepil jelema aya gagangan? Tetela para mitra, nu saliwang teh lain aki ganteng wungkul. Tapi Dokter Lilis oge sarua, ditanya ngaler, ngajawab ngidul. Atuh dua nana harita teh ngarasa bingung, sabab obrolan maranehna teh teu nyambung-nyambung. Kulantaran ngarasa bingung, cek Dokter Lilis teh kana HP. Maksudna mah manehna teh rek nelepon suster supaya bisa ngabantu pikeun komunikasi jeung pasien. Tuluy chat harita HP teh dipencet. Teu lila Dokter Lilis teh kadenge ngomong ditujukeun ka suster.
8: Halo? Sarang suster Ian? Diantos di ruangan IGD?
7: Sanggeus ditelepon, teu ngeunek lila kurunyung suster Ian teh datang. Tuluy manehna teh nanya ka Dokter Lilis.
8: Bade aya naon ieu teh dokter?
7: Gancang harita teh Dokter Lilis ngajawab.
8: Iye suster, abdi marios pasien tapi sesah pisan. Ditanya ngaler ngajawab ngidul. Jadi teu nyambung bae obrolan teh. Cing ayeuna cobi ku suster Ian ditaros. Udur naon kitu?
7: Suster Ian harita teh katempo ngahuleng. Tapi teu lila kituna teh tuluy ngajawab.
8: Oh, mangga dok antosan sekedapnya.
7: Beres ngajawab kitu, leo suster Ian teh ngalios indit. Atuh Dokter Lilis teh bingung deui bae ku polah suster Ian.
8: Aeh, nah hanya suster Ian kalah indit. Ongkoh tadi teh nyanggupan rek mariksa pasien.
7: Teu ngeunek lila kurunyung suster Ian teh datang, tuluy pok nyarita.
8: Mangga dokter, amulan mah tos disiapkeun. Bade angkat ayeuna.
7: Kebeg harita Dokter Lilis teh ngarenjag. Teu sangka Dokter Ian oge bet kabawakeun saliwang. dititah nyangkarupan pasien kalah nyiapkeun ambulan. Ari aki ganteng anu tita tadi balem bae teh harita milu mairan. Tapi anger ari ngomong namah teu nyambung.
6: Toslah Bu Dokter, ulah repot-repot. Da moal ami aki mah bade permios bae nya. Ke gampil ka dia deui di parios mah upami panyawat abdi tos parna pisan. Mangga Bu Dokter, oge Neng Suster. Engke deui bae lah di pariosna nya.
7: Para mitra sadaya, pasien di eta rumah sakit ku waktu ayeuna loba nu katerap panyakit arane. Lianti panyakit hewa kajelema jeung panyakit saliwang, aya oge pasien anu katerap panyakit pohoan. Siga harita di ruang rawat anak, aya salah saurang pasien aki-aki anu nelah mah ngaranna teh Aki Rayun. Manehna teh kapaksa nempatan ruang anak kulantaran unggal ruangan dewasa eueuh anu kosong. Kulantaran Aki Rayud dirawat dihijikeun jeung barudak, atuh kalakuan sapopoena oge kapangaruhan ku polah barudak. Salah saurang pasien budak lalaki umur 10 taun harita ngajak ngobrol ka manehna.
9: Ki, ngenalkeun ngaran Uing Udin. Ari aki ngaranna saha?
7: Ditanya kitu Aki Rayud teh ngahuleng. Tuluy ngantelkeun curuk kana tarangna teu lilapok ngajawab.
6: Oh, si Unjang teh ngajak kenalan. Eh heula Jang, keur ni inget-inget, poho deui ngaran aki teh saha nya. Tapi ari ngarankeun budak mah Sukirman. Ngan ulantaran ayeuna mah geus molot, ngaran aki teh diganti. Tapi aki teh poho deui ye. Kek nangguan sagedeung rek ditanyakeun ka tatangga nya. Aya nomor HP nama ngan candi ngaranan.
7: Gap harita Aki Rayud teh kana HP tuluy nelepon. Majar nama nelepona teh kata tanggana.
6: Halo? Maaf oi, saya ngaganggu ya. Saya teh rek nanyakeun ari ngaran saya teh sahanya. Poho deui ya.
7: Tuluy kadenge tina HP teh aya nu ngajawab.
9: Ke, ieu teh ente anu keur dirawat di rumah sakit, Len?
6: Kehula keur diinget-inget, sajah ge poho deui euy kangaran ente teh. Rek ditempu dina HP, da nomor ente mah teu dingaranan.
7: Dijawab kitu Aki Rayud teh kerung. Tuluy ngomong deui.
6: Heh, pinaku teuing ente poho kangaran saya. Baheula mah keun budak ngaran dewek teh Sukirman. Tapi ayeuna mah kulantaran geus golot, jadi ngaran dewek teh diganti. Ngan saya teh poho deui euy.
7: Tina HP teh tuluy kadenge deui, tatanggana teh ngomong.
6: Duh, piraku saya kudu susumpahan mah. Nyaan poho deui euy. Saha ngaran ente teh nya? Ke, ari ente apal ti kangaran saya? Sarua euy saya ge ujug-ujug poho kangaran sorangan. Wah, boa gara-gara ngobrol jeung ente nya, saya jadi katerapan panyakit pohoan. Waduh, cilaka ye.
7: Ngadenge anu ditelepon ngomong kitu, chat HP teh dipareuman. Tuluy Aki Rayud ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran manehna.
6: Duh, hampura Jang. Mieu nanyakeun ka tatangga ge, sarua poho cenah. Malah anu diteleponna oge pohoeun ka ngaranna sorangan. Geus atuh, Ki Ujang mah cukup nyebut aki bae nya.
7: Kadenge Aki Rayud ngomong kitu, budak teh siga anu baeud.
9: Embung ah nyebut aki mah. Da uing ge aki mah boga di imah. Geus lah, ari embung kenalan mah tong sare di dieu. Pindah kali itu ka ruang sejen.
7: Rengse budak ngomong kitu, kabeneran harita teh aya dokter asup ka eta ruangan. Dituturkeun ku saurang suster. Atuh jep sapada harita anu keur ngaromong teh ngadadak eureun. Satuluyna dokter teh nyamperkeun ka Aki Rayud bari terus tatanya.
6: Punten, dupi jenengan Aki teh saha?
7: Ditanya kitu ku dokter, Aki Rayud teh nyahuleng. Tuluy ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran ka manehna. Direret ku Aki Rayud, budak teh ngajebian. Tuluy ngomong ditujukeun ka dokter.
9: Pak dokter, pindahkeunlah jelema eta. Ulah si nasare di dieu. Hewa uing mah ka jelema eta teh. Ditanya ngaran bae ge ngahesekeun. Siga nama awal mere nyaho ngaran oge.
7: Ngadenge budak ngomong kitu, dokter teh seuri tuluy nyamperkeun ka eta budak bari kadenge pok nyarita.
6: Teu kenging kitu Jang pamali. Si Aki teh sakoloteun urang, kudu dihormatan. Ke, ari si Ujang saha ngaran teh?
7: Ngadenge dokter nanyakeun ngaran, budak teh ngahuleng. Tuluy ret ka Aki Rayud, bari pok nanya.
9: Ki, inget keneh teu kangaran uing? Basa tadi uing ngenalkeun? Nah, geuning uing ngadak-ngadak poho kangaran sorangan.
7: Cikikik akhir ayun teh seuri, tuluy ngomong ditujukeun ka eta budak.
9: Madak oge, tong sok nusun ka kolot teh. Nah, bankara saku si Ujang oge. Lain agi mung kenalan jeung si Ujang, tapi ari poho mana kumaha tuh.
7: Gadenge anu paloba-loba omong, dokter teh tuluy misa. Tos, ulah laribut. Hawa tos ka pasien anu sanes, bilih kaganggu. Tahatu sakan tenan bae ngawartosan khususna ka sepuh-sepuh murangkali anu dirawat di ruang anak. Ti ayeuna kapayun sim kuring ka papancenan kanggo marios pasien saban dinten. Nepangkeun nami abdi. Barang rek nyebutkeun ngaran, dokter teh ngahuleng tuluy ngareret ka suster bari pok ngomong semua harewos. Suster, emut keneh teu ka nami abdi. Duh, nah atuh tepupuguh bet poho kana ngaran sorangan. Suster harita teh ngahuleng, tuluy dampaleungeuna nyabak tarang.
9: Duh, punten dok, hilap deui. Ke, sahanya nami dokter teh? Dupi dokter emut kana nami abdi? Aduh, sami dok, abdi oge bet hilap deui kangaran abdi sorangan.
7: Harita suster teh kalah malik nanyakeun ngaran manehna. Dokter jeung suster harita teh silih pelong, duanana pada-pada teu ngarti kana eta kajadian. Keur ting haruleng kitu, kadenge HP dokter disada. Tetela harita teh aya telepon, nya eta ti dokter Lilis. Kadenge dokter Lilis teh nanya,
9: "Halo? Punten dok, ngaganggu sakedap? Aya nu bade ditaroskeun ieu teh? Dupi dokter emut kana mi abdi?"
7: Tuluy dokter anu bieu ditanya teh ngajawab, "Aduh, punten, ieu sareng sahanya? Dina HP abdi nomor ibu teu aya namian. Aduh, asa kaleresan ye. Abdi ge bade naroskeun ieu teh. Manawi ibu emut keneh kana mi abdi?" Dokter Lilis kadenge ngajawab,
9: "Aduh, sami dok. Abdi ge hilap deui nami dokter teh, sahanya?"
7: Para mitra sadaya, sigana panyakit pohoan harita teh sumebar tatalepa ti jalma ka jalma. Atuh kaayaan di rumah sakit jadi rame kunu nanyakeun ngaran sewang-sewangan.
10: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
11: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
11: Di palih mana?
12: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
11: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
12: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
13: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ieu?
12: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
13: Oh, gitu. Mohon.
12: Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saeuna teh
13: panyawat naon manawi
12: panyawat nama kawit nama
13: lambung
12: mung seur paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu
11: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
12: katingalina alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
13: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
12: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamu hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
11: hatur nuhun
12: enggak sami-sami Bapak
11: pamugi sing naras sehat.
10: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Ibu.
15: Waalaikumsalam.
14: Punten, nama Ibu siapa?
15: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
14: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
15: iya.
14: Kecamatan?
15: Ketanggungan.
14: Ketanggungan, Kabupaten?
15: Brebes.
14: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
15: 48.
14: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
15: Iya.
14: Beli yang kedua.
15: Iya.
14: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
15: Tinggal sedikit.
14: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
15: Matanya suka merah.
14: Suka merah.
15: Pandangan kadang kabur juga ya.
14: Pandangan kabur
15: ya.
14: Pandangan kabur.
15: Iya.
14: Gitu.
15: Iya.
14: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
15: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
14: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
15: Iya.
14: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
15: Amin.
14: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
15: ya,
14: pesan-pesannya.
15: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
14: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: Radio Peace Ciami.
18: Radio Peace Ciami.
17: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit, ya, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
4: Atos sataun langkung.
3: Sate acana kang ngejabu tetes Alfa Propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobatnya?
4: Biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
3: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui, biasa nama kan pemima papah asa gararejeh di lutut teh aya nama alhamdulillah kenceng deui ibu teteh salumpat deui.
3: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya.
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
4: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uningan Alfa Propolis dimanten, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu aya pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga, Bu?
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13, atanapi sa desa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
4: Mohon.
3: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
6: Diduga sekitar satu porsinya 6 ribuan itu. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
7: Dievaluasi alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan.
8: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai BEM Sebogor Raya gelar aksi bawa 6 tuntutan utama ke pemerintah. Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. Istana mengutus Kepala Staf Kepresidenan jenguk korban penyekapan dan penyiksaan YTR. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Aksi unjuk rasa BEM Sebogor Raya sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dengan kepolisian di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Hal ini terjadi setelah petugas menutup akses menuju pintu utama Istana Bogor.
9: Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung 61 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional maupun daerah. Beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, terutama terkait tata kelola dan sumber pendanaannya. Mahasiswa juga mendorong agar anggaran pendidikan dan kesehatan tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Aliansi BEM Sebogor Raya menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
7: Program MBG itu dievaluasi secara menyeluruh dalam hal tata kelolanya. Kita mau juga alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan. Kita juga menuntut terkait cabut revisi undang-undang TNI Polri karena hari ini undang-undang ini belum sesuai dengan mandat hukum yang kita kaji. Kita juga mendesak pemerintah untuk segera mengkaji, membahas, serta mengesahkan RUU perampasan aset.
9: Dalam aksinya, mahasiswa juga menyorot persoalan pemberantasan korupsi, penegakan sistem meritokrasi dalam jabatan publik, serta mendesak pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset.
8: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, maupun mitra penyalur program MBG di wilayah Garut Selatan.
10: Ketua FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi Rabu 24 Juni mengatakan berdasarkan hasil pemantauan pihaknya pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara koordinator lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higieni sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. Juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.
11: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000 itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
8: Temuan sabu yang disembunyikan di dalam bakso dan dilempar ke area lapas kelas 2B Sukabumi atau lapas Nyomplong menambah daftar panjang upaya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan.
12: Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono mengungkapkan, sejak dirinya menjabat pada 2025, sedikitnya 4 percobaan penyelundupan narkoba berhasil digagalkan. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memasukkan barang terlarang ke dalam lapas, mulai dari menyembunyikannya di tubuh hingga melemparkannya dari luar tembok lapas. Menurut Budi, keberhasilan mengungkap berbagai modus tersebut menunjukkan pengawasan petugas berjalan efektif. Setiap barang mencurigakan yang ditemukan langsung diamankan, didokumentasikan, ditimbang, dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
13: Bahasa dari pihak kepolisian bahwa positif barang itu diduga sabu-sabu seberat 1 gram. Kita cek CCTV, nampak sekali barang itu dari atas menggelinding ke bawah.
12: 4 kasus yang berhasil digagalkan memiliki modus berbeda-beda. Pada kasus pertama, narkoba disembunyikan di selangkangan seorang perempuan. Modus kedua dilakukan dengan cara menelan barang terlarang tersebut. Kasus ketiga kembali menggunakan metode penyembunyian di bagian tubuh. Sedangkan kasus terbaru dilakukan dengan cara melempar sabu yang disembunyikan di dalam bakso dari luar tembok lapas.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net. Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kasus penyekapan dan penyiksaan yang menimpa korban berinisial YTR, 29 tahun, terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Istana Kepresidenan yang mengutus Kepala Staf Kepresidenan untuk menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
14: Usai menjenguk di hadapan para wartawan, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan kehadirannya untuk memastikan korban mendapat penanganan terbaik serta menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Menurutnya, ia sudah berkoordinasi dengan Dirut BPJS Kesehatan yang juga sudah memonitor masalah ini. BPJS akan membantu, semua prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan. Dudung juga mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang begitu sigap menangkap pelaku. Lebih lanjut, Dudung mendesak polisi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka TH yang telah dengan tega melakukan penyekapan dan penyiksaan secara keji kepada korban.
15: Tentunya atas nama negara, turut prihatin atas kejadian ini, saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga.
8: Sidang pra-peradilan yang diajukan Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Subang. Sidang yang telah memasuki agenda keempat ini berisi penyampaian replik dari pihak pemohon dan duplik dari pihak termohon, yakni Polres Subang. Untuk diketahui, Harun adalah seorang wartawan yang ditahan atas dugaan pemerasan terhadap salah satu aparatur sipil negara, ASN, di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Subang beberapa waktu lalu.
16: Dalam persidangan, masing-masing pihak tetap mempertahankan argumentasi hukumnya. Tim kuasa hukum Harun tetap berpegang pada seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan pra-peradilan. Sementara pihak termohon juga mempertahankan jawaban yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Kuasa hukum Harun Asep Rohman Dimyati menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam pra-peradilan meliputi penetapan tersangka, penahanan penyitaan hingga perpanjangan masa penahanan yang dilakukan penyidik. Menurutnya, terdapat sejumlah prosedur yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keabsahan alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap kliennya. Asep juga menyoroti lamanya proses hukum yang masih berada pada tahap penyidikan. Hingga saat ini menurutnya Harun telah menjalani proses penahanan lebih dari 90 hari. Sementara perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan untuk memasuki sidang pokok perkara.
17: Intinya mereka tetap mempertahankan dalil-dalil yang jawaban dari pihak termohon. Dan kami juga bertahan tetap dalil-dalil yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang di permohonan pra peradilan yang kami daftarkan.
8: Peringati rangkaian HUT ke-80 Bayangkara, Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Ari Nugroho, turun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kamis 25 Juni, Kompol Ari bersama rombongan menyusuri jalan-jalan berbatu dan medan perbukitan menuju pemukiman warga di pelosok Argasunya untuk memastikan bantuan diterima langsung masyarakat yang membutuhkan.
18: Kegiatan bakti sosial merupakan kolaborasi antara Polres Cirebon Kota, IJTI Cirebon Raya, dan komunitas TS Megamendung. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Kompol Ari Nugroho mengatakan, kegiatan merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80.
19: Melaksanakan bakti sosial. Mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat kepada warga, terutama mungkin warga-warga yang belum terakses dan terbantu oleh pemerintah.
18: Pembagian bantuan dilakukan secara langsung dengan melibatkan personel Polres Cirebon Kota, anggota IJTI Cirebon Raya, serta relawan dari komunitas TS Megamendung. Kehadiran para peserta bakti sosial disambut antusias oleh warga setempat. Selain memperingati HUT Bayangkara ke-80, kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri, insan pers, komunitas, dan masyarakat. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan diharapkan dapat terus terjaga demi membantu warga yang membutuhkan.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

ala palurah sudah larang.

Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asma-Na Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Maksan medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Hasil nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu linuhung. Hasil gawe bareng para leluhur anu parantos ngantul. Margi ieu carita wayang teh teu leupas tina simul silip sinir siloka jeung sasmita eta anu jadi pipining guareun urang sadaya di ieu alam marcapada. Kacarios di hiji tempat nyaeta hiji tempat anu kalingkung ku gunung-gunung hejo lemok tutuwuhan rajegna, hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan sur-sur cai nu harera. Marga satwa di sarada manuk gede, manuk leutik, pasliwer, kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Daya sanes ieu patempatan teh nyaeta pertapan Parewana di alas Saptarengga. Eyangna Pandawa Kurawa anu kakasih abiasa anu parantos purna bakti tilas raja nagara Astina anu dina waktos ieu kasumpingan putuna ku anjeun panengah Pandawa Arjuna alih puyutna kakasih Raden Gatotkaca. Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan. Watak wantos begawan abiasa tutuwong samanea. Mangno satrusing madu trahing kusumah tetising andana wiri. Trahing dewa kamanusan. Tutas tina didikan rohani kalayan jasmani saciduh metu sakecap nyata. Weruh saturung winara. Weruh satu

cahaya nahayun sasmita, cahaya kayun sasmita. Sirna yang ngebaksa

0: di pertapan parewana ala Saptarengga. Begawan abiasa kasumpingan kutukna ku Anjeun Arjuna kali buyutna Gatot Kaca. Sami tungkul hamari kelutat nyembah dari mang sabda ajrih ningali pamur kakawat daling lisan maka tentungan pikan ayaku bagja kansa dina poe iya kadatangan incu tipusir dayu amarta buyut Gatot Kaca. Yap kaharep incu buyut kula sono tapi nodama kaulan muntia wayah dalem Arjuna nampi kana pembagi alayan tunjuk sumanga ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan puja stuti hidup diterima kudua leungeun kensa katuhu simpen pelungi ati undi hingmastaka. Atur nuhun kalih nati eta apun tenwe tina naon rupiha kata melarang.
1: Oh atur pantes we ngaran-ngaran geus dipercaya geus muncul di tengah-tengah masyarakat matangtuna oge meureun sapopoe teh keur kapentingan nagara jeung bangsa. Oh, syuh.
0: Alayan nyangakeun panglayat nuhun. Oge baktos ti sadayana para putu buyut anu aya di puseur dayeuh.
1: Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Sajabina ti eta aya hal-hal anu bade didugikeun eyang. Ya buyut kahareup Gatot Kaca. Kahareup anaki.
1: Buyut dalem Gatot Kaca nampi kana pembagi. Kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semasung kumpulnya panjenengan pangarsa buyut. Jagakeun panglayar buyut.
0: Nuhun, nuhun.
1: Oge jajab irama paman rupina aya hal-hal anu bade didugikeun ngeunaan kajadian di puseur dayeuh.
0: Cikan atuh. Kumaha bejana di puseur dayeuh teh loba nu demo cenah. Hareng-hengna ku dedengean dina waktos ayeuna di puseur dayeuh. Wah henteu, wah henteu. Sabab ieu teh mamala tina urang poho bodoh balanga. Malah beh dieu napisan mah urang tina ngajalankeun roda pamarentahan teh jigana mah loba teuing keur kapentingan diri pribadina. Lumatak di mana rupa-rupa ajab anu tumiba ka ieu nagara bongan saha cing bongan saha eyang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
2: Bapak, kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis. Jenan nyetel, hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos ka mana wae gitu, Pak, berobat?
3: Teu acan. Mulai diang nganggap teh lah ieu mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
2: kada ngukeun naon pak
3: resep da wayang golek gitu.
2: Payana bade meser kangge panyawat naon bapak ieu?
3: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Atus merebeja yang iruksak na dunia teku pola-pola manusia. Tah? Dah iya teh sabenerna mabongan bangkong. Bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pasini teh dijadikeun. Leres. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabohong jeung ngabohong ti tukang kana janji teh bisa nepati ta eta kuncina mah. Nya waras kaula nu kajadian naon dipusir dayeuh kajadianana teh pusaka nagara lambang kaagungan nagara Amarta aya nu ngiwat tiang
1: hayang jamu sekali musada aya nu ngiwat
0: geuning. Boa-boa ulah waka nyalahkeun bangsa ta. Pangna meureun, pangna eueuh aya nu mawa teh boa-boa. Eta eusi na layang jamu sekali musada teh meureun dijieun isi mungkul. Dipangplangkeun wungkul meureun. Hah? Sok geura urang budak ku kanyataan naon ari eusi na layang jamu sekali musada lambang teh naon ayat 5 perkawis nyata pancadharma. Dharma nu kahiji percaya kanu kagungan ta. Lamun ngudagkeun percaya kanu kagungan saha nu kagungan urang teh. Teu aya deui angin nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana ta. Yakin percayana, yakin temang-mang, teu yakin, yakin. Lamun yakin jeung teu mangmang percaya kana kagungan cing inget anjeunna maha dina sagalana, maha uninga, maha tingali, hujeng hingga lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun. Kunaon atuh sia sok bararohong wae? Kunaon sok dalir wae? Nya. Dawuh kaula nu leres. Kade boa-boa ialah yang jamu sekali musana lambang kagungan negara ayah nungiwate teridoan mulut ngan ukur dijin lambang wungkul, ngan ukur dijin seremonial wungkul, ngan ukur dipangplangkan wungkul di ungagang nanging itekie iya jik-jik-jik dinanalika wengi rebo. Tengah wengi teh aya nu lebet ka Karaton Amarta. Ai mulang na ti Karaton teh rib-rib sagala digemol. Si Horeng eta teh si Cepot, anakna Kakang Semar Badranaya. Tah, urang si eta nu nyokotna. Jadi naroskeun ka dieu teh ieu mah bilih. Bilih naon? Bilih jurig anu nyiliwuri setan sumarabah kelong anu newo-newo anu bakal ngadudomakeun antara pamingpin jeung rakyatna. Nah ieu leres anak si Semar Badranaya atanapi asli na si Cepot atanapi ieu teh trik pangindra jala anu ngadonya muni mangrupakeun si Cepot. Heueuh teangan heula. Pangikeun geuning eta da si Cepot pepuguh alamatna geulit leres heuh. Talungtik heula. Nanging ayeuna teh da aya wartos tinu ngalasuluh. Kumacrat. Si Cepot teh sanes mulang katumaritis tapi lebet ka leuweung ti Brasara. Palih kiduleun ieu leuweung malihan pun lanceuk mah Kakang Bima parantos ti Payun. Apruk-aprukan ngudag-ngudag si Cepot. Tah geuning, heuh sok pangikeun heula. Cing nepi ka beunang, kumaha urusanana naon maksudna tanyakeun ka si Cepot. Asli jeung henteuna bakal kaciri engke di ditu. Bener, ieu bisi fitnah ke ka anak Semar. Upami asli anak Semar nyaeta si Cepot nu malingna, apan aya hukum? Sabara bulan tah pikeun nu maling tapi meureunan tangtuna oge kudu ngaliwatan heula pamariksaan. Kakara mun si Cepot menang hukuman anu leuwih berat hiji bukti dua pengakuan tilu saksi. Sanaos anak Semar, sanaos pawongan ai kalakuan kitu mah ku kaula bakal berat hukumanana tah pek nyalankeun. Lamun hayang nyaho asli jeung henteuna eta si Cepot tanyakeun ka ahlina. Sabab nitah teh kudu ka ahli. Saha Kresna? Sabab ai Batara Kresna mah boga gamar lupian, boga ogan songkala. Nya eta bas bisa ningali saha nu sabenerna. Aduh leres iya Gatot Kaca. Keune atuh emang di kanagara Duarwati hidep mah susu le bapa hidep. Anu keur neangan si Cepot ayeuna sae sae paman wayah dalem ayeuna paneka nagara Duarwati we rupina bade naroskeun kumaha-kumahana heh tah kitu we teh yang rupina ayeuna keneh bade ngajug-jug ka nagara Duarwati nepangan Raka Batara bra mudah-mudahan angsal nama rampung daun tutas pangandika bra.

saking pangkonan mandek sateng

0: Gatot Kaca mandeng satengahing marga. Gatot Kaca.
1: Wayah lawe kasep, ieu teh lambang kagungan nagara teh hiji titipan ti karuhun urang. Perlu diteangan
2: di malam.
1: Nah eta si Cepot teh malingna teh aya nu nita sasat buburu taliti lamun pangi
2: di estokeun bawa
1: mang deka nagara Duarwati kasang tukangna naon ieu nah si Cepot asli atawa lain. Mun beunang buru-buru bawa kapusir dayeuh
2: di estokeun
1: mang ayeuna dek init ka nagara Duarwati.
2: Saya nama tu dijajah pulau ku putra ngangge jalan awang-awang.
1: Ken bae da mang oge aya kanaraan.
2: Kanaraan naon pamante di nu kieu?
1: Mang boga kanaraan ngaranna teh kuda Arba Puspa. Ari eta kuda teh di mana diperlukeun bakal datang asal. Hate mang nyalukan. Yakin bakal kontak kana hate na eta kuda mang kuda pusaka. Tutunggangan Dewa Soparta kapaheula. Nya kuda teh nepi ka ayeuna bisa dicalukan di mana perlu geura pindah ka dieu urang calukan kumaha?
2: Saepeun.

0: Miwara ngarir. Kumaha marabanana itu paman?
1: Tugi kangartos kitu teh.
0: Ieu mah tekung si maraban mama usaha manehna we. Arba Puspa. Waduh, nemalan panginten paman.
2: Mun sara urang mah kulan cenah teh kitu.
0: Bagea. Kaula dek ngajug-jug nagara Duarwati panganteurkeun. Hayo buru-buru anterkeun Arba Puspa.
3: Waduh, laras pisan ngartos mah. Hebat ieu kuda luar biasa.
0: Cilebet teh kana dada. Naon paman?
2: Hampura teh di bejaan kumaha? Tadi ge pan dibere beja teh kitu ieu kuda teh ka antelan anu lian mah mungeun. Ieu mah khusus samangeun pangin.
0: Yo jebet teh deuli tu. Lamun lain dong kuda paman.
2: Sakit tu kat kasar
0: saya buat. Mudah-mudahan ada angsa dan masa pada yang buat putra Gatot Kaca maksud dilarian Kang Jirama.
2: Bra.
0: Gus.
2: Iya man, dihuruyan atau di?
0: Nyeri atau apa man?
4: Arjuna panengah Pandawa maksa dengan jug-jug negara Dwarawati tunggang jarana.

asa ningali Arjuna parantos sidik masalamet kalayan parantos ngampah jumantar. Regreg pakeh maksad milarian Rama nanyeta Arya Bima anu nuju ngudag-ngudag Astra Jingga. Maksan melesat ka Geganawiyat. Gatot Kaca nampi pansen milarian Trik Pangindra Jala nyeta Astra Jingga. Saderenge pun lumampah ka Geganawiyat lajeng Gatot Kaca ngepresoten merak ngiping sasudela.

Arya Bima memang parantos katingali Astra Jinga di udak-udak kapalihwetan ujung-ujung aya di belah kulon di udak kapulon ngadon aya pecenghul belah kidul di susul kakidul ngadon hahaleangan belah kaler atuh ieu Bima tungtung namah jadi ngahurun balun kutu ulang kitu ka aya.

diudak kapulon pacenghul bula wetan. Diudak kawetan geus aya di bulah kaler, diudak kakaler geus aya bulah kitu. Wah, asa-asa beunang bisa saat bae sih. Anu arti bener si eta anu maling. Gisik bae sih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
4: Tetes mata, tes ma, ini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
4: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

pandukan lumampah wontening alas diberasa.

0: 的海妖王跟着我，mun beunang moal aya hampura seuri sasaak wae ngawakna. Omong bari jeung ngaku rumasa maling layang camus ka limusana. Diudang ka beulah wetan teu geus aya di kulon. Diudang ka beulah tonggo di lebak keur ngisi. Hayu di deukeutan sieun maledong gulu. Luar biasa mengenai setan melawan deh.
1: Sapraktane pun Raden Gatotkaca
2: melayang diawang-awang ningali

κατεμαλέω πακολή γαντρά. Δεν νερά εγκάλσα που πράπτα

ਪੁੱਛਿਆ Kumeten pangan hula eyang kuyut abiasa sarang paman Arjuna. Mana ini sejenet? Kangjeng Rama paman nuju ka nagara Dwarawati maksan ngawartosan dua batara. Iya. Maha parantos penak si cebot. Yus. Ngan ripuh yai. Maksana. Diudak ke belah wetan ayah di belah kulon. Capek aing nanyak mudun ka itu ka dia. Diarep-arep kita tadi. Say. Sawius. Kang Cingra mak antos di dia urang giringkeun si Cepot. Manawi lumpatna ka dia. Pangihkeun. Mun pangih tong aya hampura kodaran teu sigebleg.

0: mah senang-senang istri. Aya di leuweung ngarasa betah. Sanajan bari jeung nuju di udak-udak. Kitu pageuh dina pamadeganana.
1: Ya. Oh, da geus ditanggung jawab jeung rasikona. Ngaran-ngaran dewek jadi bangsa.
2: Jadi buronan.
1: Hah?
2: Jadi buronan kan teh da
1: mah. Keur diteangan dek teh euy. Diteangan kudunungan. Marukana dewek teh apal meureun keneh ancep. Ngahaja dewek teh itu nyokot layang jamu sekali musyada je euy mancing maranehna supaya darah datang ka dieu. Atuh da keuheul aing mah. Ieu layang jamu sekali musyada teh ayeuna dengan ukur dijen cocoan. Padahal eueuh deui hiji-hijina nagara anu ngabogaan lambang kaagungan nagara teh lintang ti Amarta. Tapi ayeuna teh euy pamarentah teh kawas kacang lupa kulitna.
2: Kacang lupa kulit kumaha?
1: Heh.
2: Heeh,
1: peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Budaya urang geus diluli-luli, budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui. Filter. Heh eta pan kaituna teh mamalana teh sudog-dog tinggal. Tuh. Meuni era dewek mah nyebut reformasi ge era. Da salah kaprah atuh da reformasi teh terek kembali formasi ka asal. Manuk keuning manuk kurung aya ribuan mah di luhur ngabrig ning aya sakelompok nu misah tah balik deui tah kana eta kana kelompok nu gede tah eta disebutna reformasi kembali ka semula sok lamun balik mah ka semula nya eta kana sili asah sili asuh sili asih da aman atuh teh

0: Naon teh? Barang dewek gerak biar kenang jempe kunaon ieu teh? Sing sireumeun. Atawa anu nyarek. Aya naon ieu teh ka sang tukang na ieu? Wanya awal mana udud? Tehade gitu hirup mah. Jadi eta teh harti na teh ngawiwirang batur. Tingali ia di payung nuna rongton pikar reg-regi sepuh anom urang kali. Pemuda pemudi ngeleut ngeungkeuy ngabanaleut memat-memat nyatang pinang merbayaksa nu ti tebihna nu ti caketna tega ngantunkeun bumina naon sababna palayi hiburan sumuhun teu paket ai sumping ka dieu dikecewakeun ku si lain
1: awak kuring mah teu ngarasa kecewa
0: lah sia mah da ai kana kasalahan batur ka deuleu. Ayah kesalahan sorangan, numpuk dina irung sorangan. Diantep. Mulai sekali-kali deh, teteh kelakuan gitu, teteh. Ayah na, teteh, zaman kasurupan, jelma, teteh. Ayah aturan barudak SMP, cingger rebek. Ayah aturan pegawai pabrik, kasurupan, kabe. Meureun hayang naik gaji, teteh. Tak sagala rupa gecing saimbang batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Cing surup di mana urang kasurupan teh dina pagawean bakal surup. Boh ngomongna tekadna ucapna lempah teh surup we da kasurupan ku rahmat pitulung
1: Allah.
0: Tuh. Aye mi eling nya maulud nabi urang. Cing kasurupan ku ilmu Allah bi kudratillah bi iradatillah. Da urang mah wujud pos urang mah. Urang mah minang kasemahan wujud teh kasemahan ku lapar, kasemahan ku hayang, kasemahan ku mung. Ku hanaang, ku tunuh, ku butuh. Can mulah ditukna kasemahan ku gaib-gaib. Loba pan. Anu nepikeun beja kudu kieu hirup teh kudu kitu grepek kudu dek tapakur hirup mah tapakur sakali bari berhasil pan sarua jeung ibadah 60 taun teh
1: ai berhasil membenarkan
0: batur mah keur ngising tapakur nempok peuyeup nyeun liang ngunyalan taneuh nyeun deuk ku beusi doser. Pan leuwih 30 taun mangpaatna bisa nyeun jalan. Nya. Ngarata-rata geuntaneuh teh teu nurutan tina keuyeup. Tetep we nu ngalalakon mah anjeunna wungkul. Mikiran papatong jadi kapal. Ai uring pelebut dalil we terus. Nyeun seeng teh becus. Tiga belengkak kenyos. Mikiran makhluk titinggi tadi anu suku nama rebu-rebu jadi kereta api
1: pikiran roti dari memu
0: gitu benar tete ngomong tete salah mikiran roti dulunya roti duitnya pakai muli memo bisa ayo jeng dewek menyambung wae itu kita syaraya agama tecing nyerap ia mah dipihulaan urang numelaan agama salah tetatu urang cing salamet dibelaan ku agama agama tenyalamatkan tetetidunya nepi ka da urang mau objekna Nya, lamun urang dibelaan ku agama, tah hirup teh bakal guna keur kapentingan nagara, bangsa. Hirupna beragama. Dabongan hirupna beragama. Tuh, anti riweuh cinta da. Ayeuh mah hirup beragama gara-gara papasayaan digugulukeun, engko cinta damai. Sabab naon aya nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngaleg-leg. Sidik ieu barang teh wujud teh sensitif. Geus keneh hulu doma grepek silaing teungar tu tihang listrik, beungmunur heula sataker kebek jebet semua teh jengker. Tapakuraneun teh doma teh. Si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda kaagungan Tuh. 6,660 ayat, hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir. Tuh. Nah, aya urang aya aturan kadewek aya nu tatanya. Cing cenah mang cepot abdi teh hirup teh poekeun-poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu teh. Si horeng meureunan apan penerang teh dina wujud teh agama. Panur teteh Allahu nurun. Allah nu kagungan cahaya. Cahaya kahirupan, cahaya rupa-rupa. Cahaya kahuripan, kahirupan. Atunaha jelema beutna abdi teh poekeun-poekeun teuing jeung ieu teh. Nya pantes aya kitu teh mah da teu mikir teh. Akibat poek pikir. Naon bedana jeung nu lolong? Nu lolong onaman sok daekan usaha. Nah, aya nu beunta mun poek. Nu lolong ti kampung laleumpang duaan mapai-mapai jalan satapak. Bajung-jung ka hiji lemur. Teu karasa capena. Da pugu aing. Numpak ojek. Eta hujan angin dodor gelap. Tayap pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut. Teu paduli ka jeunteuh. Nu penting mah asa nepi ka tempat anu dijugjug. Rek ngalowok anu ngora. Sugan nu kolot teu nyahoeun. Lepan kitu leuh. Moal. Aqua, aqua, engke leunan. Alah, ampun ai. Kitu tah. Nya. Nu lolong duaan. Pa iring-iring kieu rek ka kota maksudna mah rek usaha. Nu lolong dihareup mawa iteuk kitu tah. Nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup. Maklum jalan ti kampung rungkaring ka dina gawir. Aya tangka kalapa, pandang ka kalapa mah sok conong. Kita tapi pelengkung, pelengkung. Pan aya nu beunta mah leumpang teh kitu dengdeng. Melibir da kadeuleu, nu lolong mah lempeng we kita. Bletuk. Sirahna teh kana tangka kalapa. Aduh, cenah euy. Ceuk ceuk nu lolong nu tukang teh. Naon cenah euy ngabletuk. Sirah aing tidak bor cenah euy. Cing neuleu atuh sia cenah atuh. Goblok, kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia. Kana naon cenah euy tidak bor teh? Teuing cenah. Dicabakan teh, tangka kalapa. Nyaho di mana cenah sia tangka kalapa? Pan aing mah kungsi beunta baheula. Masihna cara sia cenah ti mimiti lahir. Aing mah baheula ceuk cacingeun. Aisyah mah bangbungeun. Lain cenah deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh. Goblok, apan aing teh lolong. Ada pasti cenah tangka kalapa sa gede kieu mah loba. Kalapana mau teleubeut cing atuh cenah. Naek ka nya. Aya nginum dewek ka naang. Tempoan heula cenah teu kusia ka teu bisa nebogana. Apan aing teh lolong, ai heueuh. Nulolong ngacoblake duaan. Sok atuh cenah kumaneh tungguan di handap, ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggal. Rada mundur cenah saeutik. Budak kadiuk keh kieu ngadakuan meureun. Aya nu saurang jeung tereke nulolong teh Kang Seron, Kang Seron. Teu nyaho tangka kalapa teh urut kabentar guludu. Pandugul eueuh naon-naon. Barang Kang Seron kitu eueuh naon-naon koleang. Kana. Aing marukana nu lolong nu handap nu nungguan marukana nu murang teh kalapa. Tah, geus we hiji euy. Ugu baturna nu ngelepek teh. Meureun bakating ku nyeri madal rag-rag ti luhur ngiihan maneh. Aing cekihna teh ngucur ta ka handap kana lahuna nu nungguan. Heueuh, ajeuk nu lolong nu handap tadi. Wah, pupus oi. Lebar cenah euy ah. Suruput diri kenyot. Wah, anjing geus kolot di bakalapana asin. Bubu si Kiih urang nya. Aduh, ampun. Tah, lumantak lamun lolong ku agama, mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak. Kitu salah ieu lah. Tuh lumatak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah da geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan. Kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam? Itu sejarahna teh. Aya weh dagang kitab Ramayana Mahabharata. Dah, ieu urang pake alat cenah ieu. Dina jaman animisme, dinamisme teh baheula. Anu nyembahna kana patung, aya kayu gede disembah, aya batu kajentu disembah. Jadi nyemah nanti hong awi laheng awi gene.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng. Sepertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teu aya.
2: Aya panyawat naon selain puyeng?
3: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sabotol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
3: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeng mah.
2: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak nya kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah,
7: ya,
6: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu, kayak mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Udah tanya, udah sampai anak-anak gitu mana nih? Sahabat Hongwe nih. Ya, baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana. Hoyong sok genti ku ieu tah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Syah apalkeun. Nepi ka syahadat. Tuh, teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam. Nya. Cenah taud, cenah bismillah, cenah syahadat. Nepi ka ayeuna aya keneh teh teh jelema nya. Peledug pan meuleum menyan. Yang ngakun yuka mah anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu lumetak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud malamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya. Ayeuna mah geus nyarahoeun. Dek melak pare eueuh menyan. Ah, cebek karita unda we jeung bismillah. Cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun. Iya. Dalain gorengan beuleumeun. Ya. Cenah da eta menyan teh geuning bau jurig, ceuk nu ngewa. Aya, da selera jelema mah beda-beda, syakur anu kaameu, resep kaameuna eta selera. Nya. Boh kana rasa, boh kana irung, boh kana panempo. Cenah teresep lalajo wayang, heuh selera teu naon. Gampang da moal maksa. Balik he. Nya, atuh-tuh beurina oge atuh. Teresep mah selera sama atuh. Itu jeung aing oge. Umatak cing waspada permana tinggal sidik tableng amanah patonah tepake warisan tete eui tiluluhur urang ti rasul ha? Umatak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh kenang dikeploskeun era kudu mangmayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek. Asa dikumaha keuneh aing asa dipopokan welu. Ai dendam wae dek mah. Ba acan. Heudak kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh teh kudu surup teh apan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang. Can puguh pan tukang peking bisa ngabonang. Peking bonang gener gamang kenang. Ketuk rebab pan beda-beda. Tapi di mana geus burung sararea ngalagu disebutna. Ngalagena we kaituna. Kadengena. Geura sok.

ತೋಷಗೆಲೋ. Timiti sinen pika kabeh teh gare lopan. Ya. Tuh, cuka yang oge. Dah diprotes teh ku sererea. Tah, dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda ti kitu, awut-awutan hirup teh. Teu surup, pantes loba di demo ge atuh. Da kudu syurup atuh. Aya nu dihareup teh saperti dalang gumantung kana sora nu ditukang. Teu bisa ka mana karep. Nya. Neng no. Ieu. Teu disapana teh ada barang teh. Kikinciran dina leuwi kokojayan di muara Gereja Wawan. Dari muara Wawan. Dari muara. Kitu. Numatak baheula mah di sakola teh barudak-barudak teh sok diajar pupuh. Diajar pupuh teh teh nyurupkeun sora olah vokal teh ayeuna mah geus laleungitan di sakola teh teh guruna ge biheung bisaeun kadang-kadang guruna ge kana basa Sunda ge teu apa deui nya dina laras diajar laras diajar oh diajar nyurupkeun jeung laras. Aya pupuh 17 pupuh modeki nanti Asmarandana Pucung Durma Mas Kumambang Mijil Pangkur Balakbak Sinom Dangdang Gula Dangdang Gula pikeun murang kali bayar hutang ka indung bapana diurus di jaman leutik can Asmarandana alus teuing tu japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngadeukeutan Ujang Aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab nya tuluy pucung lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh baranghakan cacing ngarengkol di santok teu nyahoeun di jero aya useupan tului balakbak aya warung sisi jalan rame pisan nu meuli ayeuna mah digenti aya warung sisi jalan rame pisan nu mabok warung remang-remang nya geus aing oge saprap tanepun ni Raden Gatotkaca sumedia tuminak dengan

0: juragan age ngahaturkeun semua haturan rawuh ya. Jamu sekali musada.
1: Semuhun.
0: Benar.
1: Semuhun.
0: Di mana ini layang jamu?
1: Ayah di abdi.
0: Jeng sahasya nyokot.
1: Abdi wungkul.
0: Di titahku sahasya.
1: Ah, ini termaksud abdi weh.
0: Uwah nunita.
1: Tuh ayah.
0: Dek dijual.
1: Sane.
0: Naon maksud jeng tujuan nyokot layang jamu sekali musada?
1: Hoyong terang. Baik, bro. Alah, jadi bangsa tekil.
0: Udang sia. Sanajan sia pamongan aing ngapoe tu sirikna babarengan. Tapi ngalampahkeun kitu pikeun ngabuktikeun adil di nagara. Dihukum gantung sia bae.
1: Ya, tapi parantos takdirna abdi kudu dihukum gantung kumaha. Hai, punten ieu ka pangkeran.
0: Diuk. Diuk.
1: Hai.
0: Kali kapung gila, aing tak bisa ngejat deh. Dihanap ayah anak aing guys di badamian si anterja. Di kerumpat kalaut anak aing kene si Jakatawang. Lompat ke mana sih ya?
1: Lompat ke kanang doma ayah putra kene lalu hejo.
0: Edar.

kaget ku nirahan ningali, kaget ku nirahan ningali.

0: lima nafsu ngeguru-guru amarah cekawadaan. Kudi hurui kenanaku ya Astra Jingga. Loh, paur geus ngegerem kieu ieu teh. Ngan hanya kawe ngegeremna. Ompong. Baheula menyebut sima aing sima maung teh mati atuh. Ayeuna mah teuing meureun geus eueuh buntuan meureun maung teh.
1: Urang ajar sia.
0: Hah?
1: Urang ajar.
0: Tang tos da abdi mah jalmi teh sakola.
1: Ngalawan-ngalawan we sia.
0: Cina, kumaha tuh ai kudu jempeda? Lawaneun. Da kudu jempe ari abdi. Pan diayakeun sungut teh pira ku keur dahar wungkul. Pan keur ngecebrek.
1: Bener sia nyopot layang jamu sekali musada.
0: Cumun abdi.
1: Keur naon sia?
0: Ah, keur abdi we.
1: Teneng sia.
0: Ya teneng atuh. Dagus gede abdi teh.
1: Kadieukeun sia.
0: Naon?
1: Eta layang jamu sekali musada.
0: Heula. Dari cucorokot yang kudu ayah hasilnya. Digebung atos, abisnya dijejak atos. Atau kudu ngahasilkan berarti ilayang jamu salimu syarate.
1: Dek dijual kudu harti.
0: Ya kuma abdi, ini atos ayah di tangan abdi.
1: Dipaehan syafai.
0: Mana ayah butuh nyawa. Ngan bade naros kene abdi mana itu butuh keterangan atau napi butuh nyawa.
1: Aing kudu narima penerangan ti sia.
0: Tuh da kitu di dinya mah teu da gede hulu. Muni gengsi dan ningalina jelema miskin, jelema puleuheuh. Hartina eta teh hirup teh ada ranjeun teh geus kabodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Sidik kapan tadi oge pemberangkatan teh keur nagara jeung keur bangsa, bangsa ieu, bangsa kuring. Ayeuna kuring dek nyarita hartina teh meureun dek nyalurkeun aspirasi teh meureunan abdi teh naon dipendet ku ka ambeuk, ku ka ngewa, ku ka ijin. Tak kitu aja dumeh sampean.
1: Bener lamun kitu carana geus leuwih sia.
0: Mangga bade nyangakeun ka salira bade dikumahakeun abdi.
1: Dipaehan bae ulah. Modar sampean. Astra Jingga nya angus gelo geus luar tina ramah tamah luar tina sopan santun beh dituna nepi ka wanin nangtang lamun kitu carana Gatot Kaca anu bakal.

0: geur nyari di awak ieu. Sakali ewang ge biasa pandunungan sok dipencetan ku dewek. Ayeuna mah dewek dipencetan geus sageur. Nang tangah hina siap kain disangka tukang pijet. Kot Allah tenyo dibuntang dibanting kain teh kalah tu cecel tu boncel tu kere-kere kot lewih ditangkang kain lamu kia.
1: Ya, kumadinya we eta mah sih.
0: Paingan wani-wani cocorokot sia.
1: Semu.
0: Kadieu. Kadieu.
1: Hai, maksana.
0: Kadieu sia. Tanya you know.
1: Naon cabe beureum?

0: Señor Anger. Ia gelang Sandra Kirana. Dibanting maki gelang siapa karamak bulu.
1: Mana?
0: Ayo. Ayo. Ayo. Monar.
1: Ya aja anjir.
0: Dihina babae
1: anak na ngamak
0: tumati pansanaka gigelang Sandra Kirana
1: mua mati dah tumatu dah jiwa na motah bisa sote mati mun matu jiwa anjing geus teu motah hartina teh geus cicing dina hiji pamadegan pancanaka pancalimana kakuku jadi anu lima teh kukuhan dah. Lamun panceng mata leukeun nu lima teh ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateu terus dikeureuyeuh. Cenah matu mati kajuna. Eta geulang dar dipake neungeulan batu, da lain pake neungeulan batu, neungeulan diri sorangan geura pae.
0: Aing kudu neungeulan sorangan.
1: Muhun.
0: Aing lain ugelo.
1: Kedah sakali mah. Lain dibantingan di tengah-tengah atuh ta pakuran aing geulang teh hartina buleud. Jadi cing buleud tekad urang teh cing gemleng. Ulah paparingkelan peke gelinding mobil lamun pasagi. Da muatanana teh meureun teh turun teh bararenyol huluna teh. Muasih berasyare grepe buleudkeun tekad ai Chandra bulan Kirana caang ka hatete caangkeun lir caang bulan 14 caang padang narawangan teu geuneuk jeung teu meuleukmeuk ceuk kalimah jang jawokan teh mah ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datulah nun Gusti nanda papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang padang narawangan ceuk nya
0: lain ngajedog bae sapodaran nya aing dieu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
2: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alfa Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur Bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alfa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
2: supaya tuntas nya panya.
3: Mohon.
2: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Nasol.
2: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?

0: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
0: iya.
1: Kecamatan
0: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
0: Brebes.
1: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
0: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Beli yang kedua.
0: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
0: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
0: ya.
1: Pandangan kabur.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
0: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
0: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Aing aja dong wae, sepodaran aja. Aing dieu. Sing sok sia. Urang usik jeung aing. Maksudna gua gelut. Ajak ribut teh. Ajak ribut?
6: Iya.
5: Abdi dek naroskeun ka juragan.
6: Naon?
5: Salaku naon di nagara?
6: Kaula Gatot Kaca salaku kaamanan nagara.
5: Ngabutuhkeun naon ari kaamanan?
6: Ngabutuhkeun aman.
5: Nah, ngajak ribut. Kumaha teh?
6: Kawajiban aing pikeun newak bangsat.
5: Bangsat naon?
6: Layang jamu sekali musada. Urang ajar. Sok sia aya nyebuka ilmu naon.
5: Kuring mah teu naon-naon. Hayu palay diadu mah jeung teu boga naon-naon aja gebrek ka kencos mah. Didinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalpalamatan Dentawi Sesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon.
6: Sok sia, sigil.
5: Hae. Aing teh naek ka. Agok, aing mah bade diserang atau nepi bade nyerang?
6: Nepi kanang tanggir. Sok, aing serang.
5: Serang?
6: Iya, yes. Saya.
5: Nego heula.
6: Potong secengilan segeuleuh aing.
5: Eh, da nu geuleuh mah kitu biasana ge. Tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung pangih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun.
6: Siapkan
5: sok.
6: Hei. Kelo teu siap.
5: Ah, digebrag sakitu leuwas.
6: Sok.
5: Hei.
6: Maju.
5: Gerakan kalau ngampi hingga kaki itu. Dewek dek ngerontok mana nangga gajeleng dua dampak suku kena dada mari ngacang kaluhur. Aduh. Mun Depok dewek ngeplos.
6: Sok, setulih.
4: Woi!
6: Wah! Ayo.
4: Ayo. Anjir. Alah, anjir juga itu. Tapi
6: tegara-gara. Cungcurungan karena batu. Duh, nyeri nana takut dulu. Yang hayang syuri, hayang cirik, hayang dahar, ongko.
4: Woi! Hebatnya, lain hebat kalau mungkin pika iji dengan saya teh. Tuh, Morora Ahmoji ini.
6: Luar biasa.
4: Hebatnya. Tuh, jangan ngaku ini mah.
6: Untung saya cengiran lah. Adiakan lah yang jamu seru sana.
4: Wah.
6: Cing, sok si aing cana lima tenggelan. Kumaha karasana?
4: Ini mah tara neungeul. Hayu gelut jago mah tara make jeung tutunga teh teungeul. Di teungeul mah jelema bareuh beungeus saminggu cageur deui. Saminggu cageur.
6: Kumaha?
4: Tah nu leuwih seukeut mah sumut. Sanget.
6: Kumaha?
4: Beungeut ceuk abdi di teungeul ku agan gemek ngan ukur saminggu
6: ya.
4: Tapi hate
6: kumaha
4: sok sakecap hate nyerikna sataun moal cageur
6: naon
4: palay bade jobian
6: ya
4: gatot kaca burut
6: goblok sia
4: nya ambak nyeri geun antep
6: teu burut aing mah
4: tah geus antep ayang nyaho.
6: Goblong sia.
4: Nah, nyeri tadi berarti. Ya. Operasi gitu ah.
6: Waduh, nepi ka kitu.
4: Tah, ditambahan tadi nyeri tadi teh. Palay anu sanjatana,
6: ieu.
4: Bener?
6: Ieu.
4: Tegelara?
6: Tega.
4: Pati?
6: Tega.
4: Leuleus.
6: Allah. Ampun, cepot.
4: Kita ya gelut mah. Bari diuk bari ngopi ge jadi. Moal ngesa. Kunaon?
6: Asa jadi kapuk ka ibunan kapas ka hujanan.
4: Leuleus?
6: Ye.
4: Tuang heula ka jauh.
6: Aduh, ampun cepot, ampun. Ampun cepot leuleus. Edan siot. Nepi kaki tu eta jago gebleg. Cing sok sia gunakeun ka aing. Bangsat.
4: Palay.
6: Ye,
4: leuleus.
6: Uit.

0: Gusti Batara dulu cuy.
1: Cager
0: ayah hibar sarang sahar lah
1: kaulah di barengan ku Arjuna
0: semua nuhun acuk lah
2: geus lila mana hanya di dia
0: parantos
1: geus tepung jeng Gatot Kaca jeng Bima
0: parantos kamana ini marulih deui tadi oge lah.
1: Geus dibikeun layang jamu sekali musada.
0: Usaha.
1: Kumane?
0: Dasar.
1: Oh, jadi ayah keneh di mana si Bos?
0: Sumu.
1: Alsanana Bima jeung Gatot Kaca mulang naon?
0: Da sagama bari teh sing dedang kege di kacukeun deui.
1: Kumati nakarana?
0: Wah, seep abdi di teungeulan lah.
1: Di teungeulan?
0: Sumuhun. Ngan keburu we abdi lelumpatan sisi rumputan jadi marulih dia teh kelantaran abdi we teh kepenak.
1: Nah atuh kalakuan teh maneh teh
0: nah kumaha bae
1: selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tilu benang dipersaya
0: sium
1: ieu beja teh dikuatan ku laporanana Arjuna panengahing Pandawa.
0: Sumuh.
1: Cenah di Amarta teh aya kajadian.
0: Sumuh.
1: Layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara teh aya nu maling.
0: Oh. Eta wartos teh.
1: Eta laporan ku kaula teu waka dipercaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian.
0: Kumaha anu katingali dina gambar lopian jeungna?
1: Nu katingal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyopot layang jamu sekali musada teh maneh.
0: Hebat. Hae gambar lopian teh hebat.
1: Ayeuna dek nanyakeun kana jenis ka jenisna. Nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh.
0: Ku abdi dibantu.
1: Di mana nyokotna?
0: Di Karaton Amarta.
1: Jeung saha maneh initna?
0: Abdi wungkul.
1: Dibawa eta layang jamu sekali musada
0: dibantu.
1: Aya buktina.
0: Aya.
1: Mana? Cikat.
0: Iya. Layak jamu sekali musyada nu dibantun ku abdi teh teh ieu.
1: Oh,
0: iya. Bari dicadak antan teh teh sok tuna-tuna. Untu upami bari dicadak mah dibikeun.
1: Heur matak tuna di mana? Bukti geus aya.
0: Sumuhun.
1: Pengakuan maneh rumasa nyokot.
0: Rumasa. Rumaos.
1: Bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada?
0: Henteu.
1: Kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna?
0: Hukumna mah anu bogana mah teh jauheun. Jangakeun ka ahli hukum.
1: Hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh maok.
0: Maling,
1: maling.
0: Cumuh.
1: Rumasa maneh maling?
0: Henteu.
1: Tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja?
0: Rumaos.
1: Eta teh maling.
0: Sanes. Abong nu bodoh. Abong nu pinter. Nanaon aya nu pinter? Nu pinter teh aya penyakit. Naon? Sok kebalinger.
1: Nu bodoh ge sarua.
0: Hanteunan.
1: Sok?
0: Sok katotoloyo. Jadi agan sareng abdi teh sami. Eta keneh.
1: Nah pinter kaula kabalinger kumaha?
0: Kabalinger.
1: Mane bodoh katotoloyo.
0: Rupina kana kitu.
1: Mane naon alesanana? Pangna maneh teu rumasa maling.
0: Teu.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur nya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Nah,
1: ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah sok pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngawat no dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finishing out kita itu dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita itu pastinya. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus abli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaosnya sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teu ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bolak-balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol deui Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, tilu botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ya ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Nuhunnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tah bisa sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Amin.
0: Oming tambah rezekinya banyak
1: Amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatargalu Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tiptagalu memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tiptagalu hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtiptagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tiptagalu.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tiptagalu.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tiptagalu. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap. Tiap dinten Senin sarang Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Porpolis?
2: Acana ngaleueun Alfa Porpolis.
1: Anu
2: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atas tengah leut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: tetap serta kayak kayak mendingan.
1: Terus CF seberapa botol ibu?
0: Mendagi sebotol.
1: Gas bu dikeruyeh nyambu yang dikeruyeh nggak ada apa-apa untuk ayah saya kamar dengan lebih ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo nggak ada apa-apa polis bu mangga
0: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa poris.
1: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teh salami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu silir kesaksian anak kuab dicobian ayun. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu atau selepas ayana berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayana atas sakinten lah ayana mah micina oge.
0: Beratnya pak ya tamak. Jadi ayana teh nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan ras.
0: Ayana bapak mesek ke kasabara botol ayana?
1: Nuka dua botol ayana. Ayun mah yang enggak ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Ini Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe anteh nya.
3: Barareuh ka purma, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mangsa ali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Hatur nuhun, Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertemuan kita kali ini dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dari peringatan maulid ialah membicarakan bagaimana sebenarnya identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Adalah suatu hal yang wajar bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti identitas ini akan dimintakan pertanggungan jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bersumber dari surah Al-Fath ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi tuan agama tuan, bagi kami agama kami. Silahkan tuan melaksanakan agama tuan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati tuan, tuan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, ah jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan, maupun mengembangkan agamanya. Saya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh misalnya mentang-mentang orang Sunda, Lalu ngomong, saya ogah dengerin ceramah. Kenapa? Ustaznya bukan orang Sunda sih. Ini enggak benar, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis? Kan tidak. Toleransi ada tempatnya. Tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual. Tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama. Membangun puskesmas, mari bersama-sama. Menjaga keamanan, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silakan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silakan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih bisa sanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, rohama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul?
8: Betul.
6: Lah orang Mekah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah itu mentang-mentang orang asli Madinah lalu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya, banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, mas gue emang gak sembayang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu. Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu gak berani terang-terangan. Caranya, belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokhor Gronje. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, gak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Hantam Islam dari dalam. Caranya, kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam, yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah. Muncul yang namanya Islam sejati. Islam, Islam, Islam. Mereknya Islam. Tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia. Kalau cara ini tidak kena, mereka putar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. lagu lama itu, supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil, waktu terbuang energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung, yang satu pakai usoli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu dua kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah golok. Persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai. Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar, karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh, kun kalyadain wala takun kaluzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti dua tangan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat dua tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah, dia mundur ke belakang. Kiri di depan, kata kanan, sekarang giliran saya ngalah, dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak gak dilihat orang? Coba kalau gak ada yang mau ngalah, tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa, dia ke depan lagi. Pan kayak robot kita jalan.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Lalu mekanisme kerjanya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri enggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan. Ya pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat, walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu empat orang: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Empat sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha, bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek, yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil enggak? Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah deket mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong, kalau enggak lantaran saya, enggak bakalan jalan nih mobil. bannya denger. Sombong. Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban. Lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes, jalan gak mobil?
10: Tidak.
6: Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu, di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul, satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu. Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yauma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusaun ka ghusai sa'il. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip rohama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini, mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda. Tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah. Tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu, sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, beletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan darah keluar. Mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, enggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung, mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri? Kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat reflektif tadi. Nah, inilah saudara-saudara, identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, cirinya yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud, mendirikan sholat. Ini identitas, ciri. Di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya rukaan, sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud, pernah sembahyang?
10: Sembahyang juga, Pak.
6: Berapa kali?
10: Gak banyak-banyak, Pak, setahun dua kali.
6: Kapan itu?
10: Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga dua macam. Ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu, kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayan lah daripada yang setahun dua kali cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi bagaimanapun juga sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Pengikut Nabi orangnya ruku dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah, tapi kalau sudah ruku dan sujud, bukan main khusyuknya. Ruku dan sujud. Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat. Nah, masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas tidak untuk menggembirakan Allah kok. Seasean orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Manfaatnya akan kembali kepada kehidupan. Nah, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini. Jadi sholat itu perlunya kita, sehingga satu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Sehingga agama menekankan benar ini. Bukan cuma untuk kita, tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan, ajari didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum, lalu sholatnya disiplin apa tidak. Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saya jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum, wah, nak, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu. Lulus SMP, tur ke Bali. Lulus SMA, piknik ke Singapura. Rangsangan dan dorongan, baguslah itu. Tetapi alangkah akan lebih bagusnya jika untuk hal-hal yang bersifat agama, kita pun sanggup memberikan sugesti, rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Wah, kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil. Kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. Membentuk orang soleh itu harus dimulai sedini mungkin.
6: Karena itu salah satu fungsi sholat Allah jelaskan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sholat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dengan kata lain, orang yang disiplin dengan sholat, terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar.
1: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut. Kekurangan areal pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi sawah ladang yang menghasilkan kebutuhan hidup manusia. Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern, yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit. Pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20.

Karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita menjadi pengikut yang rukuk dan sujud di hadapan Allah. Sebab di sana terdapat sumber kekuatan. Baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar. Sandaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah, tapi berada di Gua Sur 3 malam 2 hari lamanya. Orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu. Andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar. Tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, "La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana." Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih. Allah bersama kita. Ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruka'an sujadah. Benar-benar melakukan ruku dan sujud kepada Allah. Mempunyai backing yang tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Ya itu kalau memang saudara perlu cari backing, jangan kolonel tanggung. Jangan brigjen tanggung, carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha kaya, maha tahu, maha segala-galanya. Berbackinglah kepada Allah saja. Dengan jalan rukaan sujadah, rukuk dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga. Yang keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridho. Oleh karena itu seorang pengikut Rasul, di dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridho apa tidak? Dia cari rizki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Dia menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridho apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara. Cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Asal tujuan tercapai, cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridho? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridho, katakan yang haram misalnya, akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir, sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram. Mencari karunia yang Allah ridho. Dan hidup itu kalau sudah mendapat ridho Allah, sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya, asal Allah ridho saja. Enggak apa-apa. Biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho, enak. Daripada sudah melarat, tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau senang orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Nggak apa-apa. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Karena memang bumi dan segala fasilitasnya diperuntukkan bagi manusia. Dan karunia Allah itu ada dimanapun kita pergi. Dahulu ketika turun perintah hijrah, sebagian sahabat berpikir-pikir, kalau saya hijrah ke Madinah, di Madinah mau makan apa saya? Ini Mekah kan jelek-jelek kampung sendiri. Umpama kepepet, ngutang-ngutang dikit, orang masih percaya lah. Kalau ke Madinah ngutang sama siapa? Tak.
takut dia kalau hijrah ke

0: Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah juga kau akan makan. Apalagi hijrahmu karena membela agama. Jangan karena membela agama kau takut kelaparan. Artinya apa? Karunia Allah itu ada dimanapun. Kalau kita mau berusaha, tetapi jangan lupa usaha itu harus yang Allah ridho. Kalau sekedar hasil usaha, cara apapun boleh, ya dapat. Tetapi tanpa ridho, semuanya tidak akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Allah itu kan maha pengasih, tidak pilih kasih katanya. Artinya apa? Semuanya Allah kasih. Orang kalau mau berusaha, dapat. Itu logika. Sunnatullah, kata kita. Hukum alam, kata orang. Kalau mau berusaha, mesti dapat. Tetapi kasih sayang Allah ini tidak diberikan kepada setiap orang. Kalau pengasihnya berlaku kepada semua orang, mau kafir, mau beriman, kalau berusaha, dapat. Itu Rahman namanya. Tapi Allah tidak cuma Rahman, Allah juga Rahim, maha penyayang. Bedanya apa? Orang yang dikasih, itu belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang, mesti dikasih. Kalau tidak dikasih, tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya, anak kita baru kelas 1 SMP, datang, Pak, beliin motor buat sekolah. Kita lalu menilai, anak ini nggak ada motor saja, kadang-kadang jarang sampai ke sekolah, apalagi dibeliin motor, bisa dari rumah berangkat ke sekolah nggak sampai. Tidak dibelikan bukan karena tidak sayang, justru karena sayangnya ada pertimbangan lain untuk kepentingan si anak. Tetapi kadang-kadang anak sendiri berpikirnya lain. Ah, bapak katanya sayang, minta dibeliin motor saja tidak dibelikan. Dia menilai orang tuanya tidak sayang, padahal justru sayangnya lalu tidak dibelikan. Begitulah satu contoh kecil dari keridhaan Allah ini. Jika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, segala yang kita mau diberikannya. Kalau tidak juga diberikan, tentu ada manfaatnya untuk kemaslahatan kita. Allah maha tahu. Misalnya orang mengeluh, ah saya kan sembahyang rajin, ngapa rezeki seret bener sih? Apa saya berhenti lagi sholat? Allah lebih tahu maslahatnya. Barangkali potongan kayak kita ini, kalau diberikan rezeki banyak sedikit, lalu berhenti ke masjid. Rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin ke masjid. Ada manfaatnya buat kepentingan kita. Mencari karunia yang Allah ridho. Dalam alam yang terbentang luas ini, karunia Allah terhampar luas. Tinggal kita mencari. Dan untuk mencari itu diperlukan keahlian. Keahlian hanya timbul karena pendidikan. Makin ke depan persaingan hidup makin tajam tanpa membekali diri. Terutama generasi kita yang akan datang, anak-anak kita. Boleh jadi mereka akan tersudut ke pojok-pojok kehidupan. Untuk kemudian lebih banyak jadi penonton daripada sekedar pemain. Dan kerugian akan kembali kepada kita. Karena itu cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi dengan garis bawah yang Allah ridho. Sekali lagi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, tetapi dengan menggarisbawahi yang Allah ridho. Inilah identitas yang keempat. Yang kelima sekarang, identitas yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas sujud, iya. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya hitam kebanyakan sujud? Mungkin. Karena rajin sujud lalu berbekas. Boleh jadi. Tapi soal hitam di jidat sih gampang digosok-gosok. Yang terpenting atharus sujud di sini dalam bentuk sikap mental. Apa sikap mental yang saya maksud? Orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya pengaruh sujud. Apa pengaruh sujud? Karena rajin sujud, timbul ikhlasnya. Kalau sudah berbuat, yang penting itu Allah. Orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau puji atau tidak, yang penting Allah. Sebab kalau sudah dia usolli fardal maghribi Allahu Akbar, dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Naik dia menghadap Allah. Selamat tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi. Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung, timbul keikhlasan. Terjemahannya dalam kehidupan, berbuat tanpa pamrih, tidak suka menepuk jasa dan menghitung jasa. Sebab biasa orang itu kalau sedang perang tidak sempat ngaku jadi pahlawan, tapi kalau perang sudah selesai, yang enggak kenal bedil ngaku pahlawan. Kalau perang sedang berkecamuk, jarang yang mengaku pahlawan. Kalau sudah perang selesai, masing-masing nepuk dada. Seorang yang ikhlas, seorang yang berbuat tanpa pamrih, dan ini pengaruh sujud dalam kehidupan. Lalu apalagi timbul jujurnya. Kenapa? Kalau dia sholat zuhur 4 rekaat, lalu umpama selesai 3 rekaat dia salam, orang lain tentu tidak tahu dia korupsi 1 rekaat. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Ada Allah sih yang tahu. Timbul kejujuran, disiplin murni yang berakar dari hatinya sendiri. Lalu apalagi? Kesabaran. Dilatih lewat sholat. Kalau belum selesai 4 rekaat, jangan berhenti sholat isya umpamanya. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh atharus sujud. Ini di dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri dari sebab air wudu. Mukanya bersinar-sinar karena di dunia rajin wudu.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sehingga barangkali di akhirat enggak perlu ngaku-ngaku kita, ya Rasulullah, saya umatmu, tidak perlu. Rasulullah lihat sendiri, wah ini mukanya bersinar-sinar. Ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Kalau di dunia rajin kena air wudu. Ya rajin wudu artinya kan rajin sholat. Masa ada orang wudu aja enggak sholat, kan model. Kalau muka tidak pernah tersentuh wudu, kalau muka tidak pernah sujud, teriak-teriak kita mengaku, ya Rasulullah, saya umatmu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak ada umat saya yang dekil kayak sampean. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak, mari membiasakan diri berwudu. Tidak cuma untuk sholat. Saudara mau berangkat ke kantor, wudu dulu, bagus. Saudara mau pergi berdagang, wudu dulu, cakep. Saudara mau pergi kuliah, mau pergi sekolah, wudu dulu, bagus. Di samping kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Tengok saja, kalau kita membasuh tangan pada saat wudu mulai.
3: 102,4 FM, Peace Radio, Ciamis. Musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy-syu'mi wal halakah. Itu kan yang kita baca. Ya Allah, saya mohon keberkahan di dua tangan ini, supaya tangan ini kalau dibawa dagang untung, dibawa menanam lalu panen, dibawa berusaha menghasilkan rezeki. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa kesialan dan kecelakaan. Berlindung kepada Allah jangan sampai jadi punya tangan sial, dipakai dagang rugi, dipakai nanam pohonan mati, dipakai mukul orang. Tangan sial. Dari itu saja sudah memberikan sugesti untuk rohani kita. Kebersihan jasmani, kebersihan rohani terpelihara karena wudu. Jadi asarus sujud, pengaruh sujud membekas di dalam kehidupan. Sehingga oleh Syekh Muhammad Abduh dijelaskan, walikulli ibadatin minal ibadatis sahihah asarun fi taqwimi akhlaqil qa'imi biha wa tahdzibi nafsihi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan betul pasti mempunyai pengaruh yang nyata dalam meluruskan moral akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi sujud kita betul apa tidak, lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Salat kita sudah betul apa tidak, lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau sujud ya sujud, tapi judi jalan juga, sujudnya belum betul. Waktunya sholat ya sholat, waktunya mabuk mabuk, sholatnya belum betul. Waktunya ruku ya ruku, giliran nyolong nyolong, sholatnya belum betul. Sebab sholat yang dikerjakan dengan betul, sujud yang dikerjakan yang punya pengaruh nyata dalam kehidupan, kelihatan bekasnya dari tingkah laku dan gerak kita di dalam menelusuri kegiatan hidup ini. Maaf, dengan sedikit pahit barangkali kita memang harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam ini yang melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar gugur kewajiban. Perkara ada pengaruhnya atau tidak dalam diri kita, kita malas untuk mengadakan evaluasi. Akibatnya, ibadah yang kita kerjakan tidak mempunyai pengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Orang yang mengucapkan syahadat ada pengaruh dalam jiwanya. Orang yang mendirikan sholat ada pengaruh dalam membentuk kepribadiannya. Orang yang melaksanakan puasa ada pengaruh dalam perkembangan jiwanya. Orang yang mengeluarkan zakat ada pengaruhnya dalam mengelola hartanya. Orang yang melaksanakan ibadah haji ada perubahan dalam kegiatan hidupnya, dari yang negatif kepada yang positif tentunya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di muka mereka, di muka pengikut Rasulullah ini ada tanda pengaruh bekas sujud, karena rajinnya dia melaksanakan sujud di dalam kehidupan ini. Nampak pengaruh yang nyata di dalam kehidupannya, dalam gerak dan tingkah lakunya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah lima identitas yang harus kita tegakkan jikalau kita mau jadi umat yang konsekuen. Tidak sekedar bangga-banggaan menyandang titel umat Nabi, apalagi konon mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti, padahal sebagai pengikut kita tidak menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Bagaimana mau mengharapkan fasilitas yang namanya syafaat? Bahwa syafaat, pertolongan Rasul itu ada, tetapi fungsinya kan ibarat orang punya kain, syafaat itu nambel. Saudara punya kain, sobek-sobek sedikit, ditambel oleh yang namanya syafaat. Sholat kurang sedikit, ditambel oleh syafaat. Sedekah ada campur riya sedikit, tidak karena Allah sedikit, syafaat. Jadi kalau punya kain sobek ada syafaat. Nah kalau kainnya tidak punya, yang mau ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak di akhirat, ah aman dah dapat syafaat. Tentu terlalu berlebihan, terlalu optimis mengharapkan sesuatu yang kita memang tidak punya modal dasar untuk memperolehnya. Baiklah ya, kesimpulan. Pertama, sebagai pengikut kita harus menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti, identitas. Suatu umat hanya akan berwibawa, hanya akan dihitung dan dipandang orang kalau dia tegak dengan identitasnya. Kalau macan sudah kehilangan sifat galaknya, orang tidak takut lagi kepada macan. Dan kalau kambing sudah kehilangan sifat jinaknya, banyak orang takut miara kambing. Kalau umat Islam sudah kehilangan identitasnya, dia akan menjadi umat yang kehilangan wibawa dan tidak pernah ditakuti oleh musuh-musuhnya. Seenaknya saja orang mengacak-acak kehidupan kita sebagai umat kalau tidak punya identitas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, identitas itu bisa kita ringkaskan. Pertama, tegak dengan keyakinan inna dina indallahil Islam. Menumbuhkan fanatisme agama dalam arti berpegang teguh kepada agama. Menempatkan toleransi pada tempatnya yang wajar. Tidak mencampur adukan semua agama. Tegas di dalam mempertahankan akidah. Kemudian yang ketiga, perlu menegakkan solidaritas sosial yang bersifat reflektif untuk menegakkan wibawa kita sebagai umat, supaya potensi dari umat yang mayoritas ini dimanfaatkan oleh umat itu sendiri. Kalau tidak, kita cuma akan menang jumlah saja, menang bilangan, kuantitas yang tanpa kualitas. Dan kalau ini yang terjadi, nasib kita akan seperti buih di lautan, banyak tapi kata orang kampung cuma menang groyokan, tidak punya daya dan kekuatan. Dicampakkan orang ke kiri dan ke kanan, hanyut oleh arus. Bukan menciptakan arus, tapi malah hanyut oleh arus. Bukan menciptakan model, tapi malah mengikuti model. Bukan menciptakan irama tersendiri, malah diatur oleh irama orang lain. Ini yang menyebabkan ironi. Tegaklah dengan kesatuan dan persatuan, dengan lebih memperbanyak mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar titik-titik perbedaan. Yang keempat, rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal kepada Allah. Selama kita umat ini masih rajin rukuk dan sujud, selama itu pula nilai optimisme masih ada dalam jiwa dan diri kita. Ya Allah, persilahkan orang memperlakukan kami sesuka hatinya, tapi kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan mendiamkan. Satu saat pertolonganmu mesti datang. Itu akan mantap kita ucapkan kalau kita melaksanakan ruku dan sujud. Tapi kalau kita sendiri jauh dari Allah, malapetaka makin datang berlipat ganda. Sudah orang meremehkan kita, yang kita harapkan menolong kita pun pada akhirnya malah menginjak-injak. Sudah jatuh tertimpa tangga, jatuhnya sakit ketimpa tangga lagi. Musibah yang beruntun. Rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal. Yang kelima, karunia Allah dan keredoan Allah jangan dipisah. Cari karunia sebanyak-banyaknya, tetapi dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Sebab kalau tidak, karunia itu akan makin membuat kita jauh dari Allah. Ilmu karunia itu, tapi kalau tidak diridhoi Allah, Nabi ingatkan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah menimbulkan kegersangan dalam jiwa, kepanasan dalam hati, sehingga jauhlah kita dari ketenangan hidup. Karunia yang Allah ridho. Dan Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Berusaha berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepadanya. Yang terakhir, hendaknya ibadah yang kita kerjakan dievaluir, ditinjau kembali apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sebab setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, hendaknya nilai ajaran yang terkandung dalam ibadah itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Sehingga gerak kita dalam sholat dengan tingkah laku kita di luar sholat ada kesinambungan. Gerak kita di dalam bulan Ramadan dengan tingkah laku kita di luar Ramadan ada kesinambungan. Namanya ibadah yang kita kerjakan ada pengaruhnya dalam memperbaiki kehidupan kita. Dengan satu prinsip, ibadah itu kita kerjakan adalah kemanfaatannya kembali kepada kehidupan kita. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini. Dengan harapan tentunya, dalam memperingati maulid kita tidak hanya sekedar melakukan satu tradisi, tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Sebab bagaimanapun peringatan semacam ini bukan tujuan. Ini cuma sekedar alat. Kalau peringatannya yang jadi tujuan, selesai memperingati, selesai sudah. Kayak saudara tujuannya mau ke Bogor. Kira-kira kalau sudah sampai Bogor, pulang lagi enggak? Pulang, kenapa? Tujuan sudah tercapai. Tujuannya cuma memperingati maulid. Sudah selesai? Ya sudah, selesai segala-galanya. Yang tidak sholat, kembali tidak sholat. Yang teler, kembali teler. Pokoknya kan udah maulid. Itu kalau dijadikan tujuan. Maulid sekali lagi, bukan tujuan, cuma sekedar alat. Tujuan kita diantaranya mencari identitas, menyesuaikan diri sebagai seorang pengikut dengan Rasulullah yang kita ikuti itu. Inilah pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan 5 identitas ini Allah berikan kekuatan untuk bisa kita tegakkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kebanggaan sebagai pengikut Nabi dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri
1: di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, ka gaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul. Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di sipanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah teu mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Iya.
3: Nama tos
1: tabu 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: bae gitu. Ngawitan mah.
2: Kalitan lain, mah alhamdulillah gitu. Propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW Diji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang cina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu ka medis, ka klinik, ka musir ka kuningan di perios gitu. Tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada saban dinten wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung istiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alam

propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu. Terus berobat, terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landonganku Alfaporis, terus meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis terus CF2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna anu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfaporis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminannya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot lo?
1: Alhamdulillah ya, jenten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oke okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau?
1: Numawi kawit ratajanan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Numawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangot tongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya temenik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damah gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geuning aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah. Ayana tak iya, sarang iya, tak iya matu tinggal diapun
2: tentang sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng itu nyari ya. Tak karena iya saking tendai ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah aduh nyari tak iya nanti nuju damang hoyong yang dayi gitu. Upami saya tak mengaduh atas mah hoyong besar dayi tak gitu. Tapi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju
1: nyeri. Muhun dada ieu jantan ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang teras nih Ibu.
1: Amin. Ya. Ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapa mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapa panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah aila lanong maunya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya istilahna pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: rada sakinten
1: nya rada sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu ge
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Papa uninga alfa propolis di manten Pak.
1: Pak nyetel radio tadi dinya bapa hoyong nyepian bapa ikhtiar nya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapa bili gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Baleendah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda

kocap dina hiji mangsa. Mang Dasim jika anu geus beak pangharepan harita mah. Awakna Mang Dasim teh beki rengkung, beki begang, iga ragas kawas gamang, beungeut na haropak pias tulang-tulangna kaciri naronyol. Buuk geus paselang jeung bodas, panon celong tonggongna geus bongkok Mang Dasim teh. Deudeuh teuing baraya Mang Dasim. Anu sakitu hade-hatena geten. Boh ngurus pakaya batur, boh ngurus cai. Cuning Mang Dasim teh geten pisan. Ngan sigana mah bakatku berat ku panyakit jeung ku kadorong ku umur. Padahal da can kolot-kolot teuing Mang Dasim teh. Lamun dibere jag-jag waringkas mah awakna. Ieu ku gering atuh. Bari teu bisa berobat, eueuh nunggu baran. Boh alternatif, boh ubar-ubar dokter barora atuh. Da puguh beurat lamun kudu ka dokter mah. Beurat dina waragadna keur pangkat Mang Dasim atawa Mang Uhim mah. Hari ta Mang Dasim maksakeun hudang turun tina ranjang leungeun kumareumbing muntang kana palang dada terus kaluar ti kamar sukuna rarampeolan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi seperti
4: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
5: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh.
6: Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
7: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
8: Tetes mata, tes ma, aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
7: Wah, geningan seir kasihan mah Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
8: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Radio Fis FM.
10: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ah, poho meureunnya. Jeung kuring teu asa geus dahar asa encan nya. Tapi haus teu kuat hayang nginum. Ya Allah, ya Robbi. Kang dayungan abdi, aduh, iteh. Nah, badan teh nepi ka teu kuat diutek-utekeun. Biasana panjag-jag kuring teh ngabantu ieu, ngabantu itu, ngabantu ieu. Geus rek sataun kieu we, yeuh aduh. Cek Mang Dasim bari ngusap beungeut. Amek kan beuki ngahegat, kesang tiis nyorolok maseuhan tongongna. Kulantaran geus teu kuat ku hayang nginum, keukeuh teu percaya, terus ngarayap ngadeukeutan gentong. Meh-mehan ti guling dina golodog pawon. Barang muka gentong colohok deui bae. Gentong kosong teu aya cai sakacrak-acrak acan. Aduh. Nah, ieu gentong teh kosong geuningannya. Alah. Eueuh cai teh keur inumeun. Tungtungna Mang Dasim ukur lok-lokan neureuyan ciduh anu geus asa garing. Terus maksakeun deui ka tengah imah. Bari satengah ngageser we manehna teh ngan henteu ari ngadapang atawa ngarayap mah masih bisa esod-esodan. Tapi ka ngoronang malah mah datang ka tengah imah nyuuh kana palupuh. Kanyeri leungit teuing kumaha da kawas nu ilang rasa. Awakna asa hampang kokoleangan Mang Dasim teh. Di imah teh harita mah asa jempling. Teu aya nu kadenge. Mang Dasim geus kaliwatan ti nyeri. Kasadaran ilang, pikirna teu eling tungtungna ngakuledag ngalempreh teu usik-usik kapaehan Mang Dasim teh.
1: Aduh.

0: kataturkeun di imah Mang Uhim. Harita teh aya nu keur ngawadul duaan, nyatana Mang Uhim jeung si Piing. Urut sobat Rusli anu geus teu daekeun ngahiji deui. Da sieun kababawa teu bener si Piing mah. Lain Mang.
1: Aya naon Piing?
0: Nah, agan Ubed can mulang keneh bae nya. Apan geus aya bejana? Magar haji ti urang geus balalik deui cenah eta teh. Tapi kan Ubed can datang keneh mulang ieu. Asa teu ngarti kuring mah ieu teh. Cek si Piing ka Mang Uhim.
1: Nah, acan we meureunan Piing. Keur di perjalanan sigana mah kan Ubed deh jeung kulawargana jeung ibu sadeh.
0: Ibu Yaya eta.
1: Nya jeung ibu Yaya istrina. Apan cenah ini tau ge jeung adina nu ti Bandung, adina teh Ibu Wardia, cenah istrina Pak Aris teh. Oh, gan Wardia kitu. Meureunna ieu teh karek nepi ka Bandung, sigana mah teh nepi ka urang kitu sigana mah.
0: Cih. Nya nya meureunan. Mun gan Ubed jeung Bu Yayah geus datang. Jadi jumlah haji di lemur urang teh beuki loba nya, Mang. Iraha urang rek laksana munga haji teh ari urang ieu teh nya. Cek si Piing bangun anu kabitaeun pisan.
1: Ari jang Piing betiga anu kabitaan ku batur. Atuh urang mah kudu naripak maneh urang mah jang. Naripak maneh we ayeuna mah urang mah make jeung hayang kamunga haji sagala rupa. Dauh tanah ka langit urang mah. Panwaragadna barodaah keur init ka Mekah. Geus puguh kahirupan sapoe oge teu cumpon wae ieu teh. Mending ngalibak maneh ayeuna mah jang. Dari talipak ku batur mah moal suka ieu teh.
0: Ih, nyapuguh atuh. Sanu daek ge talipak ku batur. Ah. Tapi Mang, kumaha petana ari ngalibak maneh? Da hese meureunan nya.
1: Ari maksud Mang mah kieu sia teh Piing. Lain kudu najong cokora sorangan sia teh. Nu disebut naribak maneh teh kudu bisa ngaji diri, maca awak, ngukur kakujur, nimbang kana badan. Mun boga kahayang kudu nilik kana kamampuan urang sorangan boga kahayang teh. Ulah sok nuliwa. Ulah sok marpaung kitu tah lah.
0: Cih. Ari marpaung teh naon? Da sanyaho kuring mah aya oge urang Batak. Ngaranna Mang Marpaung.
1: Eta mah ngaran jelema. Marpaung teh ceuk Sunda teh mah. Heueuh. Kahayang teh leuwih unggul kitu. Sorojeng batur, gede kahayang teh marpaung ngaran teh kitu. Eta teh luhur teuing. Tarik teuing kahayang teh ari kamampuan eueuh. Nu basa ajaan we urang mah kahayang teh. Saluyu jeung kamampuan urang gitu. Jadi ari kahayang jeung kamampuan teh kudu saimbang. Mun kahayang unggul teuing kamampuan eueuh, ripuh engkena. Tungtungna ngajalankeun hal-hal nu teu baleg. Eta kulantaran ngagugun kahayang anu lumrah itu ulah gugulukeun teh kahayang teh. Tantang tuh kahayang urang saluyu jeung kabutuhan urang. Nah kahayang teh dibutuhkeun teu. Ulah ukur kahayang wungkul dumasada kana nafsu teu dibutuhkeun mah. Tahan saeutik keren saeutik terus geus kitu teh. Ukur kemampuan urang mampu henteu keur nyumpuran kahayang urang teh. Ah cenah can mampu. Tahan deui wae urang teh din hate teh kitu. Ari gan Ubed onaman pantes najan rek naik haji oge. Da memang geus waktuna geus kawasa kasebutna. geura coba harta loba, anak teu boga. Apan hejo ge teu lakalah ka maot geuningan umur 5 tahun teh.
0: Oh, nyanya tuh kadang ge apal eta mah. Anakan Ubed anu mayit tadi paling ku sirus teh teh harita teh geuningnya.
1: Heueuh eta. Jadi harjeuna teu boga anak atuh da geus maot teh ti heula. Sedangkan harta rubak libuk usaha terus-terusan. Tatana ini geningan sawah sabara hektar, kebon sabara hektar, ditambah ingun-ingun loba, nempuyak, hayam, doma. Kata mah apan sok nyaki itu atuh radang agasab hata batur itu mah. Dengan numang dasim tila gara-gara sirus li bangsat, bangsat tu itu ya. Nepika harta hadap harta bana Mang Dasim sawah ukur sagede menel oge ya. Apan dirawod dijabel kugan Ubed jeung pare-parena. Karunya ka Mang Dasim asa inget itu nya. Tah. Dan Ubed mah mikiran naon deui atuh. Nya mending dipake ibadah gitu. Ari urang cik pikir urang boga naon urang boga naon sia teh piing maneh apan ukur hirup kitu usaha henteu ku teu ngangon doma ngukut doma naon uncara batur nya usaha nya naon nya gawe habot-habotan ka kota kemana-mana apan maneh mah ukur hirup ngotokowo di lembur teh. Jadi boro-boro dipake ka Mekah kedahar sapopoe oge ka Cidabritna ieu teh. Teh kulantaran kitu urang mah kudu nalipak maneh urang mah ulah sok panasan ku batur. Ukur kemampuan urang ayeuna mah watesanan kahayang teh. Kitu tah.
0: Cih. Da teu panas teuing kuring mah mang. Malah mah milu reueus kuring mah. Mun di lembur urang loba anu bisa mung haji reueus kuring mah. Dih. Ari mamang nyamurukan kumaha ari kuring. Komo mun ras inget ka kulawarga kan Ubed mah. Jika nama saturunan we geus jadi haji kabeh eta mah. Ih. Da bejana taun ieu oge bareng jeung rai nan aya di Bandung.
1: Apan kitu tadi teh cek beja teh cenah barang jeung rai anu di Bandung istrina teh arina arina gan Ubed anu awewe tapi ieu urang teh piing
0: mama
1: urang teh ulah kasamaran tinggal urang teh tak kitu ing
0: kumaha maksud mang teh kasamaran tinggal sarajeung kabobodo teh nya kitu
1: nya atuh sabab kieu nu dimaksud kasamaran tinggal teh saenggeuna mah munggah haji oge kudu bener-bener karena Allah sia teh piing
0: maksud mamang kumaha ieu mang Uhim kudu ikhlas karena Allah teh kumaha eta teh
1: kieu munga haji teh kudu bener-bener karena Allah ulah karena hayang kapuji ulah karena hayang boga gelar haji wungkul panroba nu kitu aja deh jadi haji nu nyaan mah nu kasebut haji mabrur tea piing jadi kudu bersih sagala rupana biaya nu dipake alias waraga nu dipake keur munggah haji kudu bener-bener ngesuci alias halal teh terus niatna kudu bersih deui karena Allah teu karana hayang kapuji ku batur

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos abara lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngewartosan.
2: Oh, ngewartosan ya.
3: Nampi jambian ke dia alhamdulillah.
2: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Pada rantai panas angentenya, mohon jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
2: Rorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang teki.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Rancita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panjawat teki itu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dinten teh seuteu aya cenah
3: nya
2: leungit cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana
2: meni eh da teh raos teh. Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten
3: geugah tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
2: mohon mohon
3: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya
2: nate. Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kan yang sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti mohon.
3: Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap, Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak, ngawitan, terselami tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto oge, teras, berobat. Nih, tiacan, pulih sebagaimana biasa. Kalerasan ayah, dina radio nguping sering, ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pae eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna Bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karawas sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga. Insya Allah pun anak kau atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah
5: ya,
4: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu, kayak mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Arita Mang Uhim jeung si Piing geus tarapti. Bral dua nana mia ngajug-jug ka imah Mang Dasim, bari teu poho mawa cai kana emuk, mawa sangu jeung deungeuna, lauk asin meunang meuleum harita teh. Teu kacatur di jalanna da memang teu pati jauh atuh, go ka imah Mang Dasim. Teu ngurus uluk salam heula da pantona tara diturakan ongkoh. Saha-saha ogen wadek nempo teh jol bus we terlalu baturan. Mang Uhim jeung si Piing ge kitu karacat arungah panto disurungkeun. Ari brus ka tengah imah tepeg Mang Uhim ngarenjak bakat kureuwas. Nenyo Mang Dasim ngalempreh teu usik-usik. Amekan lambat leungeun japlang panona peureum harita teh.
1: Aduh, Masya Allah. Mang Dasim, Kang, kunaon ieu teh? Kunaon ieu teh Mang Dasim? Nah, bet sare di tengah imah. Sok atuh Mang Dasim ieu, kunaon ieu teh?
0: Mang Uhim nuna babawaan terus muru kanu keur ngalempreh. Ada dicabak teh usik-usik, horeng teu eling-eling Mang Dasim teh. Cina banget ku kanyeri. Nyaeta nanangan kasakit jeung penyakit. Ari si Piing colohok bengong nenyo kitu mah watir ka Mang Dasim anu kaayaanana batan sakitu ripuh parna kacida geuningna teh.
2: Cih, Mang.
1: Naon Piing?
2: Geuning beki ruksak Mang Dasim teh beki parna panyakitna nya.
1: Nyaeta mata khawatir bubuh oge ieu teh. Piing sia teh. Geringna ngajang jawing kasakitna bandel. Angko, heueuh, teu diubaran we deui. Katuruk-turuk eueuh nu ngurus. Kurang dahar, kurang piara. Deudeuh teuing Kang nepi ka kieu-kieuna. Da eta boga anak sampeuran hijinya oge Surusli. Apa Surusli apan maneh oge Piing?
2: Nya atuh apan urut sobat kuring.
1: Kalah ngeres apan tingkah mana nanti tingkah kabur tingkah tewa ku polisi. Itu apa apan?
3: Kabar gembira.
4: Kabar gembira.
3: Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
5: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
6: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya

banglus lampahipun garwa na Raja Amarta Prabu Yudhistira anu kakasih Dewi Drupadi. Ayeuna teh hampir parantos sasihna kakandungan. Dewi Drupadi meredih kacarogena nyata ka Prabu Yudhistira. Patos-patos lahirna ieu jabang bayi anu masih keneh dikandung aya dina wewetengah. Nyaeta palay disayogikeun patung Abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya. Itu kaayaanna. Sok sanaos Prabu Batara Kresna ngahulag kana ieu kapalayna. Tapi tetep da ieu mah pakawulan. Atuh temahna Raden Gatotkaca

0: siap kali bawa eta tatahna. Haruna jeung sajagbana.
1: Sayang.
0: Mudah-mudahan we Kakang Mas upami pamegat. Aceuk upami istri. Medana tina wewetengan gua istri. Bungsur bangsa ulah ya gangguan itu sareng ieu. Ieu pakaulan. Rai Gatot Kasarwaka yen arsa Kang Kakang Mas. Ibon. Ieu ieu gunung batuna ieu.
1: Woi.
2: Aduh ieu mah wa Kastro sagara rupa pan keur kaliwat.
1: Oh. Alah. Dah, naon?
2: Bawa japuhna euy.
1: Hah,
2: japuh.
1: Naon?
2: Apan japuh terek diliwat?
1: Nah, supir elep dek diliwat.
2: Ih, japuh teh peda.
1: Waduh, Ujang.
2: Dia gunung batu tepi duit
0: Omat sajero ninggil leuweung ka deui.
1: Ngawulan.
0: Lasa omong-omongna.
2: Di leuweung sanget mode kieu,
0: tapi inget, sasanget-sanget na leuweung, waleuwih sanget tibatan sungut.
2: Sungut. Sagala rupa oge kulan, urang wawartos heula we pilih aya nu kaganggu. Mimpi amit ngalamenta ge.
0: Iya.
2: Sabab aya nu ngageugeuh na di dieu oge.
0: Naon diantarana?
2: Langir, kalajengking, oray, ajene kurang dari dirinya ke ayah hirup. Ayah hirup nama Syami, sedang kurang sanes?
0: Iya.
2: Aneh, oi. Ayah nunyiram rupa-rupanya, oi. Ayah nuhayang rujak cermek, gini. Aya nu hayang dahar areng aya dek geus ngadenge ulantaran hese nangan areng aya si Huti ngaliwat ditewakeun sarua hideung aduh hayang seuri pisan aduh hayang tigaring aya nyaan. Efeknya nurun budak teteh ketos. Parantos disiapkeun pelan abdi kangge ngaliwet sagala rupi nama.
0: Iya.
2: Palai patung naon saurna teh? Patung juragan biasa kasepuhan nuju ngaos kitab. Kitab kuning. Kitab eta teh geuning longgan.
0: Naon?
2: Cen anu bade eta teh Mang Darya naon? Kitab pustaka Darya. Iya.
0: Wayahna we pangmarancahankeun heula ieu di leuweung supaya ulah aya gangguan.
2: Tenang, nu kitu mah ka abdi.

0: percantan bulan. Naon? Margi abdi nguping ti Tuang Rama.
1: Naon?
0: Cen eta dipringgandani patung-patung sareng arca-arca teh manawi teh kengen musane teh.
1: Hay kitu?
0: Si goreng ngiring agan pandangan teh menepi artosan wungkul. Lengan emas mode Pak Haji Ade Kosasi gitu umur gamarna teh jiga we bari jeung teguh guru nya cak kitu lengan dewek mah tong borong gamar nulis oge okay, meni rocet da eta tukur budakna beuki ceker hayam. Ah, mending tetangga dewek buki ceker hayam nulisnya mah halus. Da sakolah teh mah junun. Entong tahayul sia ngomong teh ah. Nudingkeun ka ceker hayam.
2: Tetua teu dosa.
0: Hayam lungu-lungu meni ka tudingan.
1: Geus. Urang ngadoa. Ari sabab anu kakanungan aya kapala imah kudu dilaksanakeun bisi aya mamala nu teu ade. Heh.
0: Paingan cekolot mah cenah kudu dilaksanakeun budakna bisi ngacai. Paingan tatangga kuring kamari ngacai we biwirna teh. Bar-bar eta urang meureun teu kalaksanakeun eta hayang cerme lain. Naon budakna we jebleh.
1: Ini cerita geuleuh heuh sia ngomong teh.
0: Aduh. Diwulan lamak teremas ini. Budakna barusuh, ongko jebleh ongko.
1: Ai kaula di mana-mana heureusan ka bagian seuri.
0: Agama dasarnya ahli seni. Numoy-numoy kan upami jadi pejabat kudu apal kana seni. Nya. Margi seni teh anu langkung komunikatif sareng masyarakat. Nya. Ulah dijauhan seni teh. Pikanya ah anggur. Sebab eta teh makhluk langka.
1: Langka naon?
0: Langka nabe. Nah, make langka nabe da wayang gamelanna kitu boga. Nu ngalanga wayang mah loba kan jarah radi.
1: Geus ai geus. Ngahina batur teh sia.
0: Sareng ngahina ari agan. Atuh puguh we dalang calung tidak ngadalang.
1: Wah, sakitu, Bot. Ieu teh uah batara, Bot.
0: Naon?
1: Seuh. Sok rajin uah batara teh ngaharamkeun. Yen cenah di karaton teh teu meunang aya patung.
0: Margina naon?
1: Sabab cenah dewa anu sok mereka kasalametan teh tara datang lamun aya patung. Kitu ieu teh balik deui, Bot. Kumaha kitu pamentar paham ieu teh?
0: Eh, ieu mah atuh nyanak we kaul agan mah. Paingan eta nu rek nyeureuhan teh ka kuring baralik deui we. Nah, kumaha?
3: Siapa ka mana karep sia mah?
0: Teu benar. Ieu geus diwala. Oh, da ai teu dimahalkeun atuh anak mah payu. Heuh, nya kitu ge ulah nepi ka alas anak direbut ku kolot heuh. Kitu. Siga aing oge. Aduh. Nya tadi kembung kaelehkeun ku anak cieuh lah.
3: Sik sieu mah jeung anak saingan atuh da.
1: Heuh. Itu Bot.
0: Ah sawios anu ngaharamkeun ngaharamkeun agan. Sagala rupi geuna mah amal ubi niat. Sagala rupi amal-amalan kumaha niat? Lain nyaho eta pake jeung naon bete? Ina mal amal ubi niat. Canya na ari amal-amalan teh kumaha niat? Eh niatna hade mah. pasti berlanjut euy. Nya. Nanti juga jikalau jabang bayi udah keluar, bayi-bayi udah keluar dari wewetengan, pasti sahabat tae. Nepi ka dicampur aduk gitu. Itu. Jadi jelek sote eta patung teh nanti akan disayangi oleh kelelawar. Jauh disayangi kumaha? Heuh disayangan di heesan. Juga jadi pikanya ku kelelawar. Aduh. Dipakai nyaya. Eh, seorang dipakai nyaya, menyanyi. Karena sampai kan suara. Cing, si, teh jarang rempe. Oh, kalau di tapi ribut. Atau anggap, tambah surili.
1: Gitu, bot. Kaula, dek ngehaja, nyin arsa. Omat, ulah dideketan siya. Ulah diganggu, sebab ayam maneh mau balik, eh. Wah bisa mikir nu alus. Di dieu we pangliwetkeun. Hae.
0: Eh, kana naon? Teu nyata si goreng kitu nya euy. Berandai ieu mah. Berandai. Andai kata meureun. Heeh, tah kitu berandai kata. Saya ngomong hayang. Cing, terkaan kamu. Perkiraan. Sampai setebih mana. Pemikiran iu. Kayak itu. Anu dilahirkan eta jabang bayi ku Gusti Ratu. Nya eta ku Gusti Druk padi. Apakah cewek atau cowok? Cowok teh naon? Ih, cowok teh euy alus teh aya laguna. Kumaha? Cacak rowo. Gitu. Pasti bayinya laki-laki. Terkaan kamu laki-laki. Kalau saya mah pria. Apa laki-laki teh pria keneh? Henteu. Henteu beda. Dina aksarana ge beda. Beda bener. Dina aksara bedana teh eta. Eh. Geudah urang ngaliwat teh urang di dieu. Yamak juragan Gatung Kaca mah kumaha lamun eta paha tidak goreukeun kana hulu aing. Ayo dewek, tak kumaha sudah mundi rem sungguh teh. Ting kumaha. Hayang norowe cowe. Gera aja orang kata tukar cema, ayo di deketan ngomong dewe. Ngamak dek ka dewek ce. Hari dewek tu milu, gera disampur. Gera pek. Ting kumaha dek mah. Tambah keeng, panir teh di leweng. Ngan omat we, omat. Naon. Jaga lamun dek. Naheur cai atawa nyangu teangane pangpung nu garing. Ulah nuar tatangkala nu geus aya. Anak incu urang rek kumaha nasibna engke lamun ayeuna gunung beak terus. Kaina sabaraha rebu kibik rasa poe rugina nagara ulah kitu urang. Ulah carekeun. Bakar aing mana sia teh kamimina teuing. Hapi raja ngejo pangpung nawe nu garing. Anguran anu kosong pindahkeun petetanana. Malahan ayeuna mah urang galakeun di lembur-lembur teh. Kuring ngeceuk Pak Entis kitu sateh. Di komplek wartawan, di kahutanan teteh. Jadak da geus jadi kawajiban urang ulah fungsi ditita. Di kebon saha we pelakan. Tapi anu mangpaat. Nangka, kadu, picung, kupa. Kana hasilna mah keur maranehna. Tuluy ditumpang sari jeung pertanian nu sejenna jagong. Iris. Heuh bener euy. Iris naon teh mah nya ngan ukur dina lagu wungkul daun iris. Kumaha daun iris teh? Cobi taksir. Ieu botol kecap emang. Geus teh. Jauh-jauh botol kecap gitu.
2: Ya.
0: Kumaha botol kecap teh laguna?

Allah. Baik saya. Dewek-dewek ngiganya. Ulah digenggerekeun ke si lain. Naon? Teu bisa lain heula tapi ulah bebeja ka juragan eta kaca dewek ngiga. Wiluhun juragan eta kaca mah kana jaipongan teh. Dek-dek bisa lain heula nya. Omat euy. Nah, ini kamu bejakan ke jurugan ke kaca teh. Naon pangnangnya wangun, mana enak cebisa. Erik niga, murun era, dua pejabat. Eta, kalau wung-lubung wae, mewasalin saya tamu. Yeh. Saya teh, dek ngamen, suka deh surili melek duit. Bisa ya cara dadakan pan cukup latihan dulu. Ya doya doya doya namun ini percis bancet ye sece belum ngacung bancet bancet lain suri siapa kain teh Allah oh weh gining pakai pakaian alus mah jamnya ainya tuh oh kamas wayang kulit agenae ngambek ke pamantep Sudarsono Pak Entus naon hae ta meni kitu ahna sete kumaha aing atuh surep tetep pitunuhan nu ngikang kaeko ati dosa purwa oh engko iku suwiji

0: Se. Lakonnya apa, se?
1: Ampun, ngadak-ngadak pererego.
2: Kamu kita malang, kan?
1: Aduh, kepala ku cekot-cekot. Lakonnya syaka paran-paran. Lakonnya Asep Sunandar meuli domba. Pipa dan dim. Alah, ti Bapak Bupati Bandung bere hiji. Ti Pak Obar. Lah, nuhun Pak Obar. Iya. Dan ti Pak Haji Sidik geunahna jadi dalang teh kitu. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Wah, dek mere domba ka dewek. Bapak Bupati Garut. Bade di nuhun asyata acara ge. Berarti nyebut asyata acara teh can sok meureun. Bapak Bupati Garut cama. Sing atuh buru ah. Juragan Dipati Arjuna erek mere hiji. Ngana tama domba na lain domba Garut. Domba nini kencang kencang. Alah. Jangan ni ah. Para runtene ka sadayana ieu tepangan ka urang Batang, ka urang Kepulauan Riau, ka urang Riauna. Masyarakat Sunda khususnya masyarakat Indonesia umumna. Bapak Haji Bahro, Pak Haji Sidi, Pak Haji Oro, Kakang Adi,

0: Cicacong, aduh.
1: Ya, si Jaya mah. Bina-bina teh, itu kembali.
2: Wot,

0: wonten antawis dangu.
1: Raden Gatotkaca dina waktu 3 jam
0: parantos ampir ngebentuk nyaeta ieu arca abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya.
1: Memang dah pukul Raden Gatotkaca teh ahli ngadamel.

0: Ölüm içerekti. Nah, apa semplak wah, itu dia nyaji jiu nanti. Tukning, bu. Aduh. Oi, nganda tungtung na gening potong. Pahat, aduh. Ampun. Padahal lamun bawa serep. Bu, ngan bawa hiji-hiji na. Bot. Dia. Hadiye.
1: Teu acan asak liwet mah,
0: lain cara asak-asak asak. Diu. Di Sidawala.
1: Hah?
0: Sidawala.
1: Ah iya paling lebak lah. Menuju naheur cai.
0: Ye. Kaula rek balik heula.
1: Eh. Mulih ka mana ka teh?
0: Ka Melajang tengah mungkul aya waktu budang kene.
1: Maksudna?
0: Bek Joko teh pahat.
1: Lah. Bihat.
0: Pahat.
1: Muhun cing hawatos ya.
0: Lau cing hawatos.
1: Yang kudunya apa pahat tulalis?
0: Pahat. Lain pahat tulalis.
1: Pahat teh.
0: Eta.
1: Oh, muhun. Ay gitu nyanak hiji.
0: Hiji.
1: Ye. Atu irung Sidawala weh dah syukut.
0: Adieu lah.
1: Lah?
0: Adieu.
1: Serius adi dia weh.
0: Kalau nying sia.
1: Ma,
0: kaulah nek nyokot heula pahat ka Melajang Tengah.
1: Di dieu ka Melajang Tengah dugi sajam.
0: Sajam mun.
1: Mulih di sajam?
0: Iye.
1: Jadi 2 jam mandi kantosan?
0: Iye.
1: Ayeuna jam 11. Oda sumuh da akan jalan luhurnya.
0: Iye.
1: Di dieu jam 11 ka ditu meureun jam 3. Mulih deui ka dieu jam 6. Transit di mana transit? Di Brunei.
0: Singulah ke mana karpoe. Wayah nada gua di dia. Tungguan ieu arca. Hampir dek angus ieu.
1: Saya. Mangga tu. Ngundoakeun ieu abdi di dia ulah aya naon-naon ah.
0: Iya.
1: Ya ahli. Itu bahan kuriya murun kur kitabna urunya nuju ngawas kitab nu upami nuju ngawas kitab ya soca teh menya ka ditu da kudu ngawas pakadinya kana kudu kieu urang dewek rek ngaritik urang tungkul nya ai rek dilukeun da batu geus potong eh luar biasa euy Gatot Kaca pananganana piduiteuna wungkul. Ampun. Ih, sacana kali sebelah ini. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Oi, ulah sok ngawi gerak batur sia. Ya. Oh, iya weh, jadi pahat na potong beri itu. Iya. Jika na sapoi iya ke angus arca kimo, pandangan anak juragan kat kaca abong kena tanaga gede. Mung iya teh ngiritik ya dek mayonya. Tapi ulah dibajakin ke dunungan. Cari hamna gede sebelah. Iya.
2: Tar beret, kaburu rompang.
1: Iya. Kaburu rompang berinya. Alah, ampun. Ini aku nuk nama jika hilir orang.

Raden Gatotkaca ngablesat ka awang-awang ngajug-jug melajang tengah. Sapraptane pun nieu utusan ti nagara parang gumiwa. Ari kakasihna teh Bambang Pangalasan, utusan Prabu Bahu Sastra, lumampah pada ngajug-jug nagara Wirata. Kalaresan abung kakasih Bambang Pangalasan nyaeta resep ningali kaayaan alas Pringgandingan sala anu hejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai anu harerang. Halumampah.

0: utusan ti nagara parang gumiwang pikeun ngajugjug nagara Wirata.
1: Deuheus ka Prabu Maswapati Raja Wirata anu parantos ngawangun pasar di eta nagara.
2: Kumirah ka ngandika.
1: Waduh, geus kabayangkeun eta pasar. Wah, teu mewah kaayaanana. Mangkaning cenah eta nagana teh dilapis emas. Waduh. Sabaraha piwaraga dunaana eta?
3: Cekap katon.
1: Bahi sakilo gitu. Masna. Waduh, tapi itu kaulah teh pelbah dia ngadak-ngadak linglung itu. Ngadak-ngadak kapidang dung. Mana kaler, mana kulon, mana wetan, mana kidul. Mana kabina-bina teui. Tuh, asal linglung pelbah dia itu. Tuh. Tobat, ayo nanya ke napuku di leweng usaha. Barang iya Bambang Pangalasan nuju ngalaga. Prabu Batara Kresna anu ngunek-ngunek dina manahna. Yen pamadeganana asa diganggu ku Pandawa Wireh. Bade ngadamel patung sedengken panyaramah ayah tina lenda. Alu mampat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah teh capek gitu enggak nanteng teh ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah.

0: ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
1: mata
2: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ya ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
2: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha eta, Pak?
6: Bapak Oming.
5: Bapak Oming, linggih di pali mana, Pak?
6: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
5: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
6: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
5: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
6: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
5: Oh, gitu.
6: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
5: Ya,
6: kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
5: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
6: Abdi mah pingsan wae, Pak.
5: Oh,
6: sering digugul.
5: Mohon.
6: Kadieu koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tatidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, cuma asap finishing out gitu, dada di punggung kita pasti gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
5: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
6: Hampir 5 tahun lah.
5: Kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon?

0: wae tos ka mana wae, Pak.
1: Kadok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alpha propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sasekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ge capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alpha propolis.
1: Alpha propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Kontak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alpha propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol di Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: di nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Nuhun nya. Jadi ieu botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit
4: matanya merah,
5: iya,
4: berlendir.
5: Berair, ya sakit lah, gitu.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua.
5: Iya,
4: Pak, ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ya ahli. Kita bahan kurie murun kur. Kur kitabna urangnya nuju ngawas kitab. Upami nuju ngawas kitab ya sosatnya menyakad itu tak, kudu ngawas pakadinya anak itu kudu kiyo kurang, dahit ngerik-ngeritik kurang tungkulnya ayo dek di luka, ada batu bisa potong alah luar biasa ini Gatot Kaca pandangan anak piduitnya ampun. Wih, saya anak kalian sebelah ini. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Ulah sok ngambil yang batu, ya. Ya. Oh, iya weh, dilepahat na potong beri itu. Tuh. Iya. Jika nasapo iya ge angus arjaki moy pandangan anak juragan kat kaca abong kena tanaga gede. Mung iya teh ngiritike dek moyonya. Tapi ulah dibejakeun ka dunungan. Cari hamna gede sebelah. Iya.
10: Tak beres. Kabulu rompang.
9: Iya. Keburu rompang berinya. Alah, ampun. Ini aku nuk nama jika hilir orang.

Raden Gatotkaca ngablesat ka awang-awang ngajug-jug melajang tengah. Saprapatane pun nieu utusan ti nagara parang gumiwa. Ari kakasihna teh Bambang Pangalasan, utusan Prabu Bahu Sastra, lumampah pada ngajug-jug nagara Wirata. Kalaresan abung kakasih Bambang Pangalasan nyata resep ningali kaayaan alas Pringgandingan cala anu hejo lemok dang daunan rajeng tatangkalan curcor cai anu harerang. Halumampah.

0: utusan ti nagara parang gumiwang pikeun ngajugjug nagara Wirata.
1: Deuheus ka Prabu Matswapati Raja Wirata anu parantos ngawangun pasar di eta nagara.
2: Mun nedah ka ngandika,
1: waduh geus kabayangkeun eta pasar. Wah, teu mewah kaayaanna. Mangkaning cenah eta nagara teh dilapis emas. Waduh. Sabaraha piwara gaduna eta? Mah, ieu sakilo kitu. Masna. Aduh, tapi itu kaula teh perubah dieu ngadak-ngadak linglung itu. Ngadak-ngadak kapidang dung. Mana kaler, mana kulon, mana wetan, mana kidul. Mana kabina-bina teuing. Teu asa linglung perubah dieu itu. Tobat, ayeuna nanya kena pukul di leuweung eueus sasaha. Barang ieu Bambang Pangalasan nuju ngalaga. Prabu Batara Kresna anu ngunek-ngunek dina manahna. Yen pamadeganana asa diganggu ku Pandawa Wireh. Bade ngadamel patung sedengkeun panyaramah aya tina lenta. Alu mampat.

0: raja paning laku. Pandawa, Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa. Padahal kaulah teh ngabejaan teh nyaa. Sedengkeun eta patung teh bakal aya nu mupusti, bakal aya anu nyembah. Komo mi Gusti kana eta patung yakin ieu teh sawajeng nyesatkeun ka jalma-jalma. Musyrik kaituna. Karunya katurunanana. Nu matak kaula teh naha bener ieu teh Gatot Kaca teh nyeun Arjuna teh. Komo lamun eta Arjuna memang da puguh aralus di nagara Pringgandani nu matak kaula taralila di Pringgandani teh teu resep. Loba arca loba patung. Sabab di nagara Pringgandani teh loba masyarakat anu masih kena nyembah kana patung. Yen teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan. Nah itu teh jelema naon kajanteng teh. Jelema. Tapi lain Gatot Kacanya. Sampurasun. Hei, pong gawa. Satu. Sa. Sampurasun.
1: Rompis. Di leresan mana teh?
0: Antos sue didinya.
2: Geningan ieu datang ti luhur. Waduh. Saha teh ieu?
0: Mun dipercaya kaula teh dewa.
2: Dewa. Dewa naon?
0: Kaula teh dewa anu sok mere rezeki ka jalma-jalma.
3: Dewa penolong.
2: Duh, dewa penolong ieu. Dewa tukang nulung kana butuh, tukang dalang kana susah saja teh teu tidur ngahudang keur labuh cenah. Leres ieu teh dewa. Oh, pesantren da sumpingna ge ti awang-awang. Sembahong Arjuna Maya, sembah kaula ini dadampa sampean pangrasa dewa rejeki.
0: Geun ieu rejeki teh ku kaula can dikocorkeun ka saha-saha oge.
2: Duh. Upami dibawa rupina teu acan dicairkeun. Kumaha ieu teh?
0: Ieu rejeki teh geus ngagayot.
2: Ieu rejeki teh pi hujan leulit. Oke ieu ngagayot.
0: Dina hiji peuting aya jelema. Aye sugan terek salat tahajud.
2: Ari pek.
0: Aye pek init manehna mawa pangrok.
2: Lajeng
0: ditutur-tutur ku kaula sugan terek abdas dek tahajud.
2: Aye pek.
0: Aye pek teh ngerok tangkal manalika. Marukana dina tangkal manalika teh aya nomer.
2: Ora karep atuh jelema teh nya.
0: Tuluy bangkong ditewak dikerok. Aye geus dikerok teh sajabana di teangan nomer teh da puguh mun nomer teu pangih nepi ka eta bangkong teh dijebian. Atuh ieu rejeki teh teu dibikeun ku kaula. Asup ka hiji imah patung ngajajar.
2: Uluh.
0: Jadi patung teh disemah-semah tah anu matak nyilakah geunana. Bapakna nyemah patung anak nu teu nyaho dinaon-naon ge teh bakal tuturut munding. Jadi pamadeganana teh bakal loba jalma anu tuturut munding. Munding teh apa dibawa ku garong ge ngicrik terus.
2: Yo, mulanya dewa kasalametan teh dewa rejeki teh. Matak di imah teh teu kenging aya patung. Salira bakal mulih deui.
0: Dewa rejeki bakal mulang deui.
2: Bu. Untungnya di negara kaula mah geuning kaula eueuh patung rejeki mah angger orot.
0: Teu mikir eta teh.
2: Waduh.
0: Tah. Sabab eta patung teh sok dieundepan dedemit. Dumeh eta patung teh sok disemah-semah kadang-kadang.
2: Iya.
0: Tah. Anjeun urang mana?
2: Ih, nah ya dewa nanyakeun.
0: Ih, supaya akur. Nah bener hate anjeun teh bohong atawa teu?
3: Iya bohong.
2: Yo, dewa mah sagala rupa oge taliti bisi katipu meureun. Taliti hati-hati persantan. Aulat teh ti nagara Paranggumiwang.
0: Akur lamun kitu anjeun teu bohong.
2: Sumuhun. Raja kaulat teh Bahu Sastra.
0: Bahu Sastra?
2: Iya.
0: Ari anjeun?
2: Sastra Bahu. Ya batur mah bubuhan kaulat teh baheula resep moro kaleuweuh. Jeung Surai. Jeung si Bengkung. Kitu tah. Jeung si Aples. Ya kaulah teh disebut teh Bang-Bang Pangalasan.
0: Bang-Bang
2: Pangalasan.
0: Nya.
2: Terus? Tak itu, nepi ka ieu ge kaulah teh resep ningal leuweung teh.
0: Halus. Maksud?
2: Da ai maksud teh kaulah teh bade ka nagara Wirata.
0: Kawirata.
2: Wirata.
0: Raja teh Prabu Maswapati.
2: Iya.
0: Kerame dunia teh aya pasar anyar ingat teh.
2: Numawi eta. Raja kaula teh bade ngawangun pasar saperti di nagara Wirata. Aya di nagara Wirata mah panaga. Rungkaringke. Abus tina sungut naga. Mut ka pasar teh. Mulih na teh pada buntut naga kitu. Eta nu jadi anehna dilapis emas. Kaula teh bade deudeuhus ka Sang Nalendra teh bade naroskeun sabaraha piwara gadeunana. Saha arsitekna? Kitu Panawi, di nagara kaula teh bade diayakeun pasar saperti kitu. Mung di kaula mah sapi keur depa. Ari tadina mah bade unur-unur. Nanging hasil gempungan ti sadayana sareu manuk, nya sapi we dicindekeun.
3: Tuluy
2: tak itu ya Marwi maksadmu. Tak perbadi ieu kana teh linglung.
0: Tah nu matak teh oge ulah disemah teh patung teh kitu sok ngalinglungkeun. Di dieu teh aya patung.
2: Aya patung
0: tapi eta patung teh api-api.
2: Api-api kumaha?
0: Mun ti beurang sok jadi patung, mun ti peuting teh sok ngulayaban.
2: Jadi uka-uka.
3: Gentayangan. Kadang-kadang penting menyengerepan kawan.
2: Lajeng.
0: Tah anjin pangna linglung dia tempatnya dilantarankan ayak naeta patung.
2: Dia leweng. Patung deh. Mumpung keur jadi patung, ngeti urang-urang pekrek gua tuh tah.
0: Kitu hade. Hade pisan teh.
3: Langsung teh kitu we, Den.
0: Sabab lamun geus penting mah ngalawan.
2: Ngalawan pasti. Da kitu dedemit mah. Model eta model anu sihungan teh sok nyeut ketipu heuning.
0: Dracula
2: tah eta. Dracula. Apa Dracula teh cenah lamun ti peuting sok ngulayaban lamun ti urang teh es.
0: Tah teu beda ti kitu eta teh.
2: Tukang kendang teh kitu tah. Kitu weh. Di mana aya cucungi patungna?
0: Dituduhkeun ku kaula. Tuduhkeun neung ku pek eta mah kumaha anjeun lamun hayang cageur tina kapidang dung pek.
2: Saya. Sabios, ulang, perbahana, ulang.

0: pangarsa dewa, mangger, mangger.
1: Lamun hayang cager tidak kapidang dumpeh kumadinya.
0: Montong api-api sia, curik.
2: Gentayangan
0: mah gentayangan deh, sia teh uka-uka dulu. Abus geun kana peles we. Kabida-bida teuing du eta batu eta kora pabaratak abeh jiga meunang yeun. Duh. Maka jeung aya kuntung sagala. Sok udud geuning curiga nya. Tobat. Sia nu ngalieurkeun aing teh. Nepi ka kapidang dung aing di tengah leuweung, bro. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Aing mah. Tukeni si aya palu geun. Wah. Iya, kabeneran sia. Ieu meureun paragi meunci jelema teh. Ah, kuai. Hayang dibubukeun sia bongana ngaliungkeun aing. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang, dipek-prek ku aing sia. Penasti kersayang tu mampara. Ieu patung kenging Raden Gatot Kaca anu sakedap di ampirengse, lajeng ditingang dugi kaya jadi korap para rotong hayang.

Yang ngerkene hai wetan mananya? Hai kulon mana teh? Dewa? Dewa rezeki? Kamu ada bingung?

Raden Gatotkaca kaget nutaya papadana ieu patung parantos ngajadi koral hancur kaya. Obat iri atasan Gatotkaca naaf suka kira-kira ayo Kasar,

0: dan Bon. Cepat. Dan kalian siap. Ngomong siap. Ngomong.
1: Nau lagan, nau ije,
0: biu sio.
1: Aduh,
0: samutu siraun.
1: Muju itu kerak liwat gua ije. Dah sanggup nama pan kaki agan. Boleh tuang aja nak. Aduh, agan biu. Gan, nau ni teh.
0: Ngomong sia. Enyo ieu patung ku sahremu.
1: Ulah.
0: Teu nyaho, pintar guludug teuing na mae.
1: Patung ansur,
0: ansur.
1: Bahana panginten eta mah cadas geus batu.
0: Batu, batu deuleuh tah. Sireh. Diroga hala diteungeul apa kumaha?
1: Waduh, agan si jeger teuing si Petar Guludug. Saksi bumi sak bujang hingga ka jaring teu ngimbing piacan abdi teu terang. Nah, dat pun lanceuk bae teu ka mana?
0: Sia. Waduh, geus kabina-bina teuing sia teu cepot. Ngajaga teh.
1: Apan ngaliwat di ditu di lebak.
0: Kana hakaneun we teh sia.
1: Por. Agan angkat abdi mios tadi teh. Terasa di mengaringku kantosan liwat teh sieun nu ngaliwat nama. Nyaring-nyaring sia teh ka ameul tutung. Kitu agan. Naon gan? Milari naon?
0: Ieu aya tapak jelema beda ieu. Aya tapak jelema beula.
1: Tuhnya abong ahli.
0: Teangan, bisi aya jelema nu curiga teangan.
1: Hayu ulah. Irit.

0: Ukur di ditipu batur. Katuruk-turuk di tenggelan asa ku kabina-bina tinggi ini-ini tanah ini. Woi!
1: Awas!
0: Woi, iya! Woi! Woi! Woi! Woi! Hot! Woi! Hebat musik ke jelma. Hebat yo. Woi! Aduh, bisa ngabat cuman tara. Hebat yuk. Oi.

0: Lain luwih ti monyet sia kalakuan teh. Si lain jahat. Pagawean batur nepi ka diteungeul kitu. Geuleuh ka ulah sok kitu sia karya batur teh. Woi hiya. Woi hiya. Woi hiya. Woi. Tuh. Aduh, aya kitu nya. Siku abu siku. Hah? Iya. Keun.
1: Iya,
0: jaga keun. Ayeuna geus kapek.

0: Gunang.
1: Gunang.
0: Gunang.
1: Gunang.

0: pina-pina teuing.
1: Ka saha na?
2: Kadunungan.
0: Kadunungan.
1: Aduh.
0: Geus kunaon ge wae kunaon sia. Dunungan nepi ka diteungeuh.
1: Bungana eno parantos leungit ka nyah kabi teh. Da eta nu digulung ngan doma jeung doma.
2: Benang.
1: Benang. Di belah mana? Ka deukeut ti dieu. Jauh kene?
2: Jauh.
1: Sabaraha kilo deui? Oh, berarti jauh.
2: Jauh.
1: Nyaan jauh kene?
2: Jauh.
1: Sabaraha pengkolan deui?
2: Dua.
1: Nah, meni gara de bohong. Apa eta? Aduh, kena kadekeng. Benang, oi. Di mana? Kok jauh kene? Jauh kene? Sabara pengkolan deui?
2: Dua.
1: Dua. Nambet pada rohong. Ini itu. Aduh, aduh, kadieu. Kadieu, we atuh.
2: Jauh.
1: Campurkeun. Alah, teu sah kada walai.
0: Geus
1: jauh kene? Gerinya ka Sidawala teu batar ka aing deh. Teu sah ka bura sabeulah heus.
0: Udang sia.
1: Udang. Eta teh patung teh ngahaja di dieun. Tong pi omongeun sia teh. Ampun, naon ngagangguna patung?
0: Heh. Da cenah. Eta patung teh lamun puting teh jadi jurig cenah.
1: Ngatur ini jatakeun cenah jadi jurig heula. Imo ujug-ujug digebug eta. Apa eta teh kasih lain nyilakakeun ka batu ngarugikeun tong sakitu hirup teh. Abi da pina teuing, mikir sia teh. Tah. Aduh, lain aduh-aduh mikir.
2: Kalindeuk
1: teh. Bina-bina teuing. Oh. Sate teh.
0: Aya nu mangwaleskeun euy. Ari balik.
1: Lain kumaha rarasaan si Cepot nya? Eh, ampun.
0: Teh sia yang seuri lu masih cepat ngebodor.
1: Ah henteu,
0: geus sarua.
1: Nah, jelema nu gareuleuh mah kitu. Aya batur maju teh amek. Teh haralah yang jeung.
3: Ampun Raden Gatot Kasaung. Ampun ulah ngalepatkeun kaula-kaula teh ditipu.
2: Alasan
1: teu kaharti kudung perfect arca mah geus dijengeun
3: Allah ieu mah malahna kumaha atuh ieu teh da kaula teh kapangaruhan ku eta dewa
1: ah jang nu matak ulah dumeh boga rasa jadi dewa jadi batara boga jabatan luhur atau harkat derajat luhur teh ulah wani-wani ngomong ulah saomong-omongna nyesatkeun teh ka batur nyeuna amek gerapek pikir si ieu katempuhan buntut mau diteungeulan kieu wae mah atuh ngarti siapa-siapa ha
3: umah
1: nya dengek ku si lain ulah disemah patung teh.
0: Iya.
1: Kitu. Bandingkeun we ayeuna mah aya jelema tukang nyeun patung, tapi eta jelema teh jelema soleh. Salat daek, zakat tara katinggaleun, salat puasa mah. Tapi nyeunan patung manehna teh lain disemah. keur maraban anak pamajikanana, tapi hasilna teh daek zakat mah salat ratinggaleun, alus mana tibatan jelema anu matung.
3: Matung kumaha?
1: Matung teh ngajentul. Eueuh gadag ibadah mung nyatuh beuki digawe mung. Hirup ku panyukup, gede ku pamere. Digawe mung ibadah mung aya nyatuh beuki. Tak alus mana jeung jelema kitu.
3: Waduh, tah. Waduh, meh kudu dipek-prek cenah eta patung jeung Nabi Ibrahim alaihi salam. Dimimiti patung leutik nepi ka patung gede diteungeulan.

0: Gak gede tenggelan. Mung usaha pek-prek kudaekan. Eh? Mung mikir, daek mikir. Mung sholat, daek sholat. Tete-tete mek-prekan patung. Patung nu aya di dieu matung, matung ngajentul wae eueuh gadag mung ibadah. Dicingeun barang gadag. Ku palsapah beunang teh lain ngaharapkeun patung itu.
1: Patung ngajentul.
0: Karya sama deuleu. Ya, anu nyeuna oge pan usik Malik Allah. Ulah disembah. Patung matung, nya teu nyeuna mah pan. Pan nyeuna mah teu matung, Bang. Daekan keur marabanana pamajikanana. Di imah ulah aya gambar jelema, lain imah itu nu bluk ablak nu dihesan ku sia tadi imah teh di jero hate. Dek nulungan ka jelema teh ulah aya gambar jelema. Tingali Allah. La ilaha illallah. Kabeh ge kagunganna ieu teh. Bangblaskeun, geblegkeun ka anjeunna atuh. Dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana tah ulah aya gambar jelema teh kitu naon sabab bisi kapiheulaan ku resep jeung ku ngewa. Lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan itu kiai ngomongna bener da urang ngewa ka jelemana da moal digugu. Sabalikna kapiheulaan ku resep sanajan eta kiai salah ngomongna digugu we da resep. Tah eta mamalana teh nu matak ulah aya gambar jelema dina ati la ilaha illallah. Eta teh kalimat tauhid teh geblegkeun ka anjeunanana da nu anjeunna kabeh oge. Bangblaskeun. Bisaan siakan cicing. Keur bener rek teu euy. Cicing euy.
1: Mangpeung kareling euy.
0: Tuluy ulah aya gambar sato tadina diri teh. Lain di imah nu bluk ablak eta mah da karya. Pasapa ulah aya gambar sato teh dina diri anjeun tah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Tapi naha anu geus gede aya geus gede bet kokotor teh loba. Dan nu dipelakeun mah cing soleh, cing bener, cing jujur, tapi aya nu jadi tanpa dipelak dina hate anjeun. Naon? Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, paraste, nudupak, nurupak, ngupat, simuat, ujug, riya, takabur, nyaci, maki, siksik, melik, buraong, muntangul, kedul, merege hese, pedit. Jeung sajabana ta eta teh laku sato nu kitu teh. Turun-turunkeun geuwat. Balik deui kana fitrohna. Pikir saeutik.
2: Iya tapi ngabejaan anak ulah geuleuh.
0: Tak itu. Ulah geuleuh. Hirup teh. Oh dan ewek tadi ku juruga di Gatot Kaca kepro kepro we. Dan nyalakakeun batur teh. Cing make polo atuh. Ieu agama teh universal. Ulah jadi kerung batok ulah kerdi geus mikir teh.
2: Sahaya pot kira-kirana
0: ah mau milarian jurid nuket teka dulu survei membuktikan kumaha nu ngabejaan teh kulitna
2: hidung
0: dupi anu nyarek ngadamel patung saha
2: wabatara
0: saya tak ada nunggeluhin ngara patung sok ngalok tara hei namun sok ngalok si Uti berwah hideung pegeh henteu rebeh henteu urang maraga yuraya teh mah
2: dola
0: ha
2: yakin teu
0: cing sok hayang pasihan gamarna da agan megeningan sapertos Bapak Haji Ade Kosasi gumur gamar teh meuni jiga teh cobi ngagamar.
2: Ngagamar saha?
0: Ngagamar Gusti Batara. Geus teh mongkeun ka manehna. Iya kitu lain.
2: Iya.
1: Ara gancang dilacak
0: bae. Ngabeh da gancang dilacak da. Duh, minangka ngagamar.
2: Iya, cicing.
0: Precise Pak Haji Ade Kosasi.

0: Cikan tingali dola jiga gua batara teh.
1: Percis pisan.
0: Bot.
2: Wakan tingali percis.
0: Ya. Ujar kunti juga Gusti Batara cenah.
1: Ah, da agan teh meni soca teh dola. Hajiga saha. Ampun cing Gusti, doa agung.
0: Rusuh teuing eta agan teh ka kamarna. Jika naon, jika rambutan. Berkarap pisang muda.
1: Mata aing itu jadi kieu ye.
0: Ayo, kitu deh. Kumaha si bentukna jelmana teh kitu tah deh. Tobat. Lanas pisan kitu tah. Bentukna teh. Geus. Bener. Geus.
3: Bina-bina teuing pami aya di dagor teh jelema teh.
0: Geus. Lamun kitu kaula hampura. Kaula apa? Apa anjeun?
3: Lah kumaha teh?
1: Aya kasang tukangna lembur kuring teh anu ngaramkeun patung. Marukahna meureun patung eta padahal mung sok teh nurunkeun rezeki para malaikat teh, para dewa teh nya eta kanu matung, kanu ngajentul, gadag ibadah mung digawe mung aya tu beuki anu kitu rezeki teh moal datang anu kitu teh ilmiah ta kitu teh
3: nya
1: waduh sok teungeulan patung ngedul patung amek usabar ku tawakal dimimiti patung leutik nepi ka patung gede tadina wujud urang teh teungeulan geura pek sirik bidik jalekan ieu aya teh patung-patung jeung kitu pasirikan teh teh musyrik pan.
3: Ya, waduh, tobat. Nuhun, Wang. Nuhun, Raden. Jadi kaula bebas
0: teu naon, geus.
4: Buka duit teh.
1: Hampura atuh
0: sawang suna.
1: Buka duit teh.
0: Wala teh.
1: Alah. Aduh, kumaha tuh kan? Penastik kersayang tuh mampar.
0: Bima kengeng laporan yen Dewi Drupadi angkat cenah ka nagara Wirata kada kareta sareng Eman maksadna mah palain ningali pasar sateu acana lahir teu wawartos ka sadayana anu aya dipusir dayeuh Amarta atuh Bima Arjuna mah parantos melesat ka nagara Wirata ari Bima maksad nyamper putrana nyaeta Gatot Kaca.
5: Bot, wis kau jeung Rama dola.
1: Gusti nya, leh juragan Bima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak.
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Pijin dengan tes saya Ibu Teh.
10: Ibu Sartuna.
9: Alamatnya Ibu?
10: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
9: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueut Alfa Propolis?
10: Acana ngaleueut Alfa Propolis.
9: Naon karaosna?
10: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
9: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
10: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
9: Tos CF sabaraha botol Ibu?
10: Unta ge sabotol.
9: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut Alfa Propolis teh aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
10: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
9: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya pelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu, sekali lagi akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
12: 0813-8000-6860
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Ibu.
14: Waalaikumsalam.
13: Punten nama Ibu siapa?
14: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
13: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
14: Iya.
13: Kecamatan
14: Ketanggungan.
13: Ketanggungan Kabupaten
14: Brebes.
13: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
14: 48.
13: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
14: Iya.
13: Beli yang kedua.
14: Iya.
13: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
14: Tinggal sedikit.
13: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
14: Matanya suka merah.
13: Suka merah.
14: Pandangan kadang kabur juga ya.
13: Pandangan kabur
14: ya.
13: Pandangan kabur.
14: Iya.
13: Gitu.
14: Iya.
13: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
14: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
13: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
14: Iya.
13: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
14: Amin.
13: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
14: ya,
13: pesan-pesannya.
14: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
13: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
14: amin,
13: sehat amin, normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Pi.
15: Radio Pi.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Kira seperti. Iya, tapi nggak beja anak ulah gele. Tak itu, ulah gele. Hirup teh. Oh, dah dewe, tadi ku juga di Gatot Kaca kepro we. Dan nyelakakeun batur teh. Cing make polo atuh. Ieu agama teh universal. Ulah jadi kurung batok, ulah kerdi geus sia mikir teh.
17: Sayu. Bot kira-kirana.
16: Ah, moal milarian jurig nu ketek ka deuleu. Survei membuktikan kumaha nu ngabejaan teh kulitna
17: hideung
16: dupi anu nyarek ngadamel patung saha
17: wa batara
16: ta eta anu geuleuhan ngara patung mah anu ewaan mah eta sok ngalok tara hey lamun sok ngalok si Uti sarua hideung pegeh henteu rebeh henteu urang mah gayuraya teh mah.
17: Dola.
16: Pak,
17: yakin teu?
16: Cing sok hanya pasihan gamarna da agan megeringan sapertos Bapak Haji Ade Kosasi, gumur gamar teh meuni jiga teh. Cobi ngagamar.
17: Ngagamar saha?
16: Ngagamar Gusti Batara. Terus teh mongkeun ka manehna? Iya, kitu lain.
17: Iya.
13: Ragancang
16: dilacak deh. Ngabeh ragancang dilacak deh. Duh, minaka ngagamar.
17: Ya, cicing.
16: Precise Pak Haji Ade Kosasi.
17: Cikan tinggal dola jiga wabatara deh.
16: Percis pisan.
17: Bot.
16: Ya.
17: Ujar kunti juga Gusti Batara cenah.
16: Ah, nah agan teh meuni socate dola. Hojiga saha? Ampun cing Gusti, doa agung. Rusuh teuing eta agan teh ngagamarna.
17: Jiga naon?
16: Jiga rambutan.
17: Karep pisan mun teh.
16: Mata aing teh jadi kieu ye.
17: Ayo, kitu deh.
16: Kumaha
17: cing bentukna jelmana teh kitu tah deh. Tobat. Laras pisan kitu tah. Bentukna teh. Geus. Bener.
16: Mohon lah, geus. Kabina-bina teuing pami aya di dagor teh jelema teh.
17: Geus. Lamun kitu kaula ampura. Kaula apa? Apa anjeun?
16: Nah, kumaha teh? Aya kasang tukangna lembur kuring teh anu ngaramkeun patung. Marukahna meureun patung eta padahal mung sok teh nurunkeun rezeki para malaikat teh, para dewa teh nya eta kanu matung, kanu ngajentul, gadag ibadah mung digawe mung aya nya tu beuki anu kitu rezeki teh moal datang anu kitu teh. Ilmiah tah. Kitu teh. Nya. Waduh, sok tenggelan patung ngedul, patung amek. Kusobar, kutawakal. Dimimiti patung letik, nepi ka patung gede, tadina wujud urang teh tenggelan. Geura pek. Sirik bidik jalekan iya ya teteh patung jeung kitu, pasirikan teh jeung musyrik bang. Ya, waduh, tobat.
17: Nuhun, Bang.
16: Nuhun, Raden.
17: Jadi kaula bebas teh naon, geus.
15: boga duit
17: teh. Lampura tuh sawang suna
16: boga duit teh.
17: Wala teh. Aduh kumaha tuh kan penastik kersayang tuh mampara. Bima kengeng laporan yen Dewi Drupadi angkat cenah ka nagara Wirata kada kareta sareng Eman, maksudna mah palain ningali pasar sateu acana lahir. Teu wawartos ka sadayana anu aya dipusir dayeuh Amarta atuh Bima. Arjuna mah parantos melesat ka nagara Wirata ari Bima maksud nyamper putrana nyaeta Gatot Kaca.
18: Hot, wis Kangjeng Rama tola.
16: Gusti nya, juragan Bima.
18: Waduh,

0: melihat turuk Kang Jenama. Don. Don.
1: Saulah anu.
0: Nawala.
1: Aduh. Semah kapihatur kulan.
0: Don.
1: Don. Sumuhun. Sawang suna kulan. Kurang-kurang na minang mengadengekeun matak soak. Semah kapihatur geus. Nah, jadi temalan.
0: Cuma kapi hatur, agan. Bot, bot.
1: Mana?
0: Ayah naon, Kang Jirama.
1: Ayah naon, agan.
0: Si kakang Mok Drupadi. Mangkaning ke kakanungan kana kareta. Kamana? Kana gara Wirata cenah hayang nempo pasar. Bisi ayah kejadian naon-naon hayang urang irit ka Wirata. Waduh, saya. Kumaha geus angeus Nyi Arsa?
1: Anu mawi.
0: Anu naon?
1: Aya nu neungeul kurang.
0: Naon?
1: Arsa. Aya nu geuleuheun.
0: Usaha.
1: Lah,
0: usaha.
1: Ah. Aya nu neungeulna teh cenah diikat. Heh, dora. Dora. Ulah kitu.
0: Lain banyo teh beuy.
1: Lah kaing ngalawara deung. Maksud teh ceuk caket nu diikat kitu.
0: Punten Rama. Arsa teh aya nu neungeul dugi ka jadi kora. Kusaha? Tah ieu jamina. Wih. Urang mana sia? Arsa anak aing diteungeuh.
1: Itu Ramana, Ramana.
0: Punten we.
1: Gusti, ini tante pada nenggelan batur itu.
0: Tumbal.
1: Salah ini, tete. Mata perlu hitung-hitungan dek itu.
0: Coba.
1: Keron ayah minggu, ayah bulan, ayah tahun. Atau ayah jadi hitung. Ayah manis pahing kelewan wajah. Naon manis pahing kaliwan wage teh? Manis pahing kaliwan wage. Cih ngising di pohon cabe. Walah karep we. Lain ngomongna teh asa beledugnya sia eta mah.
0: Urang ngajar sia. Urang mana sia teh?
1: Kaula teh bade ka nagara Wirata.
0: Maksud
1: bade naroskeun waragad pasar margi di nagara kaula teh. Arang gumiwang pada diayakeun wangunan nu sapertos kitu nu bade deureus ka Gusti Prabu Mahna Maswapati.
0: Tapi naon sia neungeul Arsa?
1: Dipiwarang ku dewa. Diwarang ku Gusti Batara Kresna ulah tatos yakin teh mah.
0: Gusti Kresna.
1: Duh kana mina mah dagak ku dewa.
0: Hideung.
1: Nuhun.
0: Maka dahe kata siya.
1: Duh. Boa tetek gerti lahir kena meren di luar rumah warona.
2: Yuri kohol.
1: Nakolan kohol meren tak hirup tek itu. Numatak ulah ngajuru namun ayah rona. Gerti nakolan kohol.
2: Yuri kamling.
1: Alah.
0: Ampun atos serama atos sawa ngajar sia bener deh karawilata
1: imalan
0: bareng jai
1: mangga deh tah di balik urang ripu aya hikmah urang jadi dulur di hampura ka kuring deg di hampura kuring atos kieu mah bade kumaha deui atuh hampura we da lain dihaja kuring oge resungan teh nya.
0: Hampura kaula, hampura aing.
1: Sawang suluna.
0: Teh dia hampura mah.
1: Bade nuhun. Tah kitu ngomong teh cepet abi teh digebug. Wah, pria-pria betuk teh panyeri. Dengekeun atuh.
0: Ya.
1: Tah kitu. Cing mingeus atuh cepot.
0: Ayo ini. Si kakang Mok Drupadi bisi kumaha unam?
1: Cawiyos sareng we sareng kaula ayo ini. Manap.

0: bisa di dieu urang jogol jeung aing. Eueuh dunungan ana. Ha?
1: Naha dikira aing geus sieun kitu?
0: Oh banyak kitu satena
2: weh. Manoja
0: kitu. Ya. Hayu urang kanagar Wirata saha kakasih teh cepot. Ari ieu
1: abdi dawala. Biasana mah jalan lujur aing mah euy.
0: Hayu urang ini.
1: Garwana raja deuleuh duh. Heuh. Dek balanya meureun nya. Dek geus sakalian dek meuli handphone ah. Heuh. Hayang bisa ka SMS. Heuh. Lah, ampun cing aing SMS-na ditabature da aing leungeun meureut. Ayo ah.

0: lampa eta. Kacarios, ieu Dewi Drupadi parantos aya di lebet pasar, disarengan ku para man-man saraya. Nya eta anu ngiringkeun di antawisna anu langkung caket hiji man anu sok diajak nyarita.
1: Ibi, kaula nun, kadieu itu tingali barang

0: nagatea jalmi-jalmi rupi-rupi anu icalan dagangan anak angean cocoan tuangun sarang sajabina.
1: Andika
0: Bibi Mat kaulah nun Gusti Ratu. Aduh kaulah teh tuleh dihulag wae lamun hayang init ka dieu.
1: Paingan gening da puguh luar biasa ti mimiti ti luar ninggal kaayaan naga. Dilebet naga teh geningan kieu meuni rame.
0: Bibi Mat kaulah nun neng
1: cik mana hayang naon ken baik kaulah numayarna.
0: Bibi manen tegaduh ATM. Nah mana teh ken baik dah kaulah numayar. Bibi teh salaras nama hoyong ditinik nen. Hoyong ditinik. Ari tinik teh naon. Tinik teh eta geningan kongkorong dina memuncangan. Eta mah gengge, eta mah gengge nu kitu mah. Ngalayan bibi teh hoyong ka salon, hoyong diri bonding. Tawaka diri bonding diri maneh ge can pugu. Sadaya-daya kaula nu nen. Entong anu dinusuni atau diditu dinu rame pisan. Paur bibi ya beteng geus gede. Bisi-bisi kagenset atara pika baduk jelema.
1: Di dieu we.
0: Atuh da di dieu mah caket WC, nen. Caket toilet. Meuni bararau. Manya bibi aduh tobat teuing bibi itu pakaian naon teh bibi anu kahanapna gede teh. Tak ada ternen, nukit tu cut brai. Cut brai, di malan, ada terlalu muslim. Lain muslim atau musim, tak ada nen.
1: Tobat teing bibi,
0: itu kadahara naon. Tak ada ternen, nukit tu hamburger. Ari hamburger teh daharan ti mana? Eta teh aya hartosna hamur duit geur pasea. Dan King Donat, hot dog teh teh len. Nya da kaula ge nyaho. Plastik kersayang tumampara.
1: Urang-urang Kurawa anu nampi pancen ti Suyudana Raja Astina.
0: Wireh di nagara Astina teh nuju kaserang wabah panyakit rupi-rupi. Nya tiasa dilandongan, tiasa hindar tina rupi-rupi panyakit. Tapi kedah ditumalan nagara teh ku orok anu lahirna di pasar.
1: Itu kaya anak-anak. Datang nira tangga demen.

0: isuk-isuk. Sugan we aya nu ngajuru di pasar. Lapur.
1: Timbalan.
0: Tah sarana genti.
1: Kumaha?
0: Tah aya nu reuneuh geus gede. Anu geus meneyang, anu kira-kira geus 8 bulan tah tewak bekem. Bekem. Beuteungna pencet orokna cenah kaluar.
1: I apa ni menunggah juru?
0: Ha, nunggah juru. Apa nunggah juru teh biji? Asa merejel. Asa merejel, juru kene sage.
1: Oh gitu, tinggali aya awewe reuneuh bener teu? Oh, gulis kitu.
0: Antong geus geulis nu penting reuneuh. Dek geulis dek goreng patut awewe na mah teu nanaon nu penting reuneuh pencet orokna bawa buru-buru. Siap, bejakan, bejaan. Bejaan. Bejaan. Bejaan. Bejaan. Bejaan. Bejaan. Bejaan. Bejaan. Bejaan.

0: Siap.
1: Ya.
0: Bibi. Bibi.

pasti kersayang tumamparan. Dewi Drupadi dibekem, kalayan patuanganana dipencet, diseret orokna, atuh dikersakeun. Nya eta orokna kaluar. Tur pameget, nya digemo dicalna ka Aswatama kaluar.

Indonesia kada kada rok. Kada kada rok. Tulungan, tulungan, tulungan sih. Tulungan, tulungan. Tulungan, tulungan. Kurang ngajar kadeh kena tak rok. Wais. Nah, siap. Kurang mana kada pipinan kanusan batur. Ha? Kareta orok teh dileput putra na Raja Amarta. Aing apa? Hutang pati berapa teh hutang wirang berapa? Ngadun jadi penjahat siap kuliah. Sangran. Aing Bambang Pangalasan.

0: orok di baranggrang dabi poho.
1: Aduh ampun. Gusti
0: wabu. Ieu geuning duh.
1: Aduh.
0: Ampun. Lesot luhur sudah. Raden Gatotkaca sakilat nawak aswatama. Siapa dia kenorok? Tadi kenorok. Kupat. Binatang.
1: Ampun, Gatotkaca.
0: Waduh, tobatinya. Bon.
1: Yes.
0: Tewak ta si Juring.
1: Siapa ini?
0: Wait.
1: Siap. Dalam kerusuhan, siap. Hah? Ayo si itu pasar ditutup-tutupkan. Gara-gara siar ributan.
2: Ubah. Allah teh kurniangan Tuma.
1: Tuma di mana?
2: Tuma di negara Astina. Yang penyakit rupa-rupa demam berdarah muntaber aid. Jeung sajabana.
1: Ayo gitu.
2: Ya kudu ditumalan ku orok anu lahirnya di pasar.
1: Aduh. Montong salancar atau mikir teh. Kerdia sia teh kurung batok. Apa sih di kayak panita dorna di situ teh?
2: Nyata eta gejep dorna. Aduh.
1: Ngaku-ngaku iku nyarita di luka liku sangkan batu di gugu bari padahal bapak sia teh tukang tipu. Hah? Ngaji teh samatinya sia teh. Ngaji teh leuleutik pesantren teh lemet maca Quran di bubudak. Tapi jeung batur hayang memusuhan sia teh hirup teh. Hayang nyilakakeun batur. Hirup teh beda ti meuri. Hari mani unggal poe ai hanyir ka bawa modar. Hari mani unggal poe tapi hanyir terus. Nasya teh. Da mikir nasya matinya ya agama teh universal deuleuh. Kudu ditumbalan ku orok yen urang asina teh kudu balik deui ka fitrohna saperti orok. Kulu mauludin yula dua la fitroh. Degekeun bersih deui gapé ka tusiana. Hate da meunteuna pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate cing mikir atuh sia teh muni geuleuh aing teu hararayang teuing mikir nepi ka perbah deui nyaker dieu da lieur ka udungna yeuh lain or eta mah orok mah atuh nyilakakeun batur coba eta pamajikan batur da salaki na mah nyaheun. Japa ngareureun was batur. Teu mikir balik deui kana kasucian urang ditu, kana lotor sia teh.
2: Aduh. Ampun.
1: Penyakit survei membuktikan bahwa penyakit loba teh gara-gara sia kabeh kana lotor. Masih kana loba daki. Cing dewasa atau dewasa.
0: Obat.
1: Di pepatahan teh kalah obat.
3: Abun.
1: Hah?
3: Abun.
1: Aduh, ampun.

0: ayah ke si orang?
1: Ha?
0: Ada ke orang?
1: Coba itu.
0: Dia teker tu mah negara yang ternyata ke negara je ke masyarakat.
1: Alasannya ke negara. Padahal dia proyek. Inginnya sudah ini sekali teh kemudian teh uang ke hotel na, uang ke jatuh na. Padahal duit negara teh nurayat. Can bonus, babuk sekuaing. Lamun ayah di negara Amarta pejabat Malaysia kuaing nadi telu.
0: Bangsat sia.
1: Geus kapalingan naon ku aing. Ku geusian bangsat mah.
0: Weh.
1: Weh. Ya. Kabina-bina ceuy ieu teh. Teu ngalawan di ceuk aing nya. Usih, sia usih. Sugan teh beunang di ceuk teh euy.
0: Waduh, hebat menepot, oi. Hebat menepot, oi. Dek ngalawan siya kaing. Bahulah siya tadi astina ngejenom. Aing di anak raja. Siya tak kung siya tukung si diberek, waing. Tapi mulang tarima kaing. Nah, siya ngahulang.
1: Emang na hak asasi aing salaku manusia teh rek diukur kutung-tung siapa tu siya dume anak raja. Adil teh keur sararea.
0: Wait.
1: Waduh.
0: Wait. Hai. Wait. Pusing, jambrok. Pusing. Rodar, siya kadengkek ku aing meuleuh. Pusing. Geus teu bau. Ye. Usik, sia. Hayo usik. Waduh. Geus teu bau. Leuwih bau. Pantesnya pasir, goblok gening sih teh.

Tunggu DET ada teh. Teruk.

0: apa majik kan yuk istirahat teteh. Nah baru dak teh lalawara deuing teteh. Kahayang teh nempo heula kahayang.
1: Kaliti.
0: Ai disangki ku aing. Be tobat teuing Gusti. Ai nurunuh teh disangka ku aing mah teu tadi si Kinkin.
2: Aduh. Ini kan kuat kecil. Nah, kemayan. Asa cengguna yang lain serius. Ayo nak buat asa-asa dulu ke negosia. Kudinang, calik dia. Calik dia.
0: Syahat, teteh. Syahat, teteh. Nana-nana, teteh. Ya, teh, ayo, teh, kolot.
2: Ya, kolot. Sugan eta dia mah beunang paing.
3: Gagal tadi mah euy. Heuh. Deka mah kapalang gagal sakali dua kali. Eta dorna kudaek ka cicing gidinya nya.

0: jadi pasar aing. Ieu teh pasar teh jadi panonoban bangsa-bangsa wisatawan di luar negara. Kumaha lamun engke arembungeun datang di kariye kulajar? Kadaona sia teh.
1: Nasibar nepi ka kieu init-initan aing. Ti mimiti pangih jeung Gatot Kaca di leuweung. Tulu ku bapana, tulu ku pawongan. Datang ka dieu geus gebro deui we aing pada neungeulan. Padahal aing niat teh hade, ieu teh hirup deui gawe, gawe hade.
0: Kanaon sia teh nyeuneun budak? Urang mana sia teh? Ubat. Aduh. Napi-napina teuing sia teh. Iya. Hoy, we. Suga teh, urang astina punten. Tuluh.
2: Alah, punten sembah ka pihatur geuning teh juragan anom.
0: Mang Sepon.
2: Mal,
0: aing geus nyalametkeun lah Drupadi.
2: Kumaha Gusti Sri Kang?
0: Geus selamat.
2: Aduh. Jabang bayina pamegat lah.
0: Nya. Lalaki
2: pamegat.
0: Nuhun di mana?
2: Orang teu sicana ku Raden Gatot Kaca ka jugulan.
0: Aing
2: kumaha teh?
0: Aing apa urang astina nu sawareh malalumpatan. Daek teu daek, ieu. Anu jadi ulon-ulon aja. Jelema teu dikenal.
2: Aduh. Lulungan wajibon.
3: Maaf.
2: Eh?
1: Lulungan aing kan dukur di tenggelan weh. Jadi tenggelan weh.
2: Barunya weh. Cing kuning dek nanyakan poe naon atuh ini tidi tu.
1: Jumaah kali won.
2: Jumaah? Syawal Hapit Raya Gung teh larangan bulan atau Jumat. Nah, atuh. Ninggang di padaringan pupus teh. Ampun, coba cuy.
1: Bid'ah.
2: Siang mana kena patung ngaramkan, ngabid'ahkan ongko. Coba cilaka kayak gitu siang mana, karena gak gugup batur. Temongkan ke apa sendiri, lamun panggil jeng batur, ulah somong. Siang kalah tanya hawe, gerapet bakal asup, ilmu te bakal loba. Kumahwe api-api te apa, ajen, hormat, pengarti batur te. Ya mau ngan dicempat, jadi cempat.
1: Wow, semua.
0: Udang siap.
2: Sawius, Sawius, tong ditenggelan wae, Blan.
0: Non,
2: tong ditenggelan wae.
0: Galawar siap. Atawa hanya jadi pengacarana. Mau mudahkan. Dik jadi pengacara siap, deh. LSM di mana siap?
2: Disangka luhut si tompul, deh, wek. Disangka, disangka Adnan Nasution. Buyung.
0: Hah?
2: Sanes, bulan puntene, bulan jem. Jete, kayak taruh sehela tuh satu acara di atas tayang.
0: Dik bang lawan, kan? Iya, ada jadi ulon-ulona.
2: Semua taruh sehela. Nah, dimana? Ya, tak gitu, merata iya, dosa iya, merata dina. Hei, hei. Rumah saurang di lembur sok tetengah.
1: Kebawahan mau sok yang tegala ke tak etak.
2: Aing geuleuh kebawahan meureun neungeulan kebawahan meureun tina ngewa nya. Eukeun meureun teu teungeul barang bere tara. Kudu hamur congcot murah bacot. Eh, murah naon teh? Murah congcot hamur bacot. Teu ingat mah kumaha sila ingah, bae deui aing mah. Tah eta hamur bacot murah meriah.
1: Ilaos ya.
2: Tah boga anak buah. Lamun urang hayang dihormat ku anak buah, lain ku cara galak bari jenggeuleuh. Lain ku cara popolotot, sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor engke bakal naek harkat derajat anjeun di agenda. Tuh, mau dewek boga dunungan mau depan aja sini. Dewek

0: Nggak hutang seberapa bulan kita lagi. Bode Kang Jajang seri jadi bager. Lain dilaporkan, ada yang lain direk bayar. Lain awah, ngan kacewat wae.
1: Sahaja.
2: Barang kaulah tesis, bahu sastra.
1: Di.
2: Di negara Parang Gumiwang.
1: Kalunguhan.
2: Pati.
1: Raja Anjen.
2: Sastra bahu.
0: Eta nih yang dibahu, itu sih teh. Beki subuh teh beki bahu.
2: Sanes bahu, bahu sastra.
0: Nah, sastra bet bararau. Biasanya ke sastra masih ngit.
2: Nggak jatuh mal tuh ngomong aja, sudah.
1: Maksud?
2: Kaulah teh nampi pancen ti Sang Nalendra. Tak iya seratna. Serati Raja Kaula Kange Raja Wirata Gusti Prabu Maswapati Mangawe Aos.
0: Cobi kuabi kurang baca.
1: Cicing siya cicing cicing.
0: Sanaos abdi teninga kebaca kuabi tidiu.
1: Cicing naon
0: mad. Nya gening ke sekarang siya mangpaatna. Turta aya ajeb kunranya idmala anyut.
1: Coba. Naon hartina?
0: Aya ajeb teh hartosna teh aya beja.
1: Kunranya
0: nu anyar.
1: Idmala anyut
0: di alam dunya. Kukuriku. La la la la la la la la.
1: Lain asa bareng jeung si Sungkawa teh ieu. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Mahaprabu Sastrabahu Raja Negara Parang Gumiwang. Mutus. Atuh da nyon ributan dieu.
2: Kumawi kaula teh bade deudeuhis teh lebet ka pasar. Aininga di pasar teh aya istri jejeritan.
1: Troy.
2: Si horeng keur dipencet beuteungna teh orokna kaluar. Kaula teh teu tega cekeng saha ka manna teh.
0: Teteh kabogo kuring mande. Ba di hureuyan.
2: Islai dengekeun.
1: Tuluy.
2: Cekeng.
1: Saha ieu teh?
2: Ieu teh cenah garwa Raja Amarta, garwa Gusti Prabu Yudhistira. Atuh kaula teh amok.
1: Aya patula patali naon?
2: Ih, dumeh kaula teh parantos nyobat we sareng Raden Gatotkaca, Gatotkaca sanaos kaula kungsi diteungeulan oge. Ditipu kaulah teh mimiti nama ku hiji jelema.
1: Heuh, geus sok eta. Jadi anjeun terik nulungan Drupadi.
2: Sumuhun nek ngabantun orok. Geur aya nu ngalawan patutunggalan sareng kaula.
1: Edan aing katipu. Padahal urang mah wah moal jauh hudang euy. Lamun orok nepi ka lapur pika mah awas sia pembalasan dia. Maka dituntut ku aing.
2: Sadaya daya.
1: Hampura.
2: Awios. Da geus nasib, geus teu geus teu geus.
3: Aing
1: mah jeung ceuk kana naon
2: domba sia teh mun marabat.
0: Untung aya si Arus. Cicita stop.
1: Hampura.
2: Jalanan mesti. Nasib kaulah teh pada nungelan. Dimiti ini. Kau baru melihat ini. Tau ilanan nungelan. Bertuh.
1: Karunya siap.
0: Hanya teteh ngadukun. Dabungana tuh makin nungel arca.
2: Neta gitu sawya seorang lepas. Kaulah teh cinten-cintana. Pada naroskan pasar di negara kaulah teh. Pada diayakkan pasar. Sapi keur depa hoyong di dieu kaula teh bade naroskeun waragad.
1: Waragad
2: sabaraha pi waragadna di mana arsitekna?
0: Prancis.
2: Naon teh
0: arsitekna? Dari negara uing mangandalkeun batur wae. Nya ge palalinter matak sumber daya manusia yang berkualitas di negara kuring mah eueuh. Sagala rupa ge lalemah keneh ngandalkeun batur wae. Ngebenung walungan ngeneukeun batur. Da ilmuna jadi teori wungkul. Pitu.
2: Aduh, syukurin oge.
1: Tarunya. Dek nanyakin waragan arsitek jeng sajabana. Heg, heg, heg, heg. Ayo ulang asup ke karun.
2: Bunga-bunga. Alirat biasa. Biasa nulungan karena keprihatinan kaula.
1: Iya.

si aku kabina-bina teuing nyeuna nasibana teh jelema. Ngan diteungeul aya nu kitu jelema nya. Meuni kokol. Teuing urang bapa-bapana baheula tukang neuleungeunan batur. Pepelakanana sabab naon cekolot imah ceuk. Wong tua gawe wiwitan wong enom darma lakoni. Jadi cing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan dina bebelakan kolot tea. Nya dina bab goreng. Jadi cing saha kolot anu nyeun kahadean anak incu anu bakal metik hasil ngalah buah pepelakan kolot dina bab kahadean. Mata kadeul ya. Hadis geus nyaritakeun 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik. Bahasa teu mungkin kapan. Tapi si horeng meureun urang kudu ngadidik diri heula ti kiwari supaya turunan urang saroleh, sarolihah. Barulus rahayu gemleng salam heuh. Nah, ka kitu. Numatak euy. Jeung kami HP teh geus sareng lain gede tah. Dina barang dahar sing hati-hati. Cukolot baheula mah geuningan cenah, dahar teh ulah luak lieuk. Tungkul we. Itu. Ya. Mimiti taun ieu mah pan taun anyar Happy New Year urang teh nya. Taun baru 2005. Muka lembaran anu anyar. Saolah-olah urang teh dibere kertas anu anyar nu bersih, nu bodas. Yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade. Cik dewek oge kitu tah. Muga-muga we kasadayana. Ieu kulahirna murangkalih pamegat putra Raja Amarta, putra Prabu Yudhistira ti Dewi Drupadi. Salamet kantun dengan tosan saha jenenganana. Bari syukuran meureunnya domana mah geus pesen ka Pak Haji Oro di Ibun. Haji Ading geus Sibulu. Kang Ading. Halah da ti Padandim mah atos nih. Ti Bapak Bupati Pak Haji Obar. Bupati Bandung. Masihan doma Kakang. Keur nyalametkeun Oro. Aduh, ampun Gusti nu Maha Agung. Bupati Garut rek mere. Bapak Wakil Gubernur rek mere doma ka dewek. Sukshok dewek teh cep dampa pas cep dampa tujung beru wah kuwa bulan ngirim lauk ka dewek. Dek jeun saung dewek teh dibalong beusi-beusi na mah rek menta we ka pajajang ti sari jadi. Rokona jang nu digawe Pak Haji Sidik. Pak Haji Rahmat ka Pak Haji Didin oge urang Kuningan, Pak Haji Maman, heuh. Marere pasti ka dewek. Nya, teu lagu heula dek ah. Berapa menit teh? Cep. Ih, atuh milu jeung ah Happy New Year ka sadayana. Cep, bring. Aduh, muga-muga TPI jaya salamina. Hidup TPI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pancawala geuning kakasihna teh tos kengen berita tina radio. Nya Raden Pancawala putra Yudhistira teh kakasihna kadelalita Pancawala sareng baca kaki. Iya.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Darah sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggulna mohon
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos berapa botol?
6: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga.
8: Anda. Sahabat sehat, keluarga Anda.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapak sanamina, Pak.
10: Sareng Agus, Pak.
9: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
10: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
9: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
10: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
9: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
10: Sasasi satengah.
9: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
10: Aduh, 5-4 kali
9: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
10: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
9: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
10: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
9: Bapak atosna konsumsi alprapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
10: Ya, aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
9: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
10: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
9: Bapak uninga alprapropolis di manten, Pak?
10: Di radio.
9: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
10: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
9: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
10: Amin
9: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
12: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
12: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
12: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
12: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
5: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
12: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi,
13: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
15: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan ini Beraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh hujan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyeksrek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa disemotik ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi sareng Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abah nya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abah nya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos

0: si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu astensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
1: rada
0: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Pak nyetel radium tadirinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango apa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

nikah ya. Nyana etang-etang ngantosan dang lo semare kemohon. Lo diantawis dayum ya. Para simpatisan kurang ya. Ya, isu praktis ikutna. Oh, hadir simpatisan amin grupinya. Ya, nyangka akun gitu ya.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng terandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh,
3: seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya na.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi terandung undang supaya sehat seperti tos teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa ngitanya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna iya.
2: Ayah karaos nanya.
3: Mohon.
2: Sehat salamina ngitanya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyumkan pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang iya ku syariatna nya.
2: Mohon. Amin. Amin. Amin. Haturun tetehnya. Mohon bangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

Pero...

Señor, no.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaos nama saluar awak e lungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kana sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Tos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang perpasahan namina pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir bapak.
0: Ayah bapak ayah Yuswa seberapa tahun
1: pak? 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu tah anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleueut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus aya ayah namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina aku mah.
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya.
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus Yanes?
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabar botol?
5: Tos 2 tilu sareng iya tos tilu botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas te, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamit.
4: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
5: Ya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Eno mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak ya menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasaha namina?
6: Iwa Santiwa.
5: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
5: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
6: 6 sabotol. 6 setengah na.
5: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh damang gitu.
5: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan.
6: Mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu.
5: Palih katuhu anu tos teningal kumapa?
6: Anu ningali kene anu teningali anu kiri.
5: Tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna?
6: Sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas. Deui gitu ta.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsan geuning anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
5: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8668 6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawat teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini. Iya.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah. Iya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813
4: 8668 6860.

aku pasrah segalanya dalam mengabdi cinta yang suci. Semoga Tuhan merestui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapak sanamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi alprapropolis ayeuna kana umam kumaha, Pak?
2: Ya, aya anak kana umam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga alprapropolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya
1: Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Ke 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Mas, sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya?
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya,
6: pada beli obat, obatnya kan tes mata ini.
5: Iya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget, beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya?
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya? Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya?
6: Amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos nata sengalut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana salu ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Tadi paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa komoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos teh aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka purmah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
3: Sakali netes kene teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sangsonan bade bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo nggak mamang nggak mamang sali
3: mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita

0: yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana lingkit teh?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riyeut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mungse gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabarehiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: seueur we pun anu karosna ena.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: lah kin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita teh.
2: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian so, panggitan ya?
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
1: Aya karaos nanya. Mohon. Gitu. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamin apa?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita, aya dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, tina radio opis, birajin dan nyetel, hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anu katuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birahi nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsu ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست

وعطرها يبقى إذا مست

kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini, di waktu yang tentunya penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengaruniakan kepada kita sahabat MK sebuah nikmat kehidupan, sebuah kesempatan yang tentunya patut kita syukuri bersama di kesempatan pagi hari ini, yang dimana tentunya kita kembali Allah memberikan sebuah kesempatan dalam menjalani kehidupan di kesempatan yang baru, di hari yang baru sahabat MK, yang tentunya ini menjadi sebuah kesempatan kita, modal kita untuk dapat kembali memaksimalkan segala amalan kebaikan dan juga tentunya memperbaiki hal-hal yang belum dapat kita perbaiki di hari-hari sebelumnya sahabat MK. Mengganti hukuman. Mari kita awali sahabat MK di waktu yang penuh berkah ini dengan menghadirkan doa-doa terbaik, niat yang tulus serta juga langkah kita untuk senantiasa dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK di kesempatan pagi hari ini. Dan juga mari sahabat MK kita kembali mengawali pagi hari ini dengan ikhtiar ataupun juga upaya dengan hal-hal membekali diri kita dengan ilmu kembali sahabat MK yang dapat kita manfaatkan, salah satunya dengan menyimak sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara dan juga hadir di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 dan juga bertepatan sahabat MK di tanggal 12 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Tentunya nanti kita akan menyimak bersama ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM yang akan membahas berkaitan tentang toksik hati 3D, dengki, dusta, dan juga dendam sahabat MK. Tentunya juga Anda di pagi hari ini dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya dapat melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi di tempat Anda seperti apa sahabat MK. Boleh disampaikan di pagi hari ini dengan mengirimkannya di nomor MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 tentunya. Asa gerun di hatiku kerana sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Selanjutnya juga melalui aplikasi kami, yaitu melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Lalu juga Anda dapat menyimak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MK melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda ketikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Menekan di jiwa tak sanggup. Sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga spesial sahabat MK karena disambung siarkan juga oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang diantaranya dapat Anda simak juga di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang,
92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan sahabat MK, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Rasa berputus asa. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga di pagi hari ini kita akan terhubung bersama guru kita. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya. Tiap ketika. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Berputus asa, siapakah dapat bersihkan. Selain itu sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan juga peduli. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM sahabat MK. Tentunya mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin zadu imana ma'anihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Mohon maaf ibu bapak semua, hadirnya agak telat sedikit karena baru beres salat begitu ya. Karena waktu salat pas begitu. Alhamdulillah pada saat ini Allah masih perkenankan kita untuk sama-sama menghirup napas yang Allah berikan, yang tidak pernah Allah tagih bulanan. Bagaimana oksigen setiap bulan kita hirup, bagaimana Allah memberikan udara kepada kita itu bebas dimanapun berada, tanpa seperti wifi atau hotspot. Dimanapun kita butuh nafas, di sana udara Allah siapkan. Bahkan ketika kita sedang tidak sadar sekalipun, udara itu tetap masuk tanpa kesadaran kita. Saking perlunya kita oksigen, saking butuhnya kita udara. Dan Allah tahu bahwa kita tidak mampu untuk membelinya. Bahkan Allah tahu juga bahwa kita tidak mampu mengantarkan oksigen ke setiap sel yang ada di dalam tubuh kita, karena kita juga tidak tahu berapa jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita dan bagaimana cara mengantarkannya. Kita serba tidak tahu. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah urus segalanya, Allah bereskan, Allah tuntaskan tanpa kita tahu, walaupun qalilam matashkurun, sangat sedikit di antara kita itu yang bersyukur. Tapi ada saking sayangnya Allah kepada kita, diurus aja gitu ya. Mau kita berbuat baik, mau kita syukur, mau kita berbuat kufur, mau kita maksiat, tetap aja dah Allah sayang kepada kita. Maka tidak heran ya, berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita, kita diberi penglihatan, kita diberi pendengaran, kita diberi penglihatan, kita diberi hati, tapi sedikit di antara kita yang bersyukur. Mudah-mudahan tiap pagi kita konsumsi terus vitamin. Vitamin apa, Bu? Pak? Vitamin apa nih pada pagi hari? Vitamin apa, Pak, Bu? Iya, vitamin S, yaitu vitamin syukur. Jadi salah satu vitamin yang bisa meningkatkan derajat kesehatan, baik itu kesehatan hati ataupun kesehatan tubuh. Iya, sekaligus gitu ya. Sahabat-sahabat MK pagi semua yang menyimak di MK TV, yang menyimak di MK FM, dimanapun begitu berada, kita pada pagi hari ini kita akan bahas yaitu mengenai 3D. Toksin hati. 3D toksin hati. Kenapa dok toksin itu perlu dibahas? Kenapa racun itu perlu dibahas? Sahabat-sahabat semua, tubuh manusia ini, ibu bapak semua, setiap hari menghasilkan racun. Sisa metabolisme di rumah, Bu ya. Setiap hari menghasilkan sampah. Di pabrik setiap hari menghasilkan sampah, apalagi di rumah sakit. Ada sampah medis dan lain sebagainya. Setiap hari menghasilkan sampah. Coba bayangkan, andai kata di rumah kita, andai kata misal di kantor, di rumah sakit, sampah itu tidak dibuang 2 hari. Gimana? Setelah 2 hari, nggak ada yang ngangkut sampah lagi. Nggak dibuang sampah itu misalnya 1 minggu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Dari segi pandangan, ini jelas tidak layak. Dari segi penciuman mungkin ada bau busuk di mana-mana. Kemudian juga dari segi kesehatan, jauh ini menjadi salah satu sumber penyakit. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika toksin itu tidak dibuang, maka akan berdampak pada sehat dan sakitnya diri kita dan keluarga. Ketika di dalam tubuh kita, ibu bapak semua, kan kita makan ya, Bu. Oke, Bu, kita makan ya. Nah, makanan yang kita konsumsi, sebagian itu akan menjadi toksin, menjadi kotoran, dan harus dibuang. Ya, Bu. Bagaimana jadinya kalau misalnya ibu bapak semua, dalam misalnya 5 hari saja nggak buang air besar? Itu yang kasar ya, yang kelihatan nyata banget. Bagaimana kalau 5 hari nggak buang air besar? Tersumbat, kemudian juga makan mungkin nanti akan jadi gangguan, akan mual, muntah, dan sebagainya. Bisa-bisa dirawat dan harus dioperasi. Beberapa kasus ibu bapak semua dioperasi karena apa? Karena nggak bisa buang air besar. Ya, jadi yang kita makan secara kasat mata saja menimbulkan sisa makanan yang harus dibuang, racun, toksin. Nah, di dalam tubuh kita ini ibu bapak juga sama.
ketika misalnya makanannya konsumsi kemudian diolah dan menjadi glukosa diantaranya, kemudian masuk ke dalam triliunan sel yang ada dalam tubuh kita itu, kemudian glua itu digunakan oleh tubuh dalam bentuk adenosin triposfat, adenosin, ADP, AMP, gitu ya. Sisa dari pembakaran itulah yang dibuang. Melalui apa? Melalui darah. Di mana dibuangnya? Dibersihkan. Tuh, diangkut kemana? Diangkut ke jantung, kemudian disalurkan kemana? Ke ginjal. Setelah di ginjal, apa yang dilakukan? Dibersihkan darah itu. Dibersihkan darah itu sehingga darah itu kembali fresh. Kembali bebas dari racun. Kemudian beredar lagi ke seluruh tubuh. Sahabat-sahabat semua, apa yang terjadi jika racun di dalam tubuh kita itu tidak bersihkan? Apa yang terjadi, Pak Bu? Yang terjadi adalah ketika urium kadarnya meningkat, maka dia bisa meracuni otak di antaranya. Ketika kadar urium itu naik, Ibu Bapak semua, dia bisa meracuni liver dan sistem pengaturan yang ada di dalam tubuh. Sehingga gejala itu terjadi pusing, kemudian juga seperti nyeri kepala, kemudian seperti limung dan lain sebagainya. Sistem pengaturan yang terutama adalah terganggu. Harus bagaimana caranya? Dibersihkan darahnya dari kotoran dengan mesin. Ya, itulah hemodialisis. Ibu bapak semua, semoga saudara-saudara kita yang diuji dengan gagal ginjal, Allah mudahkan, Allah ampuni segala dosanya, kemudian juga Allah jadikan cuci ginjal sebagai kafarat. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Belajar makna doa supaya sahabat-sahabat kita kita doakan dan kita menjadi salah satu orang yang bersyukur atas masih sehatnya nikmat ginjal itu. Nah, sahabat-sahabat semua, 76 kali darah yang sama itu dibersihkan oleh Allah, ya. Dibersihkan dari mana? Dari racun. Di mana bersihkannya? Di ginjal. 76 kali. Kalau ibu bapak mungkin yang cuci darah itu seminggu itu 2 kali ya, Bu ya. Pada saat yang sama, orang-orang yang ginjalnya masih sehat, 76 kali darah yang sama itu melalui ginjal untuk dibersihkan. Masya Allah. Walaupun kita sedang tidur, ginjal kita itu terus bekerja menyaring dan membuang toksin atau racun-racun itu. Kebayang, Bu ya? Nah, sahabat-sahabat MK pagi semua, pada pagi hari ini saya tidak akan membahas tentang masalah racun itu. Ya. Tetapi kita flashback dulu bahwa kita ibu bapak semua dilahirkan dari rahim ibu setelah kita melalui proses penciptaan diri kita dari satu sel telur, kemudian satu sel sperma, begitu ya. Kemudian pada hari ke-120 maka penciptaan kita itu disempurnakan dengan apa? Dengan meniupkan ruh. Nah, sahabat-sahabat semua, dengan ditiupkannya ruh ini mengandung makna yang luar biasa. Berarti tidak sempurna manusia itu hanya sistem organ. Ketika manusia itu lahir, ibu bapak semua, maka ruh itu kan tetap ada. Manusia itu ada unsur jasad dan unsur ruh. Dua-duanya ada. Bukan hanya unsur jasad. Yang tadi kita diskusikan, yang tadi kita sampaikan adalah bagaimana racun-racun unsur jasad. Ya Pak, Bu. Nah, ketika racun jasad itu diidentifikasi, ketika racun jasad itu meningkat, maka akan dampak pada kesehatan, dampak pada sistem pengaturan, dampak pada sistem yang ada di otak dan lain sebagainya, meracuni. Pertanyaannya, apakah unsur ruh, unsur hati, unsur kolbu, apakah itu ada racun? Iya. Dan ini yang jarang terdeteksi, dan ini yang jarang orang itu membicarakan dan jarang menyadari, bahkan kadang-kadang tidak mau, dalam hatinya itu ada racun, gak mau mengakui. Sahabat-sahabat yang pagi semua, bagaimana dampaknya? Sama Pak Bu, yang namanya racun itu kan harus dibuang. Bagaimana dampaknya terhadap sehat dan sakitnya hati, sakitnya kolbu? Dan bagaimana dampaknya secara medis, ibu bapak semua? Racun hati itu akan berdampak secara fisik nyata. Bukan hanya masalah hatinya, tetapi ternyata berdampak pada aspek fisik.
Bukankah ibu bapak semua mungkin pernah mendengar betapa banyak orang yang menderita psikosomatis? Penyakit itu mulanya gak ada di dalam makanan, gak ada di dalam yang dihirup, gak ada dalam udara, gak ada dalam minuman. Adanya dari mana? Dari hati. Tapi dampaknya bisa ke lambung? Iya, bisa. Sindroma dispepsia, ya, fungsional, kebanyakan dari, bukan dari makanan, bukan dari pedas, bukan dari asam, tetapi dari stres, cemas, dan gelisah. Kemarin, berkali-kali kita bahas, ibu bapak semua, ketika kita berbicara salah satu penyakit yang menjadi akar tiga penyakit besar. Penyakit ini menjadi akar dari, kalau bahasa kitanya masyarakat, penyebab kematian tertinggi. Penyakit ini juga menjadi akar penyakit kronis yang lain, yang menimbulkan penyakit serangan jantung, kemudian stroke, ya, yang memfasilitasi terhadap penyakit kardiovaskuler. Apa itu penyakit itu? Penyakit yang sering dianggap sederhana dan dianggap sebagai penyakit ringan. Apa? Hipertensi. Kemana telah kita bahas? Fakta ilmiahnya. Pertanyaannya, ketika orang hanya mengurus hipertensi dengan rendah makanan ya rendah natrium, dengan mengatur makanan rendah lemak, ya, rendah garam, pertanyaannya, apakah bisa selesai dengan urusan itu? Bagaimana jadinya ketika orang stres ternyata tekanan darahnya itu menjadi tinggi? Ketika orang cemas berkelanjutan ternyata tekanan darahnya sulit untuk diturunkan, hanya sementara ketika mengkonsumsi amlodipin. Bagaimana ketika rasa depresi itu ada di dalam diri manusia sehingga tekanan darah itu nyaris itu sulit untuk dikontrol? Pertanyaannya, apakah stres, cemas, dan depresi itu sudah diatasi dengan program sehingga bisa menjadi salah satu faktor yang diturunkan untuk meningkatkan tekanan darah? Ada nggak program untuk menurunkan stres, untuk cemas, untuk depresi? Hipertensi bukan hanya angka. Yang kita obati adalah rata-rata happy dengan angka yang normal. Tidak mencari dasar penyebab kenapa tekanan darah itu bisa tinggi, ibu bapak semua. Nah, dampak dari penyakit ini, ibu bapak semua, dampak dari racun yang akan kita bahas ini, ternyata salah satunya berdampak pada tekanan darah, berdampak pada gangguan tidur, ya, yang utama ada tiga dampak, sama berdampak pada kadar gula darah. Apakah ini nyata? Iya. Apakah ini by riset? Iya, ibu bapak semua. Jadi ada kekhawatiran dari beberapa komentar dari teman-teman, oh ini mah pseudo science. Silakan, mangga ibu bapak semua, semua orang berhak punya pendapat. Tetapi kita bisa mempertanggungjawabkannya dari jurnal-jurnal medis dan kajian patofisiologi, begitu ya. Kalau misalnya perlu nanti saya sampaikan jurnalnya di sini. Ini bukan jurnal yang biasa-biasa, ibu. Kalau orang saintis pasti tahu ya, jurnal yang mana, yang Q1, Q2, Q3, yang Trinex Scopus kayak gitu ya. Baik, kita sampaikan. Sahabat-sahabat MK pagi semua, tiga racun yang menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit fisik. Tiga racun ini, ibu bapak semua, yang kadang-kadang terus dipelihara, terus menyertai, membersamai, ya bu ya. Karena racun ini gak kelihatan, dan karena racun ini kalau dikasih tahu orang gak mau ngaku, maka racun itu tetap terpelihara ada di dalam diri. Bahkan bisa tahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun, bu, pak. Racun apa itu? Racun 3D. 3D ada jenisnya, ngedok. Ya itulah 3D. Racun 3D itu, ibu bapak semua, adalah tiga racun, yaitu dendam, dengki, sama dusta. Dendam, dengki, sama dusta. Pertanyaannya, bu, pak, pernahkah dendam itu ada di dalam diri? Ataukah mungkin sekarang dendam itu sedang ada di dalam diri? Pertanyaan kedua, sejak kapan dendam itu ada? Sudah berapa tahun dendam itu dipelihara dan tidak dihapuskan? Apa dampaknya ketika dendam itu ibu ingat, bapak ingat terhadap diri? Pertanyaan berikutnya, apakah orang yang didendami ketika ibu menyimpan dendam tersebut akan tersakiti tatkala kita ingat? Enggak kan? Kita bahas coba satu persatu, ibu bapak semua.
Salah satu toksin yang paling banyak dipelihara dalam jangka waktu lama adalah dendam, Bu, Pak, Bu. Ada yang mungkin dendamnya ketika dia anak-anak sampai sekarang dipelihara. Saya ingat sama bapak itu, ketika saya dulu main sepeda di rumahnya dilarang sampai saya didorong sampai saya terjatuh. Kapan tuh, Bu? Ketika anak-anak ya. Sekarang sudah punya anak. Bahkan anaknya juga sudah punya anak lagi atau cucu, ya. Berapa tahun coba? Ketika dendam itu terpelihara bertahun-tahun dan tidak dilepaskan, pertanyaannya, apakah itu tidak meracuni dalam diri? Ketika kita ingat peristiwa yang menyakitkan pada saat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, apa yang terjadi pada diri? Terjadi aktivasi dari sistem kesiagaan kita, Ibu Bapak semua. Kalau kita baca secara medis, terjadi aktivasi sistem kesiagaan kita. Apa yang diaktivasi? Yaitu HPA axis. Seakan-akan peristiwa itu sedang kita hadapi pada saat ini. Maka muncul tuh. Muncul apa yang munculkan, Bu? Peristiwanya sudah lalu, peristiwanya sudah lama, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, ketika dia masih anak-anak, begitu ya. Tapi, kecemasan ketika ingat, rasa amarah ketika ingat muncul pada saat ini. Ya kan, Pak, Bu? Gak ada yang misalnya ingat dendam masa lalu, dia tenang-tenang aja. Ada unsur emosi yang muncul. Ya gak? Coba ingat-ingat. Pernah? Saya juga pernah dulu, Ibu. Ketika SMP, saya masih ingat aja dulu. Ketika SMP dulu, di Jalan Samoja, ya, ada tukang, apa namanya, tukang jualan gitu ya, pakai apa namanya, yang bunyi-bunyi dipijit itu. Ada teman saya ambil yang pijit-bunyi, ditempatkan kemana ke telinga saya itu. Dipencet, waduh, sakitnya bukan main. Nah, pada saat itu, tiap saya ingat itu, Ibu, dulu ya, tiap ingat saya itu sakit hati, Bu. Ketika sakit hati apa yang terjadi, Bu? Apakah ada peningkatan tekanan apa nama denyut nadi? Ada. Kenapa? Rasa marah muncul. Peristiwanya mungkin ketika saya SMP dulu ya, Bu ya. Mungkin sudah punya sekitar 40 tahun yang lalu. Peristiwanya itu sudah lewat demikian lama. Dan orangnya juga, Bu, yang mencet ngekok-ngekok ke saya itu, mungkin juga dia sudah tidak ingat, tapi ketika saya ingat peristiwa itu, sakit hati, apa yang terjadi? Denyut nadi meningkat, kemudian ada rasa geram, ada rasa ingin sesuatu. Ketika saya rasa geram, ketika saya rasa marah, ketika denyut nadi saya naik, begitu ya? Ketika amarah saya naik, pertanyaannya, orang yang berbuat, apakah ikut rugi? Enggak, mungkin dia malah lagi enak-enakan ya, Bu, ya? Andai kata ini dipelihara, maka Bapak Ibu semua, yang rugi bukan orangnya. Yang rugi adalah kita. Setiap ingat, maka muncul memori itu, rasa marah. Kemudian juga muncul lagi, yang terjadi apa? Aktivasi diri sistem kewaspadaan kita. HPA axis yang ada di dalam tubuh itu. Ya, hypothalamic pituitary axis yang mengaktifkan apa? Produksi dari adrenalin, epinefrin, norepinefrin, dan kortisol. Apa dampaknya, Ibu Bapak semua? Dampaknya adalah denyut nadi meningkat, keringat nambah produksinya, kemudian kewaspadaan meningkat, kemudian mood itu jadi jelek. Ya, Bu? Akhirnya apa yang terjadi? Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita. Pertanyaannya, Bu, ketika kita pelihara rasa dendam itu bertahun-tahun, apa sih manfaatnya bagi kita? Dok, apakah memang yang pendendam ini banyak kasusnya? Banyak, Ibu Bapak semua. Silakan kalau misalnya diskusi dengan teman-teman psikolog. Silakan kalau kita diskusi juga dengan teman-teman yang ada di apa namanya? Di SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, gitu ya. Ini salah satu pemicu dari terjadinya anxiety, kecemasan, pemicu terjadi depresi, dan pemicu juga terjadi dari skizofrenia, salah satu faktor resikonya. Sahabat-sahabat semua, memang dendam ini tergantung dari derajat peristiwa, kerugian, dan besaran pengaruhnya terhadap diri. Makin peristiwa itu besar, makin peristiwa itu berdampak, maka makin sulit untuk dilupakan.
itu memang wajar secara manusiawi. Ketika peristiwa itu mengakibatkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri, maka tidak mudah untuk melepaskan peristiwa tersebut dalam memori. Dan tidak mudah juga untuk menghapus peristiwa tersebut ketika ingat. Dan ketika kita mereview kembali, penyadaran kembali peristiwa yang besar seperti itu, pertanyaannya, siapa yang terdampak? Apakah orang yang melakukan kezaliman, kalau itulah kezaliman, ataukah kita? Sahabat-sahabat MK pagi semua, inilah racun hati yang paling lama dipelihara oleh yang namanya manusia. Ketika racun hati itu, ibu bapak semua, dipelihara secara terus-menerus, maka ini menjadi potensi stres yang berkelanjutan. Menjadi potensi ini aktivasi dari HPA axis yang berulang. Kalau begitu bagaimana dampaknya, dok, secara medis? Baik, kita lihat ibu dampaknya. Ya, ini ada sebuah penelitian. Punten, saya bacakan penelitiannya ya, bu ya. Bagi teman-teman mungkin yang saintis, mungkin yang berpikirnya ini, inilah kok ini nggak bisa muncul. Sebentar, bu. Ini belum bisa muncul lagi. Sebentar. Mudah-mudahan. Nah, alhamdulillah. Ibu silakan bapak baca. Ini ada jurnal terbaru. Ini dikeluarkan tanggal 13, volume 13. Dikeluarkan tanggal 7 Mei 2024. Ya, nggak baru-baru amat, tapi nggak terlalu lama. Ya, dikeluarkan oleh apa? American Heart Association. Ini sebuah penelitian, bapak ibu semua. Penelitian terhadap 280 orang. Meliti tentang apa? Meliti tentang dendam. Apakah dendam itu berpengaruh terhadap kelainan yang ada di jantung? Ditelitilah di sini. Kelainan apa yang diteliti? Yaitu kelainan dari endotel, dari pembuluh darah di jantung, ibu bapak semua. Silakan baca jurnalnya. Jurnalnya adalah punten, jadi balelogi. Jadi ini sebuah jurnal tentang acute effect of negative emotional on vascular endothelial health, finding from randomized controlled study. Jadi orang ini, bu, disuruh mengingat-ingat masa lalu yang bikin dia marah. Memori yang bikin dia marah. Selama berapa lama? Cuma 8 menit. Jadi ke 280 orang ini, bu, penelitian dari American Heart Association, ya, sebuah apa organisasi jantung di Amerika, suluh apa? Suluh mengingat masa lalu yang membuat dia itu marah. Ya. Tentang apa? Tentang sesuatu yang membuat dia itu pernah dikecewakan atau pernah dihatnya atau pernah dia buat perbuatan sesuatu oleh

dampaknya itu mengingat masa lalu yang membuat dia marah cuma 8 menit. Ternyata berdampak pada apa? Berdampak pada sehatnya bagian dalam dari pembuluh darah jantung. Di sini ada beberapa mediator-mediator yang diperiksanya, bukan ditoong ke dalam bagaimana pembuluh darahnya. Ini saintifik sekali ibu bapak semua. Silakan kalau misalnya ibu bapak mau baca jurnalnya, punten ya. Saya coba tampilkan di sini, punten. Saya tampilkan di sini biar teman-teman juga bisa memahami. Bisa, tahu ya. Bagi teman-teman yang di Zoom, punten ya. Buat teman-teman baca ensi, mungkin nah ini jurnalnya ibu bapak semua, punten tuh. Jurnal dari American Heart Association, salah satu jurnal rujukan ya yang terkait dengan penelitian-penelitian tentang jantung ya. Ya, Bu, jurnal American Heart Association tahun 2024. Ya. Udah cukup ya. Nah, ini kesimpulannya, Bu. Tuh lihat tuh. Berapa sampelnya? 280. Apa yang ditelitinya? Dia 8 menit merecall apa yang terjadi yang menyebabkan dia marah zaman dulu. Ya, kalau kita memungkin masa-masa lalu yang pernah disakiti begitu ya. Berarti kan ini belum termaafkan. Apa namanya? Dendam itu ya. Nah, ini hasilnya, Bu. Lihat. Tuh. Jadi berdampak pada kesehatan pembuluh darah di jantung ya, sampai pada tingkat sel, sampai pada tingkat endotel yang ada di dalam. Bisa dipahami Bu, bisa dilihat Bu ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi sahabat-sahabat semua, tatkala kita beranggapan bahwa dendam itu tidak berdampak, enggak juga. Ini salah satu penelitian yang kita sampaikan. Ini salah satu penelitian terbaru Ibu Pak semua. Nah, kalaulah kita merasakan sakit hati pada saat ini padahal triggernya itu pada masa lalu, pertanyaannya, manfaatnya apa bagi kita? Pertanyaan berikutnya, apa dampaknya ketika kita sakit hati, ketika sekarang kita misalnya marah begitu ya? Orang yang pernah berbuatnya sekarang ketika saya marah merasanya apa? Apakah merasa diparahi? Enggak ya, Bu, Pak, Bu. Makanya kalau kita ingat-ingat yang rugi sebenarnya kita-kita juga. Pertanyaannya, kenapa itu kok disimpannya lama-lama amat ya? Enggak disimpan harian. Kadang-kadang kita perlu belajar pada anak kecil. Anak kecil mah berebut mainan, berebut sampai bertengkar segala macam. 3 jam kemudian udah beres tuh. Udah bersih. Udah gak ada dendam-dendaman lagi ya Bu. Kadang-kadang sifat kekanak-kanakan itu perlu. Kadang-kadang kita, kita miliki sebagian, bukan seluruhnya ya. Jadi, sahabat-sahabat semua, ternyata kajian medis dari sebuah toksin hati yang bernama dendam, ibu bapak semua, berdampak pada pengaturan HPA axis yang menyebabkan orang itu muncul kembali stres, cemas, dan gelisah. Bahkan muncul kembali marah. Padahal triggernya itu, penyebabnya itu sudah terjadi belasan atau puluhan tahun yang lalu. Pas saat kita ingat, terjadi kemarahan mungkin yang menyerupai ketika trigger itu ada. Andai kata kita ingat berkali-kali, tiap tahun misalnya, saya mah kalau ingat Idul Adha, ingat. Kenapa? Si itu tuh nggak pernah ngasih daging, dia kurban, kemudian dia memberikan daging pada tetangga-tetangganya, saya anak saya itu nggak pernah dikasih. Ketika tiap Idul Kurban, ibu pasti mau ingat peristiwa itu. Misalnya ini ngarang aja ya, ingat tiap Idul Kurban, coba orangnya udah kemana, tapi kita tahunan tuh ya. Annually kita ingat dendam itu ya. Ketika misalnya ibu pak semua pernah mendapatkan peristiwa yang tidak mengenakan di jalan raya, saya ingat waktu saya jalan di perempatan ini dipepet oleh orang itu. Saya tahu orangnya, saya catat plat nomor polisinya, dan saya identifikasi betul itu adalah orang yang dulu pernah berhutang pada saya tagih dan marah-marah. Ternyata dia malah marah sama saya, mepet di jalan ini, di perempatan ini nih, saya tahu persis, saya ingat di sini. Pertanyaannya, setiap kali lewat jalan itu, ibu pak semua, ya, apakah baik-baik saja? Kemungkinan enggak ya, Bu, Pak. Orangnya mungkin enggak kemana, orang mungkin lagi, entah lagi healing, entah lagi.

lagi liburan, ya. Yang stres siapa? Kitanya. Setiap lewat jalan itu ada kemungkinan tuh menjadi trigger ingat lagi jalan itu ya, Pak Bu. Ya, Pak Dokter mah enak aja ketawa, Pak. Cuma saya yang mengalaminya. Ya ini mah Bu, mengetawakan diri sendiri ya Bu ya, bukan mengetawakan ibu bapak semua. Cuma kalau kita berpikir secara logis, orangnya mungkin lagi enak-enakan, kitanya yang stres, kan rugi banget tuh ya. Orangnya mungkin udah gak inget lagi ya mepet ibu atau mepet bapak ya. Kita tiap lewat jalan itu ya kerasa tuh enaknya. Aduh subhanallah, ibu bapak semua. Iya, memang kadang-kadang lucu ya. Dan kalau kita kaji medis ternyata yang rugi siapa? Kita tuh ya. Ada emosi meningkat, kemudian ada kemarahan meningkat, termasuk ada juga apa tadi? Gangguan dari pembuluh darah jantung tuh. Mau enggak? Dendam tadi ditukar dengan jantungan. Aduh, punten ibu apa semua. Bukan ngenyeknya, bukan ngece ya. Tapi itulah fakta ilmiah ibu bapak semua, bahwa mengingat kemarahan pada masa lalu ternyata mempunyai dampak terhadap aspek fisik ya. Ini sekaligus menjawab bagi ibu bapak semua mungkin yang memerlukan referensi ya, bahwa yang kita sampaikan pada saat ini adalah insyaallah ada titik temu antara ada unsur ilmiah, oh punten ya, ada unsur ilmiah dengan ada aspek sunnah dan dan sains ya. Kita lanjut bapak ibu semua, coba masih ingat mana yang sekarang masih nyimpan tuh Bu? Nyimpan memori dendam pada masa lalu. Saya ingat mantan saya dulu. Waduh, ingat mantan, sekarang sudah punya cucu masih ingat mantan. Aduh, subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah kita bisa dilimpahkan syariat untuk apa? Untuk membersihkan racun hati ini ya. Kalau begitu gimana dok solusinya? Kan dampaknya udah jelas tuh ya. Dampaknya sudah jelas tuh. Triggernya pada masa lalu, peristiwanya pada masa lalu, tetapi efeknya bisa terjadi pada saat ini. Bahkan cukup 8 menit tuh kan. Penelitian tadi 8 menit aja Pak Bu ya. Apalagi kalau misalnya dibahas per bab ya. Bab 1 ketika dia terjadi, bab 2 ketika ada penguatan, bab 3 lebaynya itu kan muncul ya. 8 menit ternyata sudah berdampak. Itu pada pembuluh darah jantung. Belum kita meneliti lagi dalam, saya belum nyari jurnal-jurnalnya lagi ibu bapak semua ya. Belum lagi pada masalah misalnya sistem pengaturan memori yang ada di otak kita ya. Belum lagi pada sistem saraf pusat, biasanya pengaruhnya besar sekali tuh. Karena di sana tuh ada sistem limbik. Mohon maaf, saya baru menelitinya mencari jurnalnya yang kaitannya dengan penyakit yang paling banyak dulu, yaitu penyakit jantung Bu Bay. Nah, kalau begitu bagaimana dok solusinya? Solusi agar dendam itu bisa reda. Kalau secara hakikat ibu bapak semua, secara manusiawi itu memang ada yang mungkin memori itu tidak pernah terhapus. Dan itu manusiawi. Masih ingat ibu bapak semua yang membunuh paman baginda Rasulullah SAW? Masih ingat ya, yang membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah, sampai itu jantungnya dibuka dan dimakan karena dia dapat pesanan orderan dari Hindun, begitu ya? Masih ingat kan? Fase akhir, apakah dia masuk Islam? Iya, masuk Islam. Tapi tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat muka beliau, dalam beberapa hadis beliau seakan-akan tidak menampakkan mukanya itu yang cerah. Artinya apa? Secara manusiawi itu ada. Pertanyaannya, apakah Rasulullah memaafkan? Iya, pasti. Jadi saya ingin sampaikan di sini bapak semua, ketika rasa itu ada, maka ada kemungkinan memori itu akan pengaruh. Pertanyaannya, untuk peristiwa sebesar itu ada memori yang mungkin tersangkut, tapi untuk peristiwa yang biasa-biasa aja harusnya itu hilang. Nah, bagaimana caranya ibu bapak semua? Cara yang paling, kayak yang paling logis kalau kita lihat dari punten ya, saya meminjam istilah teman-teman dari psikologi ya, dengan memperbanyak afirmasi positif.
Itu kalau kita lihat secara syariat. Kalau secara lihat hakikat, ibu bapak semua, yang paling krusial adalah bagaimana kita memaafkan atas kesalahan itu, karena siapa tahu kesalahan itu pernah juga kita perbuat. Bahkan memaafkan itu, ibu bapak semua, sebelum orangnya meminta maaf, adalah salah satu perbuatan yang sering dicontohkan oleh baginda Nabi. Bahkan memaafkan itu adalah salah satu orang yang dekat dengan Allah di hari akhir nanti. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita membuka pintu maaf atas kesalahan masa lalu tanpa orangnya minta maaf. Ya Bu, Pak. Kalau kita lihat dari segi kedokteran kejiwaan, dari segi psikiatri, Ibu Bapak semua, yang dilakukan apa? Adalah afirmasi. Itu peristiwa sudah masa lalu, itu peristiwa sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, andai kata saya ingat-ingat, maka yang rugi adalah diri saya, dan saya janji pada saat ini saya akan melupakan, saya bisa melupakan, saya bisa peristiwa itu menjadi gambaran bagaimana saya tidak mengulangi peristiwa yang sama pada orang lain. Afirmasi, afirmasi, afirmasi. Kemudian selangi lagi dengan fakta. Ketika saya ingat, maka kerugian itu ada dalam diri saya. Ketika saya ingat peristiwa itu, maka kemarahan ada dalam diri saya. Ketika saya ingat pada masa itu, maka yang terjadi kerusakan itu pada diri saya. Ya Pak, Bu. Jadi intinya adalah bagaimana secara aspek hati, peristiwanya sudah lalu, siapa tahu dia sudah taubat, siapa tahu dia mungkin lebih mulia dari kita. Mungkin pada saat kejadian itu dia lagi khilaf, begitu ya. Jadi banyak permakluman sehingga pintu maaf kita itu bisa terbuka lebar-lebar. Dok, gak semudah itu. Nah, kalau sudah mengatakan dok tidak semudah itu, berarti ada barrier di dalam bawah sadar kita. Dan itulah yang akan terjadi. Dok, kalau ngomong kan gampang. Ya, nah itulah yang akan menjadi barrier dalam menghalangi. Bagaimana pintu maaf itu akan kita buka. Dok, nah ini masalahnya bukan masalah yang kecil. Mau kecil, mau besar kan udahan Bapak Ibu semua. Mau dipelihara terus, mah gak silahkan. Dok, nah ini peristiwa itu sampai sekarang pengaruhnya itu ada. Sampai sekarang pengaruhnya itu ada. Pertanyaannya, kalau diingat, apakah pengaruhnya itu berkurang? Kalau direview kembali, apakah dampaknya negatifnya itu bisa menurun? Ketika kita menghalangi, menjadikan barrier, ibu bapak semua, di dalam diri kita, maka sampai kapanpun seakan-akan itu logis untuk kita ingat, seakan-akan itu logis untuk kita tidak maafkan. Pertanyaannya, yang rugi saha? Dok, dokter mah gampang aja ngomong seperti itu. Iya, ibu bapak semua, saya paham. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga terjadi mengalami seperti itu. Ya, pertanyaannya, mau sampai kapan itu dipelihara api di dalam diri itu? Mau sampai berapa kali lagi ingat-ingat seperti itu sehingga datang sebuah trigger yang sebetulnya peristiwanya itu sudah tidak ada. Yang ada apa? Trigger di dalam memori. Jadi sahabat-sahabat semua, yang kita lakukan adalah minta pertolongan Allah agar hati ini dibolak-balikkan, bukan hati orang lain, hati kita. Minta pertolongan sama Allah bahwa bagi Allah itu amat mudah untuk membersihkan dari racun dendam itu, ibu bapak semua. Minta sama Allah, Allah yang membolak-balikkan, ya mukallibul qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Supaya apa? Supaya hati ini diberikan kemudahan untuk membuka sesuatu yang baru dan menghapus memori-memori yang lama yang menurut medis itu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain yang melakukan itu belum tentu dirugikan pada saat ini. Nah, itu sahabat-sahabat semua, kita telah membahas satu racun hati, ya. Satu racun hati yang baru kita bahas tentang dendam, ya. Punten ya, asar ada haus ini teh. Teman-teman yang nyimak dari mana aja nih? Dari channel Agim. Saya sekarang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kabupaten Kuningan, ibu bapak tahu? Di mana? Di mana bu? Iya di Jawa Barat, Pak Dokter. Iya itu ya, dekat Gunung Ciremai. Di belakang saya adalah Gunung Ciremai. Kemudian di depan saya adalah Gunung Slamet. Ya bu ya,
di Jawa Tengah. Ini perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Wah, ada yang dari Palembang, ada yang dari Tangerang begitu ya. Baik, ibu bapak semua bisa diikuti dulu ya. Yang tadi, yang satu ya, yaitu dendam. Ya bu ya, dendam adalah salah satu toksin dari 3D itu ya bu ya, yang paling lama melekat dalam diri manusia. Ibu bapak punya dendam pada saat ini? Ibu bapak ada? Mangga, silakan. Di akhir pertemuan atau setelah pertemuan kita ini, afirmasi bu, minta bantuan sama Allah agar efek-efek negatif, agar peristiwa-peristiwa pada masa lalu itu kita maafkan, andai kata dia yang punya salah. Padahal siapa tahu kitanya yang salah ya. Kitanya mungkin yang ngerecokin, atau kitanya mungkin yang menyebabkan dia marah. Nggak tahu juga ya. Yang penting mabuk itulah ya. Nggak ada manfaatnya lah ya. Baik. Sahabat-sahabat semua, kita lanjut. Tiga racun hati. Tiga, kita tadi kita telah membahas dendam. Nah, sekarang kita membahas masalah dengki. Kalau kata AA, masa ingat terus ya, susah membuat melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu dengki namanya itu ya. Dengki itu ibu bapak semua ada beberapa tahapan. Tahapan pertama mah, tahapan yang paling rendah, level 1. Bagaimana kenikmatan itu tidak ada dalam dirinya. Sarua gitu. Jadi ketika orang misalnya dapat kenikmatan, orang yang dengki mah ya, orang yang dengki mau berharap gak ada dia itu dapat. Orang yang dengki level 2 adalah bagaimana kenikmatan itu hilang dari orang yang pesaingnya, orang yang didengki gitu ya. Level yang tertinggi, level yang ketiga adalah senang kalau dia melihat orang yang didengki-nya itu menderita. Itu kan levelnya begitu ya. Ibu, astagfirullahaladzim, gak ada ya di sini mah. Yang MK pagi mah soleh dan soleha semua ya bu ya. Gak ada para dengkiners, gak ada para dendamers ya. Itu ayah ya bu ya, kita doakan. Sahabat-sahabat MK pagi semua, yang kedua, dari toksin 3D itu adalah dengki. Sahabat-sahabat semua, dengki ini biasanya kalau kita mengutip dari ceramah-ceramah AA, biasanya dengki itu yang selevel ibu bapak semua, yang seprofesi, yang seumuran, yang mempunyai kesamaan. Ya kan? Jarang misalnya kakek-kakek dengki sama cucunya. Jarang, ya. Jarang orang misalnya dokter misalnya dengki terhadap siapa? Dengki terhadap notaris. Wah, itu mau notaris bikin aktenya banyak, kemudian juga bikin perjanjian surat-suratnya banyak. Jarang ibu bapak semua. Dengki itu dari siapa bu? Dari seprofesi lagi kata Ama. Kalau muazin dengan muazin lagi jarang misalnya dengki muazin dengan dokter bedah kayak gitu ya. Kecil kemungkinannya, kecuali muazinnya dokter bedah juga ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, itu dia, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja kita simak dari guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM pada kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dibahas tadi berkaitan tentang toksin hati 3D, dengki, dusta, dan dendam, sahabat MK. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi kita, pemahaman baru, sahabat MK, dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari juga kita doakan bersama guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau, sahabat MK, serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami sapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di pagi hari ini, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Kenangkan qaharmu. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
1: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah, sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawat gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya. Mohon.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak. Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nah bisa ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu. Ya,
2: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angentenya.
3: Panas
2: ieu. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngadot alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dintenna sateu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leung ye cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh ka raos teh.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh teh asa dicocogan gitu.
2: Terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu
2: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: kasuk
3: ieu teh. Aya nama nya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: kabar gembira.
1: Dalam rangka milangkala Tata Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Depangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa saberapa taun Bu?
5: 63
4: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
5: Lah ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
5: 6 meter botol.
4: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus tusungi bade bobo.
4: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
5: nuhun.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis sobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadi dinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di manten, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
1: Ya panginten ti Bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Saya teh acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah agak ringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: kasih. Barai Api sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemani

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangak.